0: sebab tu. Maya ke terubah berpangan.
1: Mulai ke pengingat.
0: Maya detail-detail yang tadi. Ngede Gabi, nama penemu dia?
1: Ya, mereka semua pagi dengan saya, bala peningat. Topik kebaik pagi tu apa ne? Nyonyurungkai utai kelamak ke tu bala peningat ne? Ba aku silap lelaki patut melanja. Ente aku pun ente lelaki yang ngai melanja aku hari si tek nak anda berak ku agak ya. Try in ku terus. Ba nuan deh dene?
0: Ba aku tu kira ke neutral Gabby. Tengah-tengah ne. Ente Indo nya tadi kap melanja, aku pun ada penanggol. Ente lelaki lelaki nya kap melanja pun aku pun ada penanggol. Dan suagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gabby. Kita ngubah tu engka orang Indo pun bisik tangguh pengawak enggak. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kena tengok komen kita ba Facebook YFM Iban. Bekau enggak topik kita cerita Gabby.
1: Ya, agak pernah aku udah main lah bala peningat kita komen topik kita ke pagi tu pelabak aku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya?
0: Macam ini dulu dia bim, kena
1: okay, siapa dulu tu aku kena macam dulu.
0: Macam, aku macam sekedar dulu ne?
1: Ya, nuan dulu.
0: Hari Yen Wil tu, ia madah ke lelaki nyo induk sama pula tu mayar. Ia tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja. Kak Maya kediri-kediri tahu meh ko ya? Asal meh bahagia. Anak ketiga sama.
1: Nak aku cak. Baru get dia merah aku. Pergilah.
0: Anak ketiga siapa melanja pangan dirinya. Nyau ke pulai ke penyarut. Nada penyadi lah kau ya. Untai mudah. Anak ngasuh tu sah. Selamat berjalan ke pengawal. Tu, tu Maya berpangan. Sebab tu Gabby. Nanti Maya dah jadi lelaki bini tu. Nyak
1: lain.
0: Berkena ke cerita ya Gabby?
1: Aku antik. Nak aku nak berkenai nak ya ya tahu aku tahu berkenya ngantik aku belakang bintang ego aku cegik maya aku agak darah dua mahal mimit aku dia
0: udah jadi kira ke
1: naranya
0: belak sama lah ne di mayang gede ku mayang ku di sponsor aku
1: kai berkenya
0: di sponsor aku sponsor dia
1: berkenya ya berkenya
0: bareng ya lah maya dia bisa duit di meli di belanja kenya ada gibi
1: iya berkenya maya.
0: Okay.
1: Okay, mari selamat pagi ngagai Sis Lucy ke bisip gulang kita ke pagi tu. Bagi aku Sis Lucy tu. Hanya aku yang memasai hari bak meleha. Siapa ke nguntik dulu apa? Serta mai di tiang. Ya, memang ya DJ. Saya ni ngah. Nyak salah siti usaha sidak ke lelaki ke ngepun ke ruang bilik aneng minat nemu berjakuk manis saja kuciak ku suang ku tu dah amat betul bunyi ku ya dek sebab kau aku betul baik dulu sesuai ke pagi tau
0: ya amat bisa betul ke lawan ke lebih
1: gender lah
0: ya ke lebih agaknya tadi lelaki akan nguntik dulu sedak
1: ya,
0: jarang ke kita yang muda Indo tu tadi nguntik lelaki ya. Nah, nanti bisa Indo nguntik lelaki nya tadi anda salah ke nanti ke komen kita engkau bisa Indo nya tadi dekat namanya dekat meri first impression dia ke mana ngagai lelaki nama utai di pelanja yang kini ngagai lelakinya tahu kena tak ke komen kita berdia meh. Okey lalu kenangkan kenya hari Wellington Imai kaban kita itu Wellington Imai selamat pagi ngagai seduai ku ya keterubah di tiang ya maya dulu kira-kira lelaki meh maya dulu
1: gentle
0: keterubah lah tiang udahnya tadi siapa-siapa udah ku ya. Lepas keterubahnya kira kita ini tadi meri tanggap keterubah ngagai induknya tadi kira ke lelaki lah. Nadai duit pun kak pernah hijau mendingo kaban si nadai duit mayanya tadi tengah bulan ni Gabby.
1: Kontrolnya mesti cover line ya.
0: Nampak tu kita pada ngagai
1: induk
0: ini tadi nadai duit ketuyo nadai duit sulu.
1: Tak ada muak.
0: Boleh nginjak duit dia ke sana. Indo kendo nginjak.
1: Mengantin dia berkenyak dan dia nak bakian. Mari malu aku ni.
0: Halo reject orang.
1: Halo reject bersikap reject.
0: Okey, ada tu lagi Gabby. Tu baca komen kemukai. Popinda dulu ngau lagu Arimnisa Francis. Bayar pantai.

0: tu pagi rewind.
1: Ayo kada dari ngelap parut ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkok mana ya? Ati bakal reda tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Ati bakal di empu mena nanti di tambah kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkoknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Ge utainya mudah quality pun mana mega. Ya standard quality ya.
2: Ati bakal ku dia nanya ku deh. Ati bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku kenari nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahas milihnya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke berdia?
2: Kalah dia muda. Orang nyoba umi nyampu Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku ngau GB yang kita bilang ngau ke kita semua ba YFM SSL semua salah lelaki siapa ke patut maya lelaki Indo tau ke maya Kediri enti maya kita detail
5: yeah.
4: Okey tu bisi hari Foni E keyboard untuk GB tau ke Indai Bilam hari Sungai Pelan Bintulu selamat pagi hari 2 aku ya tu dah jadi melaki bini tu dah ya madah nanti beleman aku ya enti dah jadi melaki bini segi laki. Laki ke Maya. Ya, madah nak berleman dia laki ke Maya.
5: Sebab dia nak caru lah. Pagi tau, antik seluar dari pansuan.
4: Duit bini, duit laki tadi. Meh, leban dia ke ngereja, aku ke nerima duit. Kau ya. Ni hari
5: nak berleman ke sana?
4: Nak berleman. Tang laki ke suhi Maya?
5: Okey, selamat pagi dengan Pita Tingkau. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Seluai ngomuju saya tahu tentang topik seluai penemu aku si kau sama-sama tahu malas sok ke maya utak ke dipakai lebih maya dating tengah suah lagi orang ke lelaki di maya utak dipakai ngai lut laban ya cik suah mai bertemu betul ke ya tau
4: lelaki suah mai bertemu tang pelabak ku ya ke milih durnya sigi orang Indo pelabak ku
5: milih dur orang Indo ngode pun orang Indo ka nunjuk orang Indo ka
4: ngode tu maya macam lelaki tu nan mo ngode tu maya macam gebi
5: Maya jami ha.
4: Ya, air bubble ke apa ke mesin cheese apa semua. Nak nemu lelaki tu nak nemu ngoda tanya. Indo nolong ngoda nya tadi. Indo ke milih tak ke dia ada.
5: Nya mesti ka terbaga tanya nama dumpit. Nanti gulai ngore Indo lain. Ore Indo tu Maya utai ka dempak dia utai kenya nyalai.
4: Ya Maya tak ke dempak, Maya tak diuji tang ya ke ngapung eh tadi. Ngapung lalu ya. Ya ni sudah ke lelaki.
5: Oh ya. Selalu nak alah ne.
4: Ya. Hari demi untuk selamat pagi ke ya. Sama belum sawak mai kita kadang-kadang tang maco agi ganti laki Maya ke ya. Hanya tanda kita lelaki tu udah nopi sida ke Indo. Tenti Indo ke skunsa maya detail. Enggak kau ya.
5: Dai ke sama.
4: Engkau duit sida ke lelaki udah ambil sekini kena belanja pejalai maya detail. Nanti detail memane ane detail sengapa rembang ngulih ke lelaki atau ke bini orang. Ngai ke besai kes lagi kau ya. Cari pampe.
5: Cari pampe lagi. Okey.
4: Okey, dah nanya ke bi?
5: Mari buang. Kebetulan aku Dennis Steven nukai semi pan. Jadi madah ke hujan pagi tu kaya ngupi benung ngupi nada mereka komen cuma Roy Kwang selamat pagi hari 4 menuju seluar DJ kaya ngau semua peninggal WiFi sama berjalan ke pengawak. Baru hujan gaya hari kami di Sleman. Bak zaman aku keliak sebab laki ke selalu gek melanja Indo tang zaman dia tu sama-sama pada aku. Nan muka zaman dia tu.
4: Aku dah menemu lah bau kai zaman kita ni tiang tu.
5: Ya, laman datuknya baru ke tayo orang. Induknya mayo ge kawak nan muka lagi kita sama-sama ningang ka bisa ge komen bala pendengar kita.
4: Ya, laban zaman dia tu nanti di tiang pan bukan di tiang orang bukai, di tiang kau ini tempo.
5: Ya.
4: Kadang di tiang kau dari sebilia nak ge bi. Okey, hari Abi Maif sama belab sawab ke ya. Yang ngalaki ya sebab kenya meh maya kage bepangan belab sawab. Nanti ngelak ke siku-siku berbayar. Kita itu bisi komitmen magang kau ya. Kak faham eh tanya kau ya.
5: Jadi tiga
4: kenyaknya nih. Nanti ya udah putus nih Gabi, udah bersara nih. Kira ke nak jadi punya tadi puntan deh, nak jadi melaki bini. Dia nagih baru kan?
5: Nak aku.
4: Nanti dia udah belanja lagi.
5: Nak.
4: Ex dia sebab. Nak nagih baru
5: nak. Aku nak ingat kerja lagi.
4: Nak ingat.
5: Udah. Nama dia nagih apa ya?
4: Ini namun.
5: Kan dia berbuat 5-5-5 apa ya?
4: Kan yang ngeneng baru. Tuh belanja tuan lama tu. Tuan nak jadi. Nak jadi laki bini.
5: Ngai aku. Berkira sama laki tu.
4: Engkau yang bisa nagih baru kini.
5: Tu saya halaman ini atau berkira. Isai. Mau isai. Dek, anda macam ni isai. Dek ada buaya nyawa nagih. Kena.
4: Tu bisa hari menifes IP atau GB. Hari selepian. Bapak penemu ya, maya di tiang ngapangan. Lebih maya makai segi orang lelakinya meh. Suwah melanja sidak ke Indo ke ya.
5: Ya. Yeah. Kita pagi tu untung benar lawan Datuk. Bisa merekomen Datuk Elis Jawan. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi kau ya. Tanya sahabat ke bisik sahabat berbeda nitiah ke maya. Keliah ya. Mama ama pan suat ngau pangan laki sikit silak maya. Tang keliah lega pemakai mudah kau ya. Agi uliah ngirup teh kopi ba kedai biasa. Zaman dia tahu nak ngirup ba kedai ke bisik ekon. Secangkir kopi RM18 pihak. Zaman dia tahu mega lain amat ni ko ya.
4: Aman, nembek Gen Z dia tu.
5: Ngai utas kapa di tiang.
4: Ngai de baik di ngiro bekedai kopi Cina, ngai ngiro bekedai mama.
5: Ngai ya, bakat tua sebab peneka makan wantan, makan kempua kak mertua.
4: Mai makan kempua ya, de masuba. Zaman kita 20 tahun lepas sebab lah. Ya ke dia tu nya tadi, nah lah nak di ngode air manis ya ke. Munyi kepada doktor nya tadi, doktor nya tadi ah. Berbelas ringgit rega. Air aja nya kepi. Dah di kau dah terbuka ya ke terdempa, okay terdempa yang ngasuh kenyang dah ya.
5: Ya berundang kita ke bujang-bujang. Nanti kemai induk di tiang datau tentu ke utai ke dalam dompet kenyang. Nanti nada nak pampai aneng kau.
4: Nanti makai aja ada 50 ah, 2 ekor ah.
5: Duanya. Ni ke bungai ya ke?
4: Ya, meda wayang dia lagi tiket 30 20 siko.
5: Au, popcorn nama utai ke terdempa ya ke?
4: Ada beli. Orang Indo kan ngai nak beli popcorn lah. Nak meda wayang.
5: Ana mai ana makai le.
4: Ngai yang meda
5: wayang. Dek buaya terluas le. Malu ya meda adanya.
4: Ada yang dia meda ya. Di ke popcorn ke? Ngai. Nanti yang nyawan ngai ni. Nak jujur ya. Mula ya. Beli ke je popcorn.
5: Oh, amat. Jadi kita bisa Olivia Sen. Udah salah?
4: Udah.
5: Nyapan sur cerita lama tau ku ya. Suba kalak pangan ngau sikok lelaki. Maya ya mai keluar temu baik dalam kereta ajaknya. Ajak berjalan 10 kilik. Nyona. Nak dia baik makai apa semua. Sinyin atika. Nurun makai kelirik. Bakedai ku ya. Ketawa baru pangan. Nak baik makai. Nyo makai angin. Nak latai. Menunggu ke kedua ya di tiang. Lalu lega kakau ke abak aku. Abak aku. Sama-sama tahu melanjang. pangan diri tang nyau kita belama melanja nak guli
4: ya.
5: Ama muni kuya nyau baik ngenak kereta 10 kilo nak makai ngai aku.
4: Amis nak dai makai lah kita ne. Tentu ya ganti-ganti ya nanya kemaya mai tu mai ko makai.
5: Makai.
4: Lapan ah ketunya bergerak berarti.
5: Au kelalu ga kita ngaga kita ke bubujang baik gepren kita makan mai 10 kilo depan muto luar kereta berkenyak ngai ya.
4: Ya, sudah kendo tentu mai malu. Madah kediri perut lapar mai makai malu sudah ya. Dan kebenar ya, ke makai ni kebenar ya.
5: Itu pengalaman kami udah dene lapan ke udah kalak di tiang deh.
4: Ya, udah kalak di tiang, udah kalak jadi melaki
5: bini. Udah kalak ngeji orang kami udah dene. Anak macam kita.
4: Gebin ya, mai orang diri je ya. Aku tak nak mau. Okey, Gebin dah tu lagi tu baca komen kebukai.
5: Yeah.
4: Kita berpindah dulu dengan lagu hari itu di Kuluka Kilika.

0: SL semua salah lelaki. Siapa ke patut melanja nanti maya detail lelaki Indo tahu ke belak mayar ke diri.
1: Ya, kita mega bisa siko peninga kita pelepas pagi ingat kita polis kita semua at least girang. Ya selamat pagi ngai kawan kita nya. Lalu kia teringat ke maya baru bertemu ngau lelaki ya suba. Lelaki yang juang Tuhan dalam penghidup ya kedang ya sekedar kawan nadai nya tentu beleman sikit orang laki patut mayal ku ya. Nasihat nasihat laki ya mayal enten nak diriji tanya ya Elis.
0: Tapi aku tak kira laki ini sebab nadai jadi kau kaya ni. Kumai
1: kita. Kumai kita Elis ya.
0: Nak jadi kau kaya.
1: Kaya ni.
0: Okey, ini juga bisa moga komen tu. Ubah taktik berpangan dia tu. Baik bekal hari rumah. Maka ke pikniknya maka ya. Belanja jimat meh. Ya, namanya cara orang ke ngelimat ngelimat belanjanya gebi. Ngai de gebi.
1: Nak rumintenya
0: ngai. Ngai de mai makan bekal.
1: Ngai ngai ngai.
0: Ngai ko. Okey, punya maka di kamada namanya meda mata panas. Kati namanya mata panas. Ayan dekat mata panas tadi kemarin deh. Baik dengan pantai, piknik, duduk ba tisi kereta, duduk ba ancau kedik kain. Okey, banyak
1: kain
0: romantik ni.
1: Ngancau dengan ancau ke kain ku. Deh, tikai dan kain.
0: Ketik. Napa tu dia main tikai, tikai bomban, kena pening.
1: Napa tu dia main tanya ngancau ke kain buat dia.
0: Kain, roh putih kain kena dah. Rima iscagan. Maya di tiang sama berbaik benda wayang buat pasar kucing keliak kau ya. Sikit orang bocang meh. Beli ke tiket wayang maya di tiang ke maya di tiang sebab. Udahnya tadi singgah bapak kopi. Apa kopi tu? Kedai kopi tu.
1: Pak
0: kusirak pun ya orang lelaki berbayar ke semua. Jarang orang Indo berbayar ke tai ke ya. Regau tai pakai ba maya yang sebab ni mun dah. Kopi 50 sen, mi 60 sen. Ni kan mo tahun ke maya tu? Tahun 1975 sebab.
1: Ya, maya nya kopi kedai kopi sikit dua orang di yang mayanya nak bakal dah tahu.
0: Dan nama buka berapa nak gaji 1975 nya sebab kan ada baru 100 kini.
1: Saya berga duit nak. Temanya berga.
0: Berga duit mayanya.
1: Okey kita bisi peningkat kita Johnny Banyan selamat pagi. Baru datang pak pejabat ke ya. Sampai ke tubuh yang datai ke di tiang nyak meh melanya apa
0: begini ke
1: siapa tubuh datai di tiang
0: datai bandungnya
1: bandung apa ngai aku gagak ni maka berumpaknya
0: kai kai berapa berumpaknya belakang lawan dia begini
1: aku ngai aku lawan
0: hujung-hujung
1: nanti pukul 8 pagi aku ya aku kadang nak pukul 8 malam datai. Nanti datai nanti datai
0: belang ya
1: intiap dulu. Apa dulu datai intiap dulu.
0: Gila ke dulu hari kereta.
1: Iya kita bisa sikut ke peninga sob friend angel selamat pagi kuya benun jam barak nabat pusaka depan White House. Kami dua bini ku keliak maya baru di tiang baik ku agak kedai makai aku melanja memula datang bak kedai makai muda ai aja ku ya. Aku binya ngeruyam mi udah baik aku makai bak kedai makai Sarawak muda kulok mi makai maya agi gawak baju hal sebab dan dia tahu kumang dah jadi susah kak bilang munyi ko lawat ada nak cukup meja kami pama duduk kedai bisa sida bis bisa aja sida dia dia ko ya
0: dah jadi ni ke ane okay yang ada city dua nya ane gebi
1: lain gig ka kita yang tak dah melaki bini nya bisa anak bisa semua menya
0: Memang seberangkai hari berpangan sampai ke dah jadi nak kalah melanja aki sida ucu nak kalah belanja kik sedar ucuk sebab itu dan mengudah jadi sampai ke bisi ucuk ia belama belanja sedar kik ia kegawa aku juga belanja aku ya kebakar aku tu nemu aja situasi aku ya kemelinsa meminta bayar agak aku ya aki enya tadi ngai belanja udah ke bisi ucuknya baru aki enya tadi kan belanja sedar ya belanja belanja yang pun meh kau yang tadi tu Gaby.
1: Iya. Ini berubah ke nanti udah udah di kelaki tau kini tau.
0: Iya, iya berpangan lain ki cerita ya. Ya,
1: lumayan berpangan. Ya, mana nombor berubah ya. Kita ya bisa peningat kita ke sekarang itu karam baati. Mamba menua kami tamien kau ya. Bak penemunya sikit lelaki belanja induk lepuh maya di tiang. Seingat aku lah berdau kalau melanja lelaki dan lelaki ke selalu melanja ya nyak tadi komen peningat kita di Selangau tiap kasih kita ke diau Selangau ke pagi tu.
0: Bisa nak kini induknya tadi melanja lelaki bak keterubah detail. Kau minta komen kita ni.
1: Ya,
0: kena tak ke komen kita.
1: Ya.
0: Nama kebuah kita nya tadi kau melanja lelaki tu. Pernah tuan tu Gaby mayuh lelaki tu tadi mayar tau ke melanja ba ditiang ke terubah sedaya.
1: Kalau aku kan nyaga mua ya kini.
0: Kan nyaga mua kini tau ke namanya tadi bisa emang terbukai.
1: Nyaga kei.
0: Ripen nama tu. Mayar berpanggang yang bini yang kena tu sigi. Ya pelama apa mayar ku ya. Milih palan, milih menu. Teng dia tu dah jadi melaki bini. Bininya memang ya ku ya. Milih palan bini ya, milih menu bini ya. Sigi udah dilantik jadi menteri kewangan. Kita ke lelaki anang sesekali ngelaban perintah. Dia tu Gibi udah kejadi itu. Siapa milih palan nur makai?
1: Milih palan nur makai aku. Ya maka laban nganti lelaki ku terima dulu. Ya dulu Maya tang udah nyak nemu meraya dan nyak aku memegang udah nyak apa kayak insaf pun aku abah teruk ya nak sebab kita baru diting ya dan di bawa baru sikit ngambil hati kita sikit tidak ya dijaga kita kebujan darah
0: memula aja nih
1: cara-cara magangnya
0: ya nah leh di nambil ya gawak lagi nak pula gawak lagi nambil
1: nanti yang ningal
0: Ari Koni Baja di London tu benar tengah malam kau ya ketawa ke diri yang ingat komen bala peningat ok nanti bayar nak pergi ya tu ngelak ke lelaki mayar belama malu pakai free belama kau ya
1: mayar
0: take turn meh bila gila kau ya
1: hanya sikok ke peningatnya induk kita ya
0: anang kelalu ngayah ke orang aman gitu hari kau ni bayar tu kita itu tadi patut gak faham kami ke lelakinya tadi kadang-kadang ujung-ujung duit Gaby nganti ke gajinya tadi kadang nak tinggal 50 nanti maya detail tadi kap mayarnya tadi ngan jadi mayar
1: fikir satu kali
0: lepas lagi panjang ke bulan kena cerita ya Gaby
1: iya kita bisa Jessica Itan selamat pagi Jessica ya madah nanti keterubah bertemu sebab 50 sama maya utai 4 meh nak ibu lah daripada Maya utar rempak meh DJ ku ya. Nak ibu daripada ya. 50-50 ke ya.
0: Okey, udah tu lagi tua maca komen ke bukai. Terus nanti kau komen kita ba Facebook YFM Iban ba semua salah lelaki. Josephine Jalin. No bye.

0: Okey, okay, dengar ke SSL semua salah lelaki. Okey, tu Gaby. Bisik hari Mazita Izlin tu ber Facebook. Seduai lelaki yang sebab maya lagi berpanggang laban ke sama belak sekolah. Untuk belak maya kediri ku ya. Nyemak ya atau ke laki ya dulu mayar pulai diting lagi kira barunya bagi dua detok dah jadi suai lagi ya memayang kena duit kena duit tau ke kad laki ya ya mayar dan duitnya ngau kadnya laki ya
1: okey kita bisi Monica melihat udah tu eh
0: dah
1: okey inai pun deh
0: betul
1: selamat pagi nak kondi Maya pergi ke berpangan Maya kelirik ku ya. Supaya kita boleh atuk buat kuina kundi tu. Bedayu assalamualaikum. Boleh dapat duit. Ya hanya jadi ya hanya jadi dahaga kepada suami kita untuk membayar pengguna nama tak kuya tau
0: tinggal kedainya
1: bakal ke mama buat kawan kita tu
0: hari Christina siu tu Gaby tu mana tu maya diting sebab ya nak kisah lah maya aku ya ya boleh ajak maya aku ya dan cara yang berarti ke orang namanya tadi kau yang ditingnya tiap kali diting maya kak mayar ya lalu angkat ke jamban nya meh ke penudi ya diting ke orangnya
1: apa ada deh
0: artinya tadi orangnya tak ikhlas tau ke ngelari ke diri ke mayar utainya
1: ngai ku kakak yang berkenyak
0: tiap kali orang ke meri risit alu angkat meh ke jamban
1: letih yang asli mayar
0: ngagak udahnya tadi udah datai pulang dari jamban dah bayar tadi pihak ngagak jari nak nemu ya tanya
1: bisa ikut orang berkenyak ne apa ngai ku ok Annie J. Dunstan Maya diting ngau dia tinggal dia tu pernah ku lagi melanja tang nara salah

0: Maya ri datai laba mai ngo bala Indo udah bisa career sekali sekala tau mengasai sponsor Indo ya amunya kaku tadi dah tau nyo lain ke orang zaman dah tau mai hoki Indo gawa kaku
1: ya okey lalu pelabak ku ke penulis itu Gabby hari Mas Diana selama berjalan ke pengawak ku ya nanti pangan ya mai ya di tiang segi pangan ya nya meh ke mayar pemakai sedua ya ku ya nanti ya ngai mayar sedua ya bedau nanti ya ngai mayar pemakai kami dua ya bedau ya meda agi nombor terus blok ku ya awe kia ngiga ya berdarah leka mata ngai mai agi ku ya sigi patut lelaki mayar ku ya ya tu tadi mati-mati ka lelaki mayar ngai induk dulu mayar okey. Nyanyi ambil komen ya kami sibuk Facebook YFM Iban. Terima kasih ya ngagai kita ke komen. Okey Gabby.
0: Ya, selamat pagi ngagai kita semua terus segala jalan kami bawa YFM jadi nakat tu aja kami dua Daniel bukulai ngau kita bukulai baru kami dua ya hari kebukai ngau jam kebukai. Ya. Motong mupuk dulu kami dua ya.
1: Ninggalkan kita ngau lagu Ari Ego Anthony.

0: Dekat Ngericah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Kini itu kita layan Seriaman FM.
4: Ustazah Ilani Zulkifli.
5: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk Manusia Rendah Hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.

0: 6 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
4: Spektra 912 warnai harimu.

Baik, waktu kini tu pukul 9.20 minit pagi. Bunga ros sekuntum di tepi perigi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pantun nak kena jadilah. Siknya 4, 5, 6 kerat dulu. Step by step. Ya. Okey, selamat pagi yang mengucapkan untuk semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan kita bersua lagi dalam pertemuan Spektra 912 mewarnai harimu di Seri Aman FM semestinya 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi untuk edisi pertama, untuk bukan pertama tu, untuk hari baru, tarikh baru, bulan baru, ya. Hari Khamis 1 Oktober 2026, ya, bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi hari pertama untuk bulan Oktober tu ditemani kami Mulia Amin Ahmad ataupun Amy, ya, sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Mudah-mudahan pagi ni dipermudahkan, ya, sepanjang hari kerja-kerja harian kita di berjalan dengan sempurna, ya, dan lancar mengikut perancangan kita orang lah. Ini mesti ada perancangan baru kita mulanya, yang dalam perjalanan semoga kita orang untuk sampai, ya, ke tempat yang kita orang tujui, terutamanya bersua, ya, berjumpa dengan insan-insan yang tersayang, ya, dengan senyuman, ya. Bila orang nunggu kita dengan rasa senyuman, berarti kita orang dah selamat, dah berada di rumah ataupun di mana-mana juga lokasi lokasi janji temu kita orang. Okey, tepat pada masanya, bila kita orang dah berjanji bertemu juga, tentu masanya mesti tepat, ya, mesti tepat, mesti kedua-duanya, bukan kedua-dua, seorang kelak datanglah mengajuknya, jadi kena pujuk kelak. Okey, apapun untuk pagi tu, kita macam biasa dengan sajian lagu-lagu hiburan, vibe positif kita, ya. Ya, mesti ada semangat, ya, semangat pagi untuk semua. Bangun, bangkitlah, ya. Dan juga informasi yang bakal kita muatkan sepanjang kita bersiaran selama 3 jam di udara setiap hari, ya, untuk siaran tempatan di Sri Aman FM. Terima kasih kepada semua. Dengarkan kita di Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, melalui apps RTM Click, Portal Radio RTM. Kami orang mengajak kita orang mendengar siaran tempatan. Siapa lagi nak mendengar, nak? Musik kita orang. Okey. Di mana-mana aja. Terima kasih atas sokongan padu, ya, untuk terus kekal bersama di RTM, teman setia anda.

0: nanti ingat lah ya. Memori ingatan. Kita flashback kita orang putih. Imbas balik sebenarnya. Katakanlah bersama daripada Allahyarham Datuk Hil Ami bersama dengan pasangan yang tak asing lagi, Uji Rashid ataupun lebih dengan nama penuhnya Fuziah binti Harun Al-Rashid. Lagu yatiknya di era 70-an ya, tahun 1976. Masih lagi kita dengar lagu tu. Masa klasik je rupanya. Retro ha? Retro. Okey, apa-apa genre lagu yang kita siarkan bagi tu? Lagu orang lama, veteran kita, legend. Dan juga lagu apa? Orang genek tu lah. Zaman Gen Z tu ada. Jadi kita pelbagaikan bentaknya dan juga iramanya. Pukul kita ke pukul 9.32 minit pagi. Tiba masanya untuk perkongsian ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga Betong untuk hari itu yang berkuat kuasa selama 12 jam ya. Okey, berkuat kuasa di pukul 9 pagi tadi. Dan untuk kedua-dua bahagian pada sebelah pagi dan juga malam dijangka ataupun diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat ya. Manakala pada sebelah petang diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan keadaan angin pula, angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Okey, kita dah tahu ramalan cuaca tu. Macam ni keadaan cuaca pada sebelah pagi dan juga malam dan petangnya. Keadaan laut juga di perairan serta keadaan angin ya. Itu perkongsian kita. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atas perkongsian info cuaca itu tadi. Yang baru aja buka radio, buka radio, habislah radio dibuka, habis dah wayar putus. Ada yang masang radio, terima kasih banyak-banyak. Ada yang setia ngembak radio kecil. Dimbak dijinjin kata orang eh. Bukan di Bitcoin eh. Radio si boh besar-besar, kecil jadilah. Tapi kena tu handphone ataupun telefon bimbit kita orang dah ada ya, kemudahannya. Jangan lupa lah kita orang buat turun ataupun download RTM klik. Di siap pun boleh kita orang dengar. Klik aja siaran tempatan kita Sri Aman FM. Ya, 89.5 MHz. Kami akan tetap setia bersama kita orang lah sepanjang kita bersiaran pada 10 pagi, 9 pagi sampai 12 tengah hari untuk bahasa Malaysia kita. Okey, jelas oh? Terang sikit lah. Macam ni kita orang nak dengarkan orang tu macam-macam lah di platform media sosial. Yang pastinya kita berkongsi maklumat semasa dan sajian lagu-lagu hiburan. Semoga kita semuanya terhibur. Dan terus bersama di Sri Aman FM. Kini
1: kita bersama Sri Aman FM. Spektra 19 Suanai Hari.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Debaran kian terasa. saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas

Suci Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

cantik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Amat FM 89.5 MHz asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Spektra 912, warnai harimu.

Streaman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk edisi 1 Oktober 2026 bersamaan 1448 Hijrah ya, untuk hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat. Okey, apa pun, terima kasih banyak. Setakat tu lebih kurang 47 minit kita melahiri jam yang pertama dengan rasa gembira, seronoknya bila kita ke udara ini. Ya, teman-teman kita ya.

Polis daerah Seri Aman berkaitan dengan apa ini penggunaan minyak masak terpakai ya, dan juga kiranya macam kutipan sisa macam barangan elektrik dan juga elektronik terpakai ya, yang akan berlangsung di Waterfront Seri Aman di tebingan Seri Aman pada hari Sabtu tu, 3 Oktober 2026, bermula 8 pagi sampai 12 tengah hari ya. Itu antara salah satu aktiviti yang akan berlangsung pada hari Sabtu tu, pembukaan bulan Oktober. Ya, satu apa inisiatif yang bagus juga ya, untuk memupuk rasa tanggungjawab kita bersama, terutamanya kita sendiri dan juga dalam kalangan masyarakat sebenarnya, untuk bertindak secara lebih menyeluruh untuk memelihara alam sekitar ya. Bila ada penggunaan minyak terpakai itu, dan juga kira ngumpul sisa barangan elektrik dan juga elektronik terpakai. Jadi benda yang boleh dimanfaatkan semula sebenarnya.

aktiviti yang akan diadakan di Waterfront Sri Aman 3 Oktober 2026 lah, sebagai informasi bersama yang terkini yang kita kongsikan. Okey, untuk rakan-rakan Facebook kita, jangan lupa teruskan dengan komen serta ucapan, dan Amy akan bacakan dari semasa ke semasa. Si lupa Amy nak baca pesanan salam yang ditujukan kepada insan yang tersayang, ya, sahabat, saudara mara, keluarga, ahli keluarga, ya, yang jauh di mata, dekat di hati, ya. Okey, boleh hantarkan, kirimkan ke Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Facebook Sri Aman FM, ya. Setiap kali kita orang nak mengantar, ya, sebelum, ya, kita orang like, share, follow, ya. 10 pagi kelak akan kita dengar Dunia 10 pagi, perkembangan semasa, berita dari luar negara akan kita siarkan dari Nasional FM, ya, dari Kuala Lumpur kelak. Dan kemudiannya kita berjumpa lagi untuk jam yang kedua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: adik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Amat FM 89.5 MHz asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kiaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Minit pagi lepas dan untuk jam yang pertama, kita tiba untuk jam yang kedua. Okey, habiti 11 sekalian. Munada kita orang dengar bila Imin nyebut habiti tu, ada yang dah tahu maksudnya nak. Kita orang ialah habiti kami orang. Apa maksudnya? Cari lagi. Pertinya. Ikmano dan juga Najla Zulaikha menghiburkan anda sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendengar secara Nasri Aman FM pagi tu. Jadi kepada kita orang lah, bila kita dah bangun, bakit pada tidur nak, dah cuci muka, dah perus gigi, jangan lupa kita nak bersarapan. Sebab sarapan pagi tu memang penting kepada kita semua ya, terutamanya untuk sebelum memulakan pekerjaan ataupun melakukan aktiviti yang apa, untuk memberi tenaga kepada kita ya. Tenaga yang diperlukan sepanjang kita orang bekerja. Jangan lupa ambil sarapan ya. Sarapan pagi sebelum memulakan pekerjaan ataupun aktiviti harian kita orang. Perlu makan juga walaupun ia dalam kuantiti yang sedikit. Walaupun roti ya sige, roti keben ya sekepin, roti lempong. Lamak jenis menyebut roti lempong oh. Keluar bahasa kita. Lorat kita setiap hari Jumaat ya, 10.30 pagi. Macam-macam lah perkongsian yang kita buat lah untuk membangkitkan lagi nak tahu lebih berkenaan dengan dialek Sarawak kita. Ya, peluang kita bersama mendengar di Seri Aman FM 10.30 pagi setiap Jumaat ya. Okey, kita beralih untuk perkongsian mengenai program SKS, program Sarawak Ku Sayang yang akan bakal dilaksanakan pada hari Jumaat ini hingga Ahad ya, di lokasi yang seterusnya di Mukah untuk edisi yang ke-8 adik kakak, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah ya. Jadi untuk program SKS Mukah edisi yang ke-8 tu bermula 2-4 Oktober 2026. Sejujurnya pihak penganjur menyediakan 170 jenis perkhidmatan yang merangkumi 7 kluster utama. Jadi kluster yang dinyatakan adalah pentadbiran bahagian dan daerah, digital dan inovasi, keusahawanan, pendidikan dan pembangunan modal insan, kesihatan, sosial dan kebajikan serta kaunter bayaran ya. Jadi pelbagai kaunter perkhidmatan sedia ada serta perkhidmatan baru disediakan khas untuk para pengunjung yang hadir kelak sepanjang 3 hari berlangsung ya. Bermula hari Jumaat sampai hari Ahad, hari Minggu. Jadi kita orang berpeluang lah jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kanan kiri, tangga simpang, masuklah ke muka untuk sama-sama memeriahkan program SKS Mukah edisi yang ke-8. Jadi program itu merupakan platform penting Kerajaan Sarawak untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat, dengan ngembak perkhidmatan, maklumat ataupun informasi, bantuan serta peluang secara terus kepada masyarakat. Ya, antara macam tujuan ataupun objektifnya di pola ya, khususnya kepada masyarakat setempat ya. Dan antara kemudahan yang disediakan terutamanya yang lain termasuk kaunter talian khidmat untuk pertanyaan dan juga aduan, pendaftaran perkhidmatan digital, selain bantuan pembiayaan serta geran keusahawanan, ada juga platform untuk anak-anak muda ya yang mencari pekerjaan untuk sesi temuduga terbuka dan juga beberapa kalangan serta penyertaan yang julung kali diadakan turut diimbak ya
sepanjang program SKS Mekah tu berlangsung pula ya, 2 sampai 4 Oktober 2026 ya. Okey, ramai khususnya penduduk setempat dijemput hadir bagi memeriahkan program berkenaan ya, 3 hari tiadakan. Jadi mbaklah aktiviti kita orang bersantai hujung minggu, mungkin aktiviti redah yang lain kita orang sempat amalah tu lah peluangnya, kita orang di samping turut serta ya, menyertai aktiviti yang disediakan khusus kepada semua, semuanya untuk kita orang ya, bukan orang lain ya. Okey, orang Mekah, tahniah dan syabas lah ya, program SKS Mekah edisi yang ke-8 diadakan nanti di dataran Pahin Setiaraja.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
5: Inspirasi berinformasi.

Azlina, si Sudayan, Sri Dewi Malam versi orkestra team. Okey, hai adik kakak, apa khabar kita orang tip? Jam yang ketiga, masih lagi bertenaga, alhamdulillah. Setiap sama di RTM teman, setiap anda untuk saran tempatan di Sri Aman FM, ya, 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi untuk edisi Khamis 1 Oktober 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Amy yang itu, jangan lupa adik kakak, Jumaat 11.45 kelak kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari itu, ya. Amy akan kongsikan kelak bersama saudara kaum muslimin dan juga muslimat. Baik, tiba masanya untuk komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Ni rakan-rakan Facebook kita tu ada. Okey, banyak juga nak dihantar tu. Okey, saya bacakanlah, ya. Untuk pilihan pertama, ya, orang pertama tu datangnya daripada Agnes Indai Robin. Ya. Selamat pagi. Penyampaian siaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM, ya. Semoga sihat walafiat selalu. Cuaca kat miri pagi tu mendong. Minta kita siarkan lagu daripada Datuk Nora di Persimpangan Delima buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada. Semoga semuanya sihat. Terima kasih Azlan. Azlan, assalamualaikum. Selamat pagi Khamis. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Azlan, ya, bersama Ujoh Chong juga mengucapkan selamat pagi Roslina Francis, ya. Roslina Francis dari Mukah tu kok untuk okey. Dari Mukah. Terima kasih orang Mukah yang bersama. Hai katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak, ya, Roslina. Roy Kwang mendengar waktu tu, ya. Ram Lili, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibu mendong dan juga bercerebu. Kita masih lagi bercerebu, ya. Okey. Roy Kwang mun tadinya mendengar atuknya nyampe salam lah. Selamat pagi hari kami, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Wana Iharimu kerja sambil mendengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Okey, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tadi hujan. Sekarang cuaca baik di Seratok. Terima kasih katanya. Okey, David Ikom dari Seratok. Sapian Podin hari tu berpeluang untuk nyampe salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam buat pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Salam rindu selalu, ya. Jaiton S, Jaiton S, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Jaiton S, selamat bertugas buat kita. Terima kasih. Happy County, ya. Terima kasih terbaik Sri Aman FM katanya. Jaiton S, sama-sama. Okey, Dayang juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Khamis. Terima kasih. James Pengiran, selamat pagi. Cuaca di Sibu mendong, ya. Itu keadaan cuaca di Sibu, masih lagi mendong, ya. Rashida Aidi, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Cuaca mendong. Baru lepas hujan. Selamat pagi, selamat mendengar Sri Aman FM dan senyum semuanya. Nak kita siarkan lagu daripada Ella dengan Kesal, ya, Rashidah Eddy. Okey, Rudy Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di Konti. Spektra 912 pagi Khamis.
Cuaca di Sereke baru lepas hujan lebat awal pagi. Salam buat semua rakan-rakan Seri Aman FM pagi tu. Okey. Dan kemudiannya kita beralih juga ke Miri daripada Pantak Cak. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas. Mendung cuaca kami di Tanjung Bijat pagi tu. Wah, rupanya di Tanjung Bijat. Tapi nyangka di Miri. Hai. Baru segar nafas saya tu. Saya ada jebu. Alhamdulillah lah. Hujan tu bila turunnya menguangkan jebu. Mudah-mudahan seperti sediakanlah lah keadaan kita dan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman maupun di bahagian Betong ya. Enok Kanawit, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria selalu. Cuaca menang di Kanawit pagi tu katanya. Request lagu Nai Dinamik buat sahabat Ruslina Francis serta rakan-rakan yang di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan rindu selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Indok Kenawit. Okey. Lagi? Ada lagi ni? Okey. Kawi Kurus. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat bersiaran. Ya. Dipermudahkan, semoga dipermudahkan tugasan kita begitu, diberi kesembuhan, keceriaan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita siarkan semua lagu Hindustan dan lagu nyanyian Mari Band untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu ni diminati anak. Okey. Dan share Sri Aman FM ya.

doon tayo na comments sa usapan. Tayo panin orang kanagang Facebook. Kita baik seterusnya kita dengar bersama untuk pilihan lagu untuk pertemuan Spektra 19 Warna Harimu Feka dengan Awan Yang Terpilu versi Orkestra RTM Sri Aman FM.

0: 26 Bangladesh menentang Malaysia Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kini itu kita layan Sriaman FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Kediaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baiklah saudara, seterusnya kita kongsikan bersama di sini jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.27 minit tengah hari, manakala fardu Asar 3.34 minit petang, dan seterusnya fardu Maghrib pada pukul 6.29 minit petang, dan fardu Isyak 7.38 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.14 minit pagi dan Syuruk 6.22 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu,

Mandua dengan jarak pilihan kedua terakhir kita menerusi Spektra 912 Warnai Harimu dan tiba lain Ibsmahan Hazami Renjana Jiwa ya. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kami akan bersama lagi pada pagi esok ya, pagi Jumaat yang berkah, jam yang sama 9 hingga 12. Janji temu kita esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari Saraitu 1 bulan 10 2026 hanya kena hari 4. Kapasiti air paip di Sebangan ngau kandang endur ti berkelingi ngaunya udah ditambah ke ngena acute system Sebangan ti berungkus 12 juta ringgit. Ti boleh ngeluar nyentuk ke 5 juta liter air bersih dalam sari. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah kepalannya oleh nyawuk mutar ke penangguh air paip ke ditapi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya mungkur pengawak ti nyambung batang paip baru ke buliah 11 km pemanjai serta bersambung ke sistem tangki ngau paip mit ke diato aripalan pembersih air acute nyentuk ke tangki tinggi Sebangan. Projeknya tidak pejalai ke upis air menua pesisir tau ke Jebab Sarawak tembuk gagak kena 24 hari bulan 7 tu kemarin. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi acute system Sebangan bak kampung Tungkah Sebuyau. Komiti Pengawak Pengasih Ngau Pengerai Komuniti Seri Aman Jaksa bisi merik sitik perengkah sterilizer ngau dryer ngagai wad pediatrik spital Seri Aman. Chairman Jaksa Gerald Empaliang madah ke perengkanya diberi laban sterilizer ngau dryer ke diatuknya udah sebulan rosak. Perengka kebarunya berguna bendar dikena nentu ke barang anak miet ngau kerban kena meri anak miet nusu uliah dipersi ngau mana. Perengkanya mega uliah nulung spital tu ngintu anak miet ke ada bedau cukup bulan. Kelimpah harinya, perengkah tu megak dekat nguntung ke Bala Indai ngau anak serta orang ke gawak bak watnya. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSEMS udah boleh lumur dua kategori Sekolah Seni Malaysia bak pekit orkestra jazz penyerakup Rebak Madani Renggat Nasional ke diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 9 tu tadi bak Balai Convention TTI Terengganu. Sekolah Seni Malaysia Sarawak bisik ngau berpekit bak kategori Sekolah Pulai Ari ngau kategori Sekolah Seni Malaysia. Bak sebengkah penerang tuai kontijen sidak pengajar Reynold Ebony madah kenyak keterubah kali sekolah tu ngau masuk pekit tu. Pengawak ndur nutup pekit tu dipenyadi sapit direktor sektor dasar bagi perkara pengatur ngau penyelarasan kebagian lumba ngomain, kurikulum ngau seni, BSKK, bak upis Menteri Pelajar Malaysia, Huzaidi Hussein. ...25 ikut pekebun mit apung di Kabung, bisi nerima bantuk barang kena bertanam dengan program pekebun mit apung. Tok Dang Jalai dikena ngetan ke stok air nira apung hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kaban Kanser Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madah ke programnya dipejalai ke upis pemansang mulung ngau apung ngambil ke bisik nyukung pemansang industri mulung ngau apung. Bantuknya megak dikarap kuliah nulung raban pekebunnya ngeluar ke air nira apung, ngau likun serta meri Asia ke mana hagi, kelimpah hari ti nambah ke Asia ngau penatai pemisi sidato. Pelajar asal Nanduk Baru, pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar bak sekolah ngambil ke gaya penghidup ti berpengerainya uliah digagak nyadi ke budaya yang kaum nagang diri ari ke nginsap tau ke nguna web kelimpah hari ti nyaga pengerai rundiang. Sapit Senior Director Pampang Promosi Pengerai bak upis pengerai menua Sarawak, Siti Suryani Jarmi, madah ke pengawak nyaga pengerai megak endak patut seminak dikerja lebuh siku-siku orangnya bisik penangguh pengerai. Ia madah ke pengawak nyeliah patut digagak nyadi ke pengawak nintiang ari. Ia maksud ke Jakut tu bak program Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Sekolah Sekondari Renggat bagi menua Sibu. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari tu openinga nyadi beritanya tadi ditusun Azrina Sabri hari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Ya selamat tengah hari peningau Dato' Kitai dekat terus sebulai ngau YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Peningau YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio ngau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megap bisik nyedia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click diatuk bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu waria Walter Bana minta nampulai baru ya. Okey, hanya di selamat tengah hari malam peninga Saritu Bungulengo kami di Wife Emiri ninti hari 4 hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngali hari itu lagi jadi ya. Terima kasih pengulang program kita hari kucing inya isi atau tadi neh awak ngela tengah hari. Jadi ngagai malam peninga nak berasai kita nyau udah ngagai bulan ke baru inya bulan 10 inya Saritu 1 hari bulan 10 2026. Jadi tentu ya Saritu bulan 10 ninemu bala peringa kita bisi nyambut hari jadi neh. Jadi ngau peluang tu dekat meri selamat hari jadi ngagai sidak ke nyambut hari jadi Saritu 1 hari bulan 10 2026. Jadi Saritu malam peringa tentu kita gigak geng aku kesikau neh. Okey, geng kusikunya di betuang laban benung kiruh ianya penguat kita dekat itu ujung minggu tu ianya SCSJ ke-9 dekat diatur di betuang anak lama daging eh. Ianya di udah tu lagi kita dekat dengan ke report gaya hari kita udahnya ditangkan ke ngau cakup pesan pukul 12 12 tengah hari tu lagi ngau jam pukul 1 lagi malam ringa kita dekat meniang ke program temuai minggu tu ianya di sama-sama mulai meh ngau kami di program pengurus program hari YFM mirinya di kita dekat meniang ke report gaya hari kita Saritu.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Hanya dia dekat macam ke report gaya hari kita tu Saritu Balapinga ianya tu report hari Med Malaysia Miri. Jadi muak kelemah itu lagi dijangka PC ribut petir sekadar nur ngau muak ke malam tu lagi malam ringa di pelabak ke PC hujan di sekadar nur hanya di pelabak kaku harap ke ngagi kita ke BC pengawan eh ngarap ke narai penangguh kelebih lagi Saritu terkena ke 1 hari bulan 10 2026 hanya di jam pukul 2:30 tu lagi ni balap ringa bisi aku bisi ngemai siku temuai tentu yang mayu peninga nak sabar teka nanti asa pamai temuai kita jam 2:30 jadi ku merihin siku artis di landi atau ke munyi korang viral tu tadi ngemai sitik lagu Peruji inti nak salah ku. Ianya hari penyanyi Lemambang Band. Jadi pelabak ku nemu kita ni siapa artisnya lagi. Jadi ia dekat mulai kita lagi jam 2:30 berprogram Ruai kita ya Saritu tu lagi. Saritu lagi ya. Okey jadi sebelum kita dekat meniang ke atau ke baca pesan hari di kirim hari YFM kuci yang ngagai kami YFM diri kita ada perindang Siti lagu tu hari Rick Anderson diberi nama beri pemutus hati nuantang sebenarnya kita ada meniang ke pesan tu dulu.

SJ ke 9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ariah Donilang hidup sama sekunci siku finalis kena SCJ ke 9 tahun tu neh. Jadi ngarap ke semua finalis kita mujur kelebagi tu tadi kita bisik dekat Kangau DJ Bana kita berbetung tang bisi penanggul kita di Miri Totang dan Ngacau jadi sebedau kita nguji ngangau DJ Bana kita di betung ni jadi ku dekat maca siti berita tu yang berkawal ngau program Regatta Subis dekat Diatur Dinia 2006 hanya di program tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi nyak penetap hari sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh berjadi ke Regatta Subis atau ke Nia Subis atau ke di Nia 2006 di tebingan Nia Sepupuat tu tadinya di Koya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna ber pengawak lumba ngau dagang temuan aja atau megat nyadi pun penatai pemisik ngai kai komiti menuanya jadi penyelai nia nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO tak ke UNESCO hanya di pemanah sungai Nia serta mega budaya komiti menuanya bisik potensial nampak regata jadi pemata dagang temuai ke baru hanya di berpengeraminya Datuk Lukan Isman awang ngau Datuk Rozi Yunus megak bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumba perahu tu tadi. Hanya di Datuk Amar Fadilah megak bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukup nyukung pengawak ngatur regata Subis Taka Dinia 2006 ke di atur minggu nyin tadi ya. Jadi lepas aku kita mayuh macam program ke udah diatur minggu nyen tadi ukai semina Regatta Subis pemegak bisik program bakal Sarawak Literature Festival ngau mega jom heboh ke bisik diatur minggu nyen tadi ya. Okey jadi sebedau kita dekat baca pesan ke bisik dikiru mari YFM Kuching ke Miri kita terus berbenang sitik lagu ke sekali tu
1: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami. YFM Miri. Bergulai sejalai.

Berat ke tengah hari itu, kami sedi kirim di YFM Kuching dengan kami di Miri. Hanya dipesan ke Trubato, pesan ngetas ulit datai hari Elizabeth anak Matthew Menggi. Madah ke ngetas ulit ni yang Matthew Menggi anak Nuang kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di yang Wan ulit kena 2 hari bulan 10. Hanya di pengatur dekat datur di tuai rumah Ian nang geremai genawian jam 8 pagi. Hanya ni pun tu rekan dia tu ngena cara semiang ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nangamunut, Rasan, Miri, ngau Kuching lalu ngagai semua tik ngelalan yang Matthew Menggi anak Nuang. Jadi sebarang tanya, tahu telefon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dustin. Berkusung 16-896-2565 atau ke di Antonit atau ke Makwin di kusung 19-867-5365. Anjinya pesan ke Cuba ya. Jadi pesan ke kedua tu, pesan rabat megak inya niang Sidi anak Ali, inya niang Sidi anak Ali. Jadi pesan tu datai dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy ngari ke sidak sebilik dekat madah ke Kapal Melayan ke ngelala apai ya ianya Sidi anak Ali tau ke apai Amy tau ke Bibi tau ke Akib Bos ti udah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi jam 8 malam. Jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan di Siul Kandis Kuching pemegak di Lio Batang Ai, Ensurai Batang Ai, Rumah Adabai Marudi. Pemegak di Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas Sri Aman, Tuai Rumah Jau, Anak Sambau, San Ugul Asal Sri Aman, San Munggul Sri Aman, Kelasin Sri Aman, Entawa Sri Aman, Engkerumpuk Sri Aman, Guntung Batu Lintang Sri Aman, Sungai Keruh Engke Lili, pemegak di Tuan Rumah Abil, Tinting Lalang, Lubuk Antu, Nyemungan Lubuk Antu, pemegak Tuan Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih Suwainia, Temegung Boniface Anak Bana, Sungai Ensenga Batunia, Tuan Rumah Johnson Seloi, Tuan Rumah Antau Seloi, Tuan Rumah Awing Semuruk, pemegak Tuai Rumah Usan, Rumah Malai, Suai Sebatu, Tuai Rumah Mawan, Sukung Lambil, Tuai Rumah Henry, Ilun, Senunuk Ulu Baku, Tuai Rumah Umbat Ambu, Serudit A, Tuai Rumah Resili, Ujia Serudit B, Tuai Rumah Entinggi, Lubau Asal, pemegak Tuai Rumah Gindu, Anak Malang, Lubau Baru, ngau semua belayan. Akan melayan di Batang Paku, ngau Batang Anyut, pemegak di Seruai Sepau, ngau Batang Mulia, ngau Batang Suai. Jadi niang dekat yang tu di rumah lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Hanya dia jadi penanti silik tau terus pergi ke Emilia Sidi tau ke Amy di 014-394-6057 atau ke Bert Jerry CD di 011-193-76-944. Hanya di pengwaktu dekat datur di terkena 2 hari bulan 10 ianya ngintu pembalam mayuah kena 2 hari bulan 10 lalu pagi hari 6 inya 3 hari bulan 10 niang tu dekat dianjung di Penam Anglican Lambia Miri. Jadi sebelum kita nampu maru pesan ke Bukai kita dekat Menang Silago ari Fatsil ngau lagu ya lelengau.

Ya, jadi Anang pun baru pesan ke BC terima kami awak ke bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu jaku pesan rabat datang dari Sirian anak Ajun madah ke apa ya nyanya Ajun anak Angkin tau ke apa Sirian tau ke apa anak nyanya laki ini yang sekolah subak madah ke apa ya Ajun anak Angkin benuang raya sakit di rumah anak ya ianya anak Ajun. Jadi Anjun anak Angkin tu asal lari menua Nanga Serau Suang Kapit. Ia benuang raya sakit dia tu di Limbang ya. Jadi pesan tu dekat Nesau ngagai bala tinglala Ajun anak Angkin ke lebih lagi ngagai Silau anak Angkin tau ke pian megang ngagai lidang anak Langkau. Pian megang Dina anak Ajun dia tu benuang di Sibu. Ngau pemegak ngadan anak Wat ngau bala ke Bukai tik lala Ajun anak Angkin. Jadi penerang ti si liat tau bertelepon ngagai anak ya nyanyak Sirian anak Ajun di Lumbur 010-703-9429 tau ke anak Ajun di 014-597-4133. Jadi pesan ke Siti tau datai Ari Jisya anak Muma madah ke Indaya Tira anak Ensudin tau ke bini Buna anak Pengiran udah nadai lemai 29 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sekayuk Batang Unut pihak megak di Kuching Kelawar Selepung Melugu serta semua kapal belayan ke Ngelala Niang Tira anak Ensudin yang Niang Tira anak Ensudin. Jadi hari di Sungai Balamayu kena lemai 30 hari bulan 9 di rumah Mary Tuba Munggu demam undup. Jadi nyak pesan ke dua ke di terima kami di wife and Mary. Hanya di pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari tuai rumah Seli anak Judi madah ke pesan ngetas ulit ni yang bini hanya Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke megak inai empiang kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan hari Nanga singat tuai rumah Willy Francis pemegak sepemanjai Batang Mugong sepemanjai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, tuai rumah Suda Jalan Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, pemegak Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang Julau, pemegak Nanga Lasak, Teku Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Gedang, Sebinyai, pemegak Bekakap, Belangan, Sungai Apung, Sungai Telibian, Sungai Bidut, atau rumah Nangga Ijen Julau pemegak Nangga Asap Laga tuai rumah Langan Ulu Sebetan tuai rumah Spencer Biju Ulu Sebetan pemegak semua ke dipesan tu minta kita ratai ngagai tuai rumah Seli anak Judi di Sungai Mupong. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke megak Inai Empiang dekat di ketas ulit Balamayu kena 3 hari bulan 10 2006 lalu ditangkan ke Nguan Ulit serta dekat di kertas kena pagi 4 hari bulan 10 2006 lalu disambung ke Pengawak ngupas Entebalu tau ke Nyuak Entebalu. Hanya di sebenarnya pun baru pesan ke Bukai kita terus berinang lagu hari kami di YFM Miri.

Ya, jadi Anam pun baru pesan ke sekali tu. Jadi pesan tu, pesan rapat data dari nu yang anak anji tau ke apai usin. Ngari ke sidak sebilik dekat madah ke pemati menantu ya. Ianya Jornis Kevin tau ke laki yut. Tau ke sampai lagi dikangau ke ya apai Mila tau ke Kashmila. Jadi yang tu dan hatai kena malam 29.9 tu tadi, ianya hari 2. Lalu dekat din tu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5. Ianya 2 hari bulan 10 ianya pergila. Lalu dekat dikubur ke dipendam kena tumu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 2006.

0: Ngau tu dipinta kapal layan ke ngelala niang sama bela ngenatai ke diri ngagai rumah lidam nanga empien awak pakan jadi peneranti siliat tau terus bergiga ke yud anak nuing ianya bini niang po berkusung 17803-7944. Jadi pesan ke sekali tu, pesan datai hari camung anak gadum, madah ke pemati niang apa ya, ianya gadum anak jimbo tau ke jimbau, tau ke aki ingkung, udah nadai kena 28 hari bulan 9 2006. Hanya di niang tu dekat di intu balamayu, kena 2 hari bulan 10 ianya pergilah di rumah dukan, danga senuang batang rajang di kapit. Lalu dekat dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 ianya hari minggu tu. Jadi semua kemelayan ke ngelalan yang gadung anak jimbo tau ke jimbau tau ke akik ingkung dipinta datai kelebih lagi kemelayan hari nanga penaran nanga pelakus piamega pasir anai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga seranggil nanga engkeremin piamega nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayu sungai rusa piamega kelutun di mutuk laya sungai ipuh rumah jitap ngau nanga belabut rumah sekang serta kemelayan tinaklah dirintai ke ditok ya. Jadi penanti silit tau bertelipun ngagai indairiti tau ke bini camung di 014-272-6520 tau ke berseri tau ke indai malau ber 014-575-8344. Jadi pesan ke penudi tau ianya datai hari Catherine anak bawang ngau Henry anak bawang hari Radau Undut. Pesan ke kepemelayan di rumah Jackson Sungai Putung, rumah Baya Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon Philip Kaung, paket A, paket B, paket Melaban, piamengah Genting San Undut, Segelau Undut, Sungai Degap, Lubujo, rumah Miri Tuba Munggu Demam, piamengah Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, piamengah rumah Kevin Bundak Tanjung Baru, piamengah rumah Joseph Suat Marananga, Nuna Tuji Adian Tebar, rumah Lina Bayai Si, rumah Milton Bayai B, rumah Kuni Bangau, Ibul Undup ngau kemelayan ke ngelala niang bawang anak busang ianya niang bawang anak busang jadi penguat tu dekat dia tur kena pagi 29 hari bulan 9 ianya ke sana lalu dekat di Sungai Balamayu ianya kena 30 hari bulan 9 lalu dekat dianjung ke pendam ianya 1 hari bulan 10 ianya sarito di Penam Christian Radau Undup. Jadi peneranti silik tau pergi ke Rosli pun ke BC dirintai kerito ianya di 013-571-3710 tau ke Berlumbur 013-812-5596. Jadinya pesan ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari bakal ke Sarito. Jadi jam 1 tadi malam ringan kita dekat meniang ke program temuai minggu tu ianya dekat pengusi ke topik ianya agik bisik peluang Ria Marcella Lin Sudan jadi nama meh topik dekat dikongsi kita bertemuai kita Sarito berprogram temuai minggu tu. Jadi itu lagi harap ke nadai penanggul meh kita nguji ngangau ke bana jimat di betung tu lagi di udah kita meniang ke program temuai minggu tu ya. Jadi terus mulai kami bawa ngelah tengah hari kami di Wife M Miri
1: 95.7 FM terus bergulai ngau kami di Wife M Miri segulai sejalai.

0: Hello, selamat tengah hari peningah. Ngelalu ke kita ngagai program temuai minggu tu. Lebih amega di studio. Aku ngelalu ke temuai aku ianya Puan Marcella Lin Sudan binti Gabredo, pegawai insolvensi unit kebengkrapan Jabatan Insolvensi Sarawak Pampai Miri. Selamat tengah hari. Selamat datang Puan. Nama berita
1: mana?
0: Nyalai peningah aku percaya ngagai kita ke Ninga Jabatan Insolvensi itu sudah tentu bermain berunding bak fikir kita perkara ke dekat di kenang Puan Marcella tu lagi ianya nang berkawa ngau utang berkawa ngau orang ke bankrupt lalu topik tukar perkara ke dekat di kenang Puan Marcella ke tengah hari itu ianya masih ada sinar agak bisa peluang maharti ya Puan ya. Ya, mana topik tu agi bisa peluang. Tang ngambi kita sama belak nemu nama reti agi bisa peluang tu. Ngarap ke kita terus ninga karena kami dua nyentuh ngagai ujung program tu lagi. Ngambi ke kita sama belak boleh penemu hari Puan Marcella. Kena kita nyikap diri, kena kita nyeliah ke diri hari bankrupt. Napi ya Puan?
1: Ya.
0: Jadi awak kena masa jam tua kena ngepon kerana tua ke tengah hari itu minta nuan berkunci ke ngang lansap pasal latar belakang Jabatan Insolvensi Malaysia tu Puan.
1: Okey. Terubahnya aku merik besar terima kasih ngagai RTM laban sudah merik awak ke alai kami hari Jabatan Insolvensi Malaysia merik penerang pasal perkara ti disebut kita bankruptcy bakal ke tengah hari itu. Jabatan Insolvensi Malaysia di Kelala ngau nama bankruptcy office. Nyerumba arus pemansang udahnya diubah ngagai Jabatan Kebankrapan Malaysia dalam tahun 1966. Ngau Jabatan Pemegang Harta dalam tahun 1969. Sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi Malaysia kenyau hari tahun 2003 nyentuak ke dia tu.
0: Lalu nama vision ngau mission serta mega batang pengawas Jabatan Insolvensi Malaysia dia Puan.
1: Vision Jabatan Insolvensi Malaysia tu ianya nyadi sitik palan tau ke jabatan tip berjalai tau ke ngurus pentadbiran serta penerit atur dalam kes-kes bankruptcy di Malaysia. Lalu mission kami ianya ngurus ke kes bankruptcy ngau tetap hati lurus serta profesional yang kawa menyaga pengeramat semua pihak orang ke berhutang ngau orang ke alai berhutang. Nanti dekat di pejurai ngau silik manyo hamat tang dia tu aku ngerintai sekedak bidang kerja atau ke fungsi utama jabatan tu ianya ngurus ke kes-kes bankruptcy ke udah boleh perintah dari mahkamah proses penglepas dari status bankruptcy ngurus ke aset tau ke reta yang kawan proses penghasilan tau ke nyua reta ti dikena maya utang serta nerima pum sidak ke peminta pemendar ngagai menua tasiak ngeluar ke KWSP insurance serta manyua ke bukai.
0: Boleh nuan terang ke ngau ngelansak mega nama utai ke dikumaira bankrupt dah Puan.
1: Bankruptnya sebengkah hari proses undang-undang tau ke nengah perintah mahkamah ti nentu ke siku-sikunya diukum bankrupt lalu aset tau ke reta sidak dekat ditukar nama ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia ketujuh ngasil ke enggau ngagih ke ngagai orang ti merik utang.
0: Mayu orang sarau tu Puan. Engkau ngakum pun meh nama bida Muflis ngau bankrupt tu. Nah dah ke jako kita iban tak neraka. Muflis ngau bankrupt lah nginyau jako nya.
1: Leka jako muflis wah dikena dalam jako kita sari-sari lah. Lalu bankruptnya jako rasmi dalam undang-undang Malaysia. Tang dua leka jakuknya belak ngembuan reta tik sama dalam undang-undang menua kita.
0: Ya. Lalu nama prosedur tik ngujung ke bankrupt dah berkenai ke?
1: Pengudah kita nyon dak oleh maya utang nitih ke atur ke patut dia deka mansut ke notis ke bankrupan siti ari notis warning taut dipansut ke orang kemerik utang ngagai kita. Nanti kita ndak nitih ke pengasuh dalam notis ke bankrupannya dia baru petition dikeluarkan kena nuntut ngagai kita tanpa nyampau nak kurang hari 100 ribu. cara sitik denya peminta ari orang tek berhutang nyampu udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptcy-nya.
0: Oh. Lalu berapa ambang ubah hutang minimum kau dah ditetapkan? Tu sitik ga jako ka penangin jauh jako Melayu tu sah ga ko ka ngubah tu.
1: Okey, sebenarnya tu penyampau te pemadu baru ditetapkan ianya 10,000 buat tahun 1992 lalu ditambah ngagai 30,000 buat tahun 2003. Udahnya buat tahun 2017 ia ditambah baru ngagai 50,000 sebedau ditikik ke ngagai 100,000 berpuan hari 1 bulan 9 2021 manya COVID semua.
0: Roti ambang tu tikas pemayu hutang te ditetap ke jabatan insolvensi te nama tu netap ke berapa penyampau hutang
1: orang
0: ke orang ke berutangnya tadi ya tahu dikena ke nama tu
1: perintah bankruptcy.
0: Perintah bankruptcy-nya nah yeah, wana ngamai ke bala peninga terang ge meretinya nama reti jaku ambang kena ke bala ke ngene kita ninga ne mesti dah nemu ge napa wana
1: yeah.
0: Jadi pengudah ke dituku ke bankrupt namanya di reta tengkira individunya atau ke orang ke ditetap ke bankrupt ya puan.
1: Semua reta tengkira yang kawam ke kereta, tanah, saham, duit simpanan, insurans, barang kemas ngau tibukai dekat diatur nam, ditukar nama atau ke di baruah atur ketuai pengarah insolvensi Malaysia. Tajak pihak nak yang kawam bakal barang asas rumah ngau perengkap kerja ti berga baruah. Dalam perkara tu, ketua pengarah insolvensi Malaysia ukai semi nak nyaga orang tik bankrupt tang megak nyaga hak ngau pemerat orang tik merik kredit.
0: Lalu bekeni ko proses nyua reta tengkira bankrupt orang ke bankrupt jadi pejalai ke dah puan.
1: Bisi duit tik cara nyua reta ianya nengah kriti persendirian tak kan nengah cara lelong. Bakal reta, rega retanya tau ditentu kesidak area opis perintah bakal Jabatan Penilaian Harta dan Perkhidmatan ngau Jabatan Kerja Raya. Pengudah buliah reta ti udah ditentu ke udahnya rega dekat dipadah ngagai orang ti bankruptnya engkau bisik kaban belayan tau kebakiah sidak tikak meli sebedau nerus ke pengawak lelong ti nadai tawaran digagak. Hasil dari pengawak nyualnya dekat dikena maya utang ngagai orang ti merik kredit.
0: Oh. Lalu nama batang implication sepengudah orang ke dituku ke bankrupt ya dah.
1: Nanti kita udah bankruptcy, utai kena uliah dikerja kita, ianya nak uliah mangku sekedap pangku pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank, atau ke ahli konsil kandang menua, lalu yang kawam ketuai rumah. Bakal tuai rumah, pengulu ngau pemancak, sidak megak ditagang berjalai ke pengawak dagang, nak uliah bersayan ke cek, dokumen kontrak, nak uliah ngagak loan serta dokumen kebersangkut ngau duit serta nak uliah pansut ari Malaysia enti nadai pemendar.
0: Oh, jadi kelimparnya nama ke utai ke ditagang atau ke tagang bukai bak orang ke bankrupt dah puan.
1: Sidak ke bankrupt nak tahu nyadi pengarah company, nak tahu nyayin kontrak dagang ti nadai pemendar, lalu nak tahu bekerja ngau pangan tau ke kaban belayan ti nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi Malaysia.
0: Oh. Jadi karena mau megato nama nak pas bankrupt ngagai orang ke gawak ba perintah tau ke pengerja pengawak perintah tau dah puan.
1: Orang ke bankrupt nak uliah dipadu nyadi pengerja perintah. Enti ya dihukum bankrupt pengudah yang dang gawak ngau perintah sidak tahu kena hukum disiplin setegah berhutang ti balat. Pengudah pincin gratuiti ngau pincin megak patut dibagi lalu diserahkan ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia kena mayar hutang ngagai orang temerik kreditnya.
0: Jadi hari pun tadi itu atau tengenang orang kebengkrap jadi topik tu atau agak bisa peluang tu tadi sudah tentu bekeni ke kita dekat lepas ke diri hari bankrupt tu dah puan.
1: Bisi empat itik cara tengok mendah ke siku-siku orang oleh pansut hari bankruptcy. Ianya nengah pembatalan mahkamah, penglepas nengah perintah mahkamah, Certificate Penglepas Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia, Ngau Penglepas Automatik Pengudah 3 tahun diurus ke jabatan, serta nitiah kesekedak syarat bukai ti udah ditetapkan.
0: Lalu nama polisi peluang kedua ti dipijalai ke ungkup orang ke bengkrap.
1: Polisi peluang kedua ianya Siti Ari Inisiatif Ngau Pengekap Perintah Madani Malaysia Ari Baru Prinsip Rukun Ihsan mai pengawak berjalan ke undang-undang agar rakyat tak berguna ke bantu. Polisi itu sudah dipadah ke Menteri Besar Malaysia Tik Dipebasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bulan Oktober 2023 lebuh mantai ke bajet 2024. Dia PMX madah merik peluang kedua ngagai sidak ke udah bankrupt awak ke peluang ngatur penghidup tik baru.
0: Ya. Yeah. Jadi nyak Siti berita mana tuan nah puan jadi seberau kami dua ingat perkara kujung kage jadi mengawak tu ngai ke balap ninganyo kesal magapi ninga buka hunga bengkerap tu aku penyo kesal ke ninga tu tu dah kita berperindahan dulu tu nama bisa lagu pilihan orang tengah itu
1: lepas ke bejaku ke pasal bengkerap tu bisa lagu for Erika kita
0: lagu namanya
1: Nanti bisa duit berjuta.
0: Nanti bisa duit berjuta. Bah kita dengar ke lagu tu dulu sebelum kita.

0: Ya, lagu hari po erikan tebisa duit berjuta. Nang segaman tebisa duit berjuta. Nah, dah ke kes nyobeng kerap dan wana. Jadi tadi nuan udah nerang ke polisi kedua tidak berjalan ke ungkup orang tebeng kerap. Jadi nampuang para orang atau uleh nuan nerang ke ngausi le age pasal polisi peluang kedua tu puan.
1: Polisi peluang kedua tu dikeramai ngagai orang ti bankrupt, dikena merik sidak peluang merik bantu ngagai ekonomi menua lalu ngidup ke pengidup ti baru. Polisi peluang kedua ti de berjalan ke perintah tu ngembuan juluak dekat ngelempuang ke penyentuak 100,000 iku orang ti udah dipadah ke bankrupt dalam tempoh setahun. Pengudah Akta A1695 diberengkah dikena.
0: Oh, lalu nama nak syarat atau atur ngagai sidak ke diberi polisi peluang kedua atau apa?
1: Polisi tu megak merik peluang ngagai orang ke bankrupt dilepas ke nengah sertifikat penglepas ketuai pengarah insolvensi Malaysia berbaru Seksyen 33A Akta 360 ngau penglepas automatik nengah Seksyen 33C Akta ti sama.
0: Oh, jadi nama arti penglepas ngena sijir hari kepala direktur insolvensi dah puan.
1: Okey, sijil penglepas ketua pengarah insolvensi hanya sitik timbang kada kena ngelepas ke orang ti bankrupt hari perintah bankruptcy. Penglepas tu dekat dipedak hari 10 perkara ianya keterubah penyampau utang kurang hari 50,000. Kedua, kesnya udah diurus ke lebih hari 5 tahun ke atas. Ketiga, nadai perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah tip benung diperjalai ke berbaruh Akta 360. Keempat, berumum 40 tahun ke atas lalu bisik utang kurang hari 200,000. Kelima, penjamin sosial. Keenam, bisik penyakit kronik lalu desah ke hari upis pengerai. Ketujuh, orang tip bisik penimpang tau ke OKU. Kelapan, rakyat tuai tip berumur 70 tahun ke atas. Sembilan, orang tip sakit mental tip ndak boleh ngatur dirimpu serta diberi sertifikat dari pemesai perubat perintah. Ya ke 10, ia ke udah nadai tau ke mati lah.
0: Begini ko ngau penglepas automatik ni tiak ke Seksyen 33C Akta 360 dah puan.
1: Penglepas automatik retinya orang ti bankrupt dekat dilepas pengudah 3 tahun hari bulan nganjung penyataan hal ehwal tau ke PHE ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia ngau syarat sidak nitiah kebayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja setiap 6 bulan. Tajak pihak proses penglepas tu agi megak tau dibantah hari sidak ke merik kredit. Nanti semua bisik bantah, kes tu dekat dibaik ngagai mahkamah tinggi. Bak mahkamah tinggi dekat merik pemutus cara bayar ke bantahnya diterima tau kena. Nanti diterima, kami dekat nyambung ngurus kes tu 2 tahun agi. Tau kena dibantah diterima, bankrupt terus boleh dilepas.
0: Bekini ke orang ke bankrupt boleh minta bantu bakal ke dipadah tadi puan?
1: Orang ke bankrupt tau minta sekali ke ngau dirempu, tau ke nengah cara ngagak kawal nengah surat, email tau ke ngisi pom peminta penglepas sertifikat ketua pengarah insolvensi Malaysia, ti tau diambil berlaman web jabatan. Lalu dianjung ke ngagai pampang tengah tu kes bankruptnya. Berbak ngaunya, bankrupt kena kalak datai dilalau ngambil ketekalannya. Datai ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia berpampang tengah tu kes ngambil ke uliah merik kerjasama. Awak kebala manyah nemu kerjasama tik mana diberi sidak bankrupt dalam proses ngurus ke kes bankrupt situ. Ianya adalah satu daripada faktor kedah ambil kira maya dekat ngelepas ke sidak hari status bankruptcy ilak lah.
0: Oh, jadi kelimpah hari penglepas ngena stipiket hari kepala direktor insolvensi ngau penglepas otomatik ke disponan tadi. Nama cara bukai dikena ngelepas ke diri hari status bankrupt deh puan.
1: Kelimpah Hari Pengawak Penglepas Nengah Seksyen 33A Akta 360 bisik dua cara bukai kena ngelepas ke diri ianya keterubah perintah pembatalan di baru Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu di file ke orang ti bankrupt yang ngagai mahkamah lebuh semua utang ke detuntutnya dibayar penuh yang kawum kos ngau fee nengah ketuai pengarah insolvensi Malaysia udahnya dibayar ngagai semua pemerik kredit ke nuntut nya baru mahkamah oleh muai kes tu. Ngau ke kedua, penglepas nengah perintah mahkamah di baru Seksyen 33 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu di file ke orang ti bankrupt sebarang maya ngagai mahkamah pengudah perintah bankrupt diberi ngagai ya. Mahkamah dekat Mansia report ketua pengarah insolvensi pasal kerjasama ngau ulah orang ti bankruptnya sepemanjai timpuh pentadbiran bankruptcy. Mahkamah tinggi dekat mutus kebaik baik dilepas ngau cara absolut tau ke bersyarat.
0: Oh. Lalu nama tanggung pengawal orang ke nyalai duit atau ke loan atau ke orang kemerik kredit dalam kes bankrupt tu dah.
1: Bala pemiutang mesti nyerah ke bukti utang, ngulu awam pemiutang, merik kerjasama dalam pansia, lalu sidak megak bisik hak nerima dividen, serta mantah pengawal ngelepas ke bankrupt.
0: Lalu berkini kau ngau penuduh orang ti nyalai duit atau ke loan atau ke merik kredit tu ti bisa jamin baka bank atau ke institusi uang tu puan?
1: Bala pemiutang ti bisik jamin atau ke miliah dekat ngasil kecagaran dari luar proceeding bankruptcy tau kan nyerah cagaran yang ngagai ketuai pengarah insolvensi Malaysia enti agi bisik laluah utang sepengudah cagaran sidak megak tau nuntut bakinya dalam proceeding bankruptcy.
0: Oh. Lalu boleh nuan berkongsi mimit pasal statistik bankrupti pemadu baru di Malaysia deh puan.
1: Naka ke bulan November 2025 nengah program polisi peluang kedua kenyaun arinya diberi kelala buat tahun 2023 lebih 200,000 kes sudah dilepaskah. Antara faktor perkara bankruptcy tu tau nyadi buat kita ianya yang kawan berpinjau ke duit utang perengkap pengangkut utang kad kredit ngau utang rumah.
0: Oh. Hari sukut umur ngau penempak lelaki ngau indok tu siapa ke pemadu balad kena empas ketega bankrupt tu hari rekod bau pis kita tu deh puan.
1: Statistik mandang ke orang kebiak ngau tengah umur pemadu mayuh kena bankrupt ianya dalam kandang umur 20-an ngagai 50-an berbak ngonya hari sukut jantina lelaki ngerekod penyampau kelebih tinggi hari orang induk.
0: Reting orang kami lelaki tu maya agak berhutang tu nak puan. Oh. Jadi bukan ikut cara kita nyeliah ke diri hari bankrupt.
1: Antara cara ianya berbelanja nitiah ke pengulih diri, ngatur utang ngau likun, berjimat sebedau nyain sempekat, ngena kad kredit ngau cara kepatut, datai ngagai mahkamah enti dikangau, serta ngatur semua utang ngau orang kemerik duit enti bisik pematut.
0: Oh. Jadi nyo nak berasai ke nyo datai ba ujaran lah atau apa nah jadi ke perlu di itu minta nang natai ke jako lalau ngagai bala peninga udah bekau ke ninga penerang hari pun program tu tadi lalu ngena awak tambah gak mere awak ngagai nang natai ke pesan selamat hari Christmas ngagai tahun baru ngagai bala peninga atau apa.
1: Okay. Jabatan Insolvensi Malaysia ngarap ke rakyat Malaysia kelebih agi bala peninga buat menua miri ke tengah hari itu ngambil cara tiba penemu siruk serta berhati ke ngau berat cara mutar ke penangguh belanja serta merik kerjasama ti patut lebuh sidak udah dihukum bankrupt. Kita indak patut seminak mendiang kejaku orang ketiga tau ke sumber ti indak oleh dikarap penerang ti datai hari sumber indak rasminya tau merik saga mati ke nak manah lalu sidak dekat takut ngenatai ke diri ngagai upis kami. Jabatan tu megak ngelalu ke Mensia Manyuah ti udah nerima perintah bankruptcy ngambil ke datai ngagai jabatan tu ngau lengkas. Kebuah pihak laban ngau pendatai serta kerjasama kita nyak dekat merik peluang ngagai kita dilepas ke hari status bankrupt jemah ilak. Nanti kita bisa sebarang tanya tahu ke pengirau hati berkawan dengan kes bankruptcy. Kita tahu datai ngaga dini-dini pampang Jabatan Insolvensi Malaysia di Semak tahu ke ngelawak laman web mdi.gov.my.
0: Ya, terima kasih Puan. Nyalai peningan bukannya kot. Ajak orang nak wakon ngau Puan Masela Lim Sudan binti Gabriel Duh, hanya pegawai insolvensi unit kebengkrapan dari Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Pampang Miri. Kau dah merik tau ke berkongsi ke penerang berkau ngau topik ya ke tengah hari tu agak bisik peluang. Jadi ngarap ke penerang tadi oleh ngirik pemerhati hati ngagai kita. Terima kasih kawan Nuan oleh limpang ke studio sekali lagi ya Puan.
1: Okay, terima kasih.
0: Jadi ngonya mupak kami doai. Bye bye.
2: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai.
3: Ya, moga jalai hari Miri kesempatan.
2: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merik penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
4: YFM Miri.

Ya, jadi banyak sikit lagu hari Nicole cerita tua. Jadi tu tadi malam dengar nguji kangau ke DJ Panatang sampai bisik awak ni. Alaban dia tu benuang bisik penangguh tin oleh disilih ketang nak acau. Lagi kita nguji baru kangau yang lagi ni. Jadi tu tadi dekat pengungsi ke siti berita ianya berkawal dengan Sarawak Literature Festival 2006 ke mujur diatur 30 hari bulan minggu lepas ya. Jadi Sarawak Literature Festival atau ke SLF 2006 ukai seminat pengerami buap ngau karang aja tang jadi pelasar dikena mengangkat ke hasil karya pemengat jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai pangau kelebih besar ya. Jadi dia tu penglamat 5 hari di Miri. Jadi pengeraminya kecubah diatur dari sidak pustaka negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis penerbit ngau aktivis budaya pengajar ngau komuniti dengan mayuh bengkah program yang kaum pesta buap pemegabisi pesta pengarap buap ngau pesta Sarawak Kiana. Hanya dia kelebih lagi ke narit hati di program SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang anuju pengangkun nyadi menggeri sastra ari baruah rangkaian menggeri kreatif UNESCO ya. Tang tajap pia pengawanya ukai seminar dekat ngasil ke mayu lagi penulis tang ekosistem literature tik lebih besar megak patut digangga dengan cara ngau penerbit pemaca komiti ngau industri kreatif hanya dia sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF tu uliah terusnya di pengerami nintim daun lalu ngaunya uliah anentu kasil ngau cerita Sarawak tu terus hidup ngeremai ke serta datai berebak dudi hari ila ya. Jadi program tu udah mujur dia tu ukai seminat bisik program baka pesta butang megak bisik megak artis ke bisik diundang buat program Sarawak Literature Festival 2006 ya. Jadi dia tu jam udah 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari jadi tentunya jam kedua tu bisik sekarang kita baru dah ngetu meranau ni. Bisik kita itu pun benung itu diri kelebih jam dia tu sikit jam orang pansut ni hari atau ke lain dua gawak atau ke pansut hari dini-dini lain dua dia tu ni kelebih lagi kita benung jiba anang terlalu laju berubah meh mic keretanya lebih lagi kita ke di rantau jalai di Pan Bonio mari selamat tengah hari ngagai kita sebuat jadi ngarap ke kita berjimat berjalai tak ke jiba di tuju kita tu ne. Jadi sebenarnya kita nguji ngangau DJ mana tu kita meri awak ya nama tu nyap diri dulu jadi kita terus berinansi lagu hari lagu peminta tu tadi ni minta lagu lama DJ. Okey jadi kita terus minang sikit lagu hari lagu hari itu median diberi nama terlanjur saya kenuan. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Lanjut saya ke Nuan. Jadi nenek kongau memang mau dah terlanjut ni. Okey, jadi tu sudah nguji ngangau ke DJ Habana kita di Betuang ni. Okey, kita nguji ngangau yang dulu. Halo.
1: Halo Mei, selamat tengah hari.
0: Ya, selamat tengah hari. Nama berita kita di Sibu, di Sibu, di Betuang ni.
1: Berita mana hari udah ayam panas dia tau tadi hujan dia tau tapi ya maya aku ke datai di Betuang kurung pukul 12 tengah tengah hari tu tadi datai di tau
0: Oh, jadi tentu ya mayuh balakru di wife and pen udah di Betuang ne?
1: Ya, dan segi mayuh tidaknya dulu lagi kini hari 29 dari bulan tu tadi ya bala kru penerbitan dari YFM dah datai di betul-betul ya.
0: Okay, DJ Bana terus ke berita kita SCJ ke-9 di Betung.
1: Ya, terima kasih Abi. Selamat tengah hari ngagai semua balap tengah kebenar-benar kandala tengah hari dari YFM ini ke tengah hari itu. Jadi kita sama belak nemu 30 hari bulan 10 2026 tu ialah Betung jadi fokus peminat industri musik di Bana. Nama kebuah laban malamnya malam final ACSJ ke-9 bapalan bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkat berengkah ngau red carpet ya pukul 6 ngajai 7 lemai. Jadi tidak peminat industri musik di Bana menyikok kuen tadi bukai semua nak berjaku pasal apa panelis ke berpikir tang mega pasal karya atau ke benda benda balap penen kebang lagu laban si atau pun sama bela bisa nerima prize atau ke anugerah mayanya ilah ya laban nanti penanyinya bisa menang orang kenen kebang lagunya pun sama bela bisa nerima prize baka isis dia ke dulu gear itu pelintarnya mega orang beranau ke pasal bakat balap panelis ngau mega pejalai industri music iban dunia rela. Jadi tahun tu bisa dua isi kategori baru. Maka sudah didengar kita buat promo. Ianya kategori panelis pemadu terbilang dengan mega. Kategori lagu pemadu terbilang. Jadi bunyi koko tadi. Siapa ke ngempunya kita sama buat ngantai malam 30 hari bulan 3 hari bulan 10 2026. Desma kita nak oleh ngatai ke diri ke Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkat. Kami bisa menyedia ke ruang untuk kita meja program tu ke dekat di tabur ke terus ya ba Facebook YFM kelimparannya mega ba portal rasmi YouTube YFM ya kelimpar harinya mega oleh di pendiam ba radio ngam mega ba tim klik ya platform ke oleh nur kita ya, ninga atau ke meja pejalai atau ke paket SSJ ke 9 ke dekat diatur kita tinggal beberapa hari dah okay, ya. Jadi pulai ke diatur bak Dewan Tuan Amas Tipen Kaloningkan jadi pagi tadi bala kru penerbitan bisa sudah ngadu ke rehearsal atau ke dry rehearsal lalu dekat di sambung baru pukul 2:30 lemai tu lagi kerana tu anggap pukul 5 lemai lalu malam tu lagi agak sambung baru rehearsal ya 8 agak 11 tengah malam jadi pergilah kami sebuah mega agak terus tengah soundcheck bala artis veteran ke datai merindang atau ke diundang maya isis jadi lah kita sama belah nemu bisa Stephen Kalung Stephen Kanang bisa Henry Kalo ngau mega bisa Roslin Jati Biang ya. Jadi semua kita akan bertemu ngau tiga ikut artis veteran kitanya laban lama tau kita seminat Nina di radio begini kok tidaknya udah agak oleh merindang mana kita datai sebagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkat dia betul ya. Lalu di tampung baru ngau rehearsal balap panelis dua tengah lagi pukul 4 lemai lalu rantai penuh dekat dia tu ada pukul 6 lemai pergilah ya jadi lalu 3 hari bulan malam atau highlight program SDSJ ke 9 berengkah ngau kape atau kape merah pukul 6 lemak ya. Jadi program itu munika udah di dengar kita bawa video atau bawa promo dekat di penyali Sopi Premier yang berhormat atau sama Douglas juga ambas kelalu jadi patron utama SSJ. Jadi bukannya kalau tak dekatnya di beberapa hari itu di bandar atau di Beton itu yeah. Jadi ngarap ke semua peminat-peminat industri musik di band kita boleh mengenai diri laban Dewan atau Besai yang mengenai luar kita medak ya.

0: Sari apa tuan tahu bi kalau mulai baru ngagai anuan di studio ya.
1: Ya. Okey, awalnya berita hari DJ Bana hanya berkawan dengan program SSC ke dekat diatur berapa hari itu agene awalnya dia. Cuma saya DJ Bana jadi ngarap ke kru-kru YFM pemega ngagai ke angau artis kebukai tentu ya kesal pun bisi makai nak kenyang tidur nak jenis aneh. Okey, jadi ngarap ke bala artis kita ngau kru-kru kita ngarap ke pemuatu mujur dia tur nada bisik penanggul alabana tu imeh siti program ke di anti bala kita. Okey semina kita tang api maka bisi orang luar bakal sida din di Kalimantan pun tentu ya bisik natai diri berprogram SJ ke 9 ke dekat dia tur di betulnya di munyi ko di Jepana tadi dewan tu besar hanya di masuk pun nada bisik berbayar tang anti nyemak penuh bisik disedia kurang bakar LCD di luarnya. Jadi ngarap ke semua sama belak bisik peluang dekat medak artis kita berpekit ber-SSJ ke 9. Jadi nak kira siapa menang, siapa kejuara, bagi aku semua artis ke semi-finalist atau ke final, semua artis sikit punya korang legend. Tentu yang sikit mana magang laban semua artis tu, tentu yang semua dikerinduk dikerinduk kita balap peningan eh. Ok, jadi kita lekat dulu berita hanya jadi jam 2 tu lagi munyik aku berpun program aku bisa ngemaik siku temuai artis Indo udah datai berkonti kita ini di wife Emily. Jadi tentunya orang pun nak sabar dekat medak siapa pame artis. Jadi hin ya pun aku dah marah tadi. Ya siko artis ti udah cover ngemaik lagu Emperuji. Salah sebut ko tadi penguji kokok je ni. Okey, hanya di siapa me artisnya. Jadi sama belak kita yang dengar ke program kami di YFM Miri. Kita tahu terus ngagai Facebook rasmi kami Miri FM tau ke TikTok kempu kita boleh search Brandayo. Jadi sama belak kita yang medak sama siapa me artisnya lagi deh. Okey, jadi kita terus merinang lagu ke udah ditusun kami ni YFM Miri tang sebenarnya. Kita dekat menian ke Jaco apa mesai hari Premier Sarawak.

0: Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk raga pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Rapa Nembia kemai hari. Semina buat YFM ini.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai Kitai. Hanya di tentu yang balap ni kita nak sabar. Sapa ke temuai kita sekali tu untuk minggu tu. Hanya di program aku bisa mai madahin ya tadi. Ya, udah bunyi ya ne. Okey ya, penasiku artis te munyi kurang viral tu tadi ni mengemai lagu penguji dari Lemambang Lemai Band. Okey, jadi kita yang uji nyapa dulu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari semua.
1: Ya, ya bercakap buka radionya ni.
2: Mimin aja.
1: Mimin ni. Okey, jadi minta mana diri radio bala peningah siapa nama nuan.
2: Okey, selamat lemai guys semua bala peningah. Nama aku Diane O'Shill, nyadi Serito. Aku datang jadi temuai kini nyebutnya Miri FM diundang special daripada DJ Brenda kita.
1: Iya gitu. Okey, jadi Diane tentunya nama tu tadi lagu ke di trend dia tu ke viral dia tu ini lagu penguji. Jadi sebelum kita nguing topik bukain ya tau ke saya tanya ke bukain nama ke buah memilih lagu tau.
2: Okay, boleh campur-campur kini.
1: Boleh ya.
2: Bahasa kena aku.
1: Okay, boleh.
2: Okay, keterubah ya aku dengan lagu penguji Nyak Maya Sidak yang join SASJ. Nyak sebenarnya keterubah aku join aku dengan lagu penguji. As soon as aku dengan lagu penguji, nyak kan, aku lalu terus macam fikir, apa mana sama lagu tu? Lagu tu nanti digagak cover versi induk sigit cukup mana. Andang sigit cukup nyaman didengar. Tiku dan, tapi udahnya, aku tangguhkan lah aku pun niatnya. Tapi udah beberapa bulan udahnya aku pikir, oh nak boleh tu aku mesti gak ngomel lagu tu. Laban nanti lebih maya nurun karaoke, lebih maya pengerami, aku undang selalu ngomel lagunya megak. Jadi pikir aku tadi, why not aku actually ngagak lagunya sebagai cover. Laban aku pun lalu empai mendagi orang ngepost lagunya full cover. Pihak megak ya. And then aku boleh mandah penulisan lirik sidak ya cukup mana. Okey, bahasa Iban dikenal sidak ya megak cukup engkeman dalam jalan cerita penghidup aku umpu. Penguji tak ke penyayang sikuk-sikuk ngagai sikuk mensia nya deh. Ataupun bunyi jekur ribai, it resonates so much in me. That's why aku kena nyebutnya milih untuk ngemak lagunya dijadi ke cover. Mainly laban aku undang sikit suka lagunya bah.
1: Jadi no one to prefer genre bakanya ne.
2: Iya sebenarnya aku anything yang actually ballad tau ke lagu slow aku nang sikit suka. Ballad slow rock bakanya memang genre aku lah.
1: Jadi tentu yang mai orang rindu ke dengan covernya lebih gay aku bo.
2: Thank you.
1: Laban bunyi kunuan laban jarang ke orang induk de ke mic lagu laki full version ke tadi. Selalu kita dengar baka artis laki cover lagu nama tu induk.
2: Betul.
1: Jarang ke kita dengar induk ne. Jadi Diane Siti kat tanya aku. Jadi nuan dia tu bisi tentu ya orang kedemu seberapa kudanya ke single nya. Pernah tai no hari ni apa ikum nyadi bangsa nama.
2: Jadi asal pernah tai aku kependaria Ari Kucing.
1: Orang Kucing.
2: Aku ada serta aku nak gambar besar bak kucing. Tang aku dia bak kucing nyentuh aku umur aku 10 tahun.
1: Agimin.
2: Ari aku ada nyentuh aku umur aku 10 tahun aku undang sikit dia bak kucing. Sepengudah umur aku 10 tahun aku lalu berpindah ke Miri tau ke berhijrah ke Miri. Tang laban ke hari smit nang bulat nang dia di Miri dan jadi nanti orang nanya aku asal hari ni aku sikit madah kurang Miri aja lah laban nya udah lebih 20 tahun dia buat itu.
1: Iya, amat kira-kiranya di orang Miri terus.
2: Jadi orang Miri terus meh. Tapi enti nitih ke asal penatai mamat dia segi aku undang Ari Kucing. Dia Ari Kucing yang ada bak kucing sebab tapi hari umur aku 10 tahun kami berpindah ke Miri, jadi aku terus declare lah jadi pura Miri. Membesar bak Miri, semua bak Miri.
1: Iya, jadi ngarap ke kita nemu nih hari di penatai asal Dayen tu. Iya. Kini hari kucing tanya nyau berhijrah di Miri udah lebih hari 10 tahun udah.
2: Iya, begitu. Jadi aku berumur 33 tahun. Nggak nama ada kan? Berumur 33 tahun.
1: Oh, jadi bangsa non sigi pio iban.
2: Iya, sigi iban.
1: Sigi iban.
2: Iya. Gak malah aja aku buka surerai.
1: Hanya tinggal aja malam tinggal. Oke, terima kasih Dayen. Alaban sudi hadatai ke konti munyiku ya special invitation.
2: Terima kasih banyak Jenuan DJ. Laban udah sudi ngangau aku jakut tak ke nyadi temuai buat konti buka keserita.
1: Laban kami dua itu sebenarnya lama dah kenalan. Jadi mpai bisik munyiku orang masa ngelimpang ke limpang itu nih. Dayen jadi aserita kami dua yang santai-santai. Jadi laban tentu memang minat Dayen. Lebih lagu cover ke di trend atau ke viral ya top. Okay, jadi ya Dayen, tentu ya orang kan nanya Nuan udah bisik single terbaru atau ke single udah digagak Nuan lagu top semua hari siapa ke ngagak ngau siapa ke kerjasama dengan Nuan top.
2: Okay, terima kasih Brenda. Okay, jadi kita udah di top magang, jadi arah kita berandau pasal lagunya. Okay. Kebatan yang nar, aku dah bisik lagu kumpul, aku dah digagak serta udah ditulis aku kumpul. Tiga buah lagu kebatan yang nar.
1: Udah di
2: dipansut. Bedau lagunya sebenarnya udah direkod aku. Lebih maya aku ke Kuching, aku mainnya rekod anda Mbak Lala. Lepas aku madah gaya aku dekat rilisnya anda Panggau. Kini buat Panggau buluh pengerindu ku channel.
1: Ya ya.
2: Okay. Tayang tajak pun lagunya dikeluar ke di baru perabung PBP, tapi lagunya sebenarnya lagu aku. Lagu ke ditulis kumpu serta dikompos aku kumpu. Semina aku guna sedak yang po channel aja kena aku ngeluar ke lagunya. Okey.
1: Jadi lagunya dalam progress lah dah tau.
2: Iya, lebih banyak aku bulan 5 bisik nemuai ngagai cikgu Mbak Lalaki kan, tapi udahnya biasalah kadang-kadang nanti kita nak puas hati ngau tanyakan kita kat
1: ngerikut baru.
2: Jadi aku akan pergi dengan kucing baru minggu baru tu lagi akan ngerekod lagu yang sama lah.
1: Boleh merek hin genre yang macam ni.
2: Hin genre ya, sitiknya memang lagu ballad. Aku anggap ya bakal lagu mahal ini. Mimin.
1: Wow, okay.
2: Udah nyak sedak ge ya bakal lagu keroncong Mimin.
1: Oh.
2: Tapi versi Iban lah.
1: Iban.
2: And then sedak ge lagu joget. Tapi aku rasa macam aku dekat hall dulu lagu jogetnya. Laban Mbak Lala dekat mereka aku sitik lagu. Aku dah dengar lagunya and aku suka. Mungkin Mbak Lala nyudah nemu berkenin genre aku, jadi dia mereka aku lagu ke sesuai engkau nama kedekat aku.
1: Jadi lagu joget yang tadi ia genre rentak dandut ke atau ke ya dandut Iban ke dandut rumah panjai. Dandut rumah panjai.
2: Aku dekat hallnya dulu lah. Laban kebatan yang dar lagu dandut rumah panjainya tinitih ke aku sepatutnya nya adalah lagu gawai. Sepatutnya dikeluar kaku maya ari gawai tu tadi.
1: Bulan tu tadi. Tahun tu tadi.
2: Teng bisik kena penganggur kena oleh dikeseliah ke banyak orang. Jadi aku kena banyak postpone aku perlu gawai. Jadi lagunya dekat dikeluar kaku next year aja.
1: Oh,
2: tahun
1: year
2: baru. Ya, banyak orang bekalan untuk tahun baru.
1: Jadi bisik tentu ya dah bisik projek tahun depan nih. Jadi tentu ya udah tumu ke syuting tu lagu gawai. Ya. Christmas benar udah tumu syuting Christmas.
2: Udah kena gawai. Udah kena banyak ya. Udah planning lah untuk lagu gawai. Lepas asal kebendara lagu jogetnya tadi endang sikit lagu gawai. Dan punya korang lepas kena sempat kat diadu deh. Kat tukar kaku jadi lagu Melah Pinang kena aku cakap. Kena ngerami Melah Pinang. Dan dia fikir aku baru oh nak boleh aku sekali terus ngeluar ke lagunya punya korang ribai all at once. Jadi mesti kan itu urutan. Ngai kaku pun lagi nak terkabir.
1: Masa kita
2: ya,
1: lagi
2: betul, betul.
1: Ni kita terbaik Miri kucing betul. Miri kucing
2: ni kat syuting pun semua ya.
1: Segi ya, amat okay. Jadi tiga itik lagu tu Dayen letih ya, semua digagak numpu ataupun bakal ni.
2: Okay, Nuan kat masuk ke sekali lagu ke The Bridge cegunya anggap kau kena
1: penulis.
2: Okay, sebenarnya kedeka bakal dikeluarkan aku tu ialah ya sebenarnya tiga itik. Okay, nak termasuk sitiknya lagu Gagak Mbak Lala. Aku lupa tajuk ya. Nanti aku jujur.
1: Dengan awak laban ni lagu baru. Faham
2: tak? Ya. Dan dua itiknya lagu Gagak Kumpul. lagu gagak kumpul retiknya kesitik yang bunyi bisik lagu keroncong miut bakal lagu non dengan lagu na na na na na na na na na na na na
1: ya yang demonya aja udah lawa
2: ya kena ibunya ngau lagu ballad ala-ala mahal ini biasalah kita itu nanti nanya rawa nak temu orang
1: betul
2: mesti kena nyanyi rawa bibi ya mesti kena bisik nyanyi rawa bibi
1: okey
2: ndak nyawa makin ada
1: ya nanti nanti nyema bisik lagu demonya tadi sigi asuh ku non mic mimit lagi neh ulah nah
2: aku leh kena ibunya bagi demo humming mimit
1: humming lah okey kira ke bunyi kurang keni orang nyebut nah akapela
2: ulah ngalah bisik kena ku ngemai yang punya
1: lirik yang nanti
2: lirik lirik yang mai lirik bisik ku ngemai
1: okey tang atuk lagi malam ni ah kita bisik special mimit laban kita sudah yang merindang kita ngau lagu cover ke dibaik yang sebenar tu. jadi tentu yang ada sabar ne. Okey jadi kita meri awak ada yang santai-santai dulu belelak na lama. Okey kita merindang siti lagu hari lagu lama. Nak ke lagu lama tu tang penyanyi tu lagu legend lama inya Ari Angela Lata Jua. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
3: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

0: hari pukul 2 ngali hari, nyentuk raga pukul 2.30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai rapan dia kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, semina buat YFM Miri hanya di Begulai Baru Kitai berawak ngelah tengah hari. Jatuh udah 17 minit limpas pukul 2. Nyenak berasai lagi bisi 45 minit lagi kita dekat Begulai ngau kami di YFM Miri. Hanya di temuai cerita. Ingat kita bisi Diane O'Shill.
2: Hello.
1: Bertemu baru kita ni. Okey, jadi itu tadi kami aduai berandau pasal berkawal ngau single ke dekat Datai ngau sapa ke tok ke baru Prabung hari sidak PBB ni.
2: Tapi tajak pan aku pun singlenya dekat dikeluar ke di baru Prabung PBB tang aku ukai artis under PBB.
1: Oh, kira kena kontrak lah nak ni. Kira semin, ke freelance.
2: Ya, aku semina guna platform Cikgu Mbalala aja kena ngeluarkan lagu kunya. Laban sejujurnya aku madah laban platform ya kan Mayu Flowers, Mayu pengikut jadi aku dekat orang kena nyebutnya Ninga dulu aku sebenarnya baru aku kan proceed dengan aku kumpul nyak lah
1: Kediri Mpok lah.
2: Lepas aku pun bisik channel aku kumpul muka dia tu.
1: Oh, YouTube Diane Bola.
2: Ya, Diane O'Shill. Ya, betul-betul.
1: Okey, jadi itu tadi Diane. Laban kami duai randau pasal lagu. Lagu yang laban nanti nak salah aku last tahun lepas ya bisik lagu single dah.
2: 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun. Oh, 3 tahun dah, guys.
2: 3 tahun lepas,
1: guys.
2: Actually, yeah.
1: Okey, jadi laban yang marah bisik cerita nama ke buah lagu yang nanai kemini kurang bersistem lah. Okey. Uji cerita ke mimin.
2: Okey. Ulih kini aku nyebut session dulu lain, ulih. Boleh kan? Okay. Mm-mm. Okay, kekuatan ngenar mayanya aku nang segi udah nembuk ke lagu kunya. Lagu kunya kita boleh ninga ba palan YouTube nya korang. Kada beri nama Teliah. Okay.
1: Teliah ya.
2: Lagunya nang segi dia gagak kumpul ditulis aku kumpul mega.
1: 100%
2: 100% aku kumpul. Lebih maya aku kini punya kan tiba ke kita dekat nganjung lagu gitu kita mesti ngagai mahkamah semua ngagai surat sumpah dulu nah.
1: Yeah, yeah.
2: Utanya udah dia ada aku. Tayang aku lawan mimit mainnya aku nyu terbaik ke Amsterdam.
1: Nyu jauh.
2: Betul, bekas hari tu aku ka nganjung surat sumpah. Even bisik DJ Leo pun madah ngaku nganjung ja lagu dia nya. Dah dia aduku medah dia aduku semua.
1: Dah dianjung mangga.
2: Sepat beda anjung.
1: Oh,
2: bila aku patut nganjung ya, aku nyu dah pulai ke Amsterdam. Jadi lagunya alu nyame.
1: Alu bedah.
2: Alu nak sampai dia tu. Ya,
1: tapi amat lama lama diri nuan buat dia ne.
2: Oh lama, 3 tahun.
1: 3 tahun udah. Oh lagunya penyu 3 tahun udah.
2: Lawan aku nang sepatutnya menyekut orang segi nganjuang lagunya. Tang 2 hari kemudiannya aku lalu terbaik ke Amsterdam. Lawan namanya kira aku nyu lalu kiruh ngadu ke pengawal tak ke dekat ngatu dirimpu sebedau aku terbaik deh. Jadi udahnya aku terbaikin aku menyekut orang lepas ke first time, lepas ke keterubah ya kena nyebutnya jadi penyanyi mainnya dah. Aku nak nemu nama tempat tu dia ada, aku nak ada ke maka madah ke kawan ku. Eh, minta tolong ngadu tu. Utainya alu
1: bekerja. Berkari ni.
2: Alu bekerja nakanya aja.
1: Okey. Nak ngacau harap ke lagu nanya ulih di anjung. Ni nemu bisi rezeki ulih ngau orang SJ.
2: Oh, ulih tajak apa ya udah lama?
1: We never know.
2: Okay.
1: Oh, jakur yang baik-baik. We never know.
2: Okey, boleh.
1: Laban, utai tu dan laban kita di Kelab Gigi Industri kita Iban. Pelabak kaku bisik ke kita rindu dengan lagu lama. Lagu yeah, baru. Nanti ukai hari lagu lama letih ya kita nanai lagu baru. Jadi ngarap ke nanai penanggung ni. Udah tu boleh nganjung lagu
2: Atelier. Boleh. Lagi lah aku nganjung.
1: Lepas depan-depan tu nanai.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi ya tu tadi ada Diane tentunya kita bisa sitik lagi lagu. Saya tanya ke penudi sebelum nuan merinang kita ngau peminat nuan jaku lalau nuan ngagai bala peminat nuan kelebih lagi ngagai paindai nuan ke benung mening nuan sari itu atau ke bala-bala di rumah panjai din nama pesan tak ke jaku lalau hari nuan
2: okay,
1: untuk sari itu.
2: Jadi okay, jadi aku dekat pesan aku nemu dia tahu ini aku di kucing benung ninga radio hari ini
1: begini ya
2: berkucing
1: berkucing rumah panjai din
2: nah ndak berumah ba tu kawah hai ni ngaki aku nemu sedoi nuan benung ninga aku berjakau laban nyadik ke baru dah nganjo video Jadi aku dekat dengan sedua adik. Aku saya aku sedua adik tajak pan. Aku engkau nak selalu tali pawan. Tapi aku sigi selalu nemuai dengan sedua nuan. Udahnya
1: tucum-tucum sedua
2: ya,
1: adik.
2: Udahnya elak aku nak lama dagi ku kia. Udahnya terima kasih dengan indah aku. Laman seruran magi sukuang dengan aku. Macam support aku dari belakang. And then aku dekat beri terima kasih dengan semua kawan-kawan aku. Keseluruhan support aku. Serta semua peminat, tak ke orang ke baru dekat minat. Orang ke baru-baru jadi peminat kita. Okay, jadi Anang
1: tentu bisik
2: Anang Anang lupa support aku. Okay, entinya mak kita bisik berpeda. Aku badi dini tanya aja meh. Aku nak sumbu. Aku sikit akan say hi baru. Pihak mega entinya mak bakal kita bisik menda aku belagu di dini. Kita boleh datang support. Dan yang punya ke orang tak kenal maka tak cinta.
1: Gitu. Okay, jadi ada yang tu tadi tu aku penulis dan jadi kini cara orang kak bertali halo nuan katok ke PM tepi kurang tidak ke mic no merinang palan-palan dini di Sarawak tu.
2: Okey, entinya mak bisik bala-bala menyeka orang ke dekat ngemak aku belagu buat pengaraman kita. Kita boleh telefon dengan aku buat lumur 010-719-2945. Sekali dah lagi aku ngulang 010-719-2945. Taukah kita boleh terus ngagai Facebook aku, taukah aku mpu titu punya ke orang. Udahnya kita boleh PM tepi. Kita bikin sampai jadi.
1: Jadi labana Siti ke special badai untuk peningayau ke semina nemu mai lagu Ibantang mayuh macam bahasa ketemu ya nah. Nama gi bahasa temu nan Adayan.
2: Aku nemu bahasa Spanish, bahasa Spanyol. Biar menggak ngau bahasa Dutch, Belanda. Nanti bakal nuan nemu jakob bahasa Spanyol. Sebenarnya kan nuan automatically uliah nemu jakob bahasa Portugis ngau Italian lah. Laban sebenarnya ya bakal nang bakal sebakal mimir. Ya, mimir aja.
1: Jadi nyanyi nemu nemu mic lagu bangsa sini ya kini.
2: Bisik kalah bakal lagu kini nyebutnya Pures of Pain. Bisik lah mimik-mimik.
1: Uji mic lagu mimik lagu bahasa ketemunan sidak ya Spanyol kena. Mimik dah lagu lagu nan.
2: Mimik je. Jap. Dengar lah aku mikir lagu nama mana.
1: Ni ketemu nuan ne.
2: Nama mana? Nyanyi bingung pula aku. Lagu ni ne.
1: Openingnya ka token nuan berjakuk dalam bahasa sila mimik. Penulis.
2: Okay, boleh lah.
1: Ya, berjakuk penulis.
2: Okay lah. Hola, cómo estás? Hola, cómo estás, señor.
1: Señor.
2: Hola, cómo estás? My name is Diane. Namanya nyu Inggris. Hola, cómo estás, señor? My name is Diane.
1: Okey lah, bisa lah. Kira ket ya, menyatiunnya. Okey, terima kasih Dayan. Jadi tentu yang nak sabar kita dekat meniang ke Dayan dekat Merina kita live. Okey, recorded.
2: Tuk nadanya, nada wawan ya,
1: nada efek-efek tuk live.
2: Tuk nada apa-apa ada ya, orang tu ada masa ke belagu. Mata. Baka baru wayar sekali.
1: Baka ke setaya kita itu baka banmeh, baka berbakih ne. Dan yang baka kita benung berdua punya korang rumah sab tadi. Alu asuh kan karaoke on aja.
2: Nadai kini
1: Nadai ampun-ampun ne. Alu go on aja.
2: Nadai yang nadai apa-apa.
1: Okey, jadi kita terus merinang. Minya lagu Lemamang Lemai lagunya pengunci.
2: Hello everyone, this is for you. Apo mata nadai punya nadai apa-apa.
1: Amat nadai berpada.
2: Okay, sama-sama kita ningat ke versi dua-dua.

0: Okay. Ya, ya. Okay, terima kasih Naya. Nana ngacau besik penanggu mimit sikit bakal. Lepas yang munyik kau yang tadi. Nana ibu pun padah ni yang seorang belagu.
1: Anak leke-leke ah.
0: Okay, terima kasih Naya. Okay, hari jaku penuh di duan. Ngakai semua balap peningat kita di WiFi Miri Sarito.
1: Okay, jadi ni ujung balas semua peningat. Aku kebenar mendak atau kebenar dengan radio atau kebenar mendak live. Terima kasih lah mana udah bergulai dengan aku. Udahnya. Udahnya aku dekat mana kita semua nantinya mak lagu aku pansuat elak kita anang dan ingat udahnya terus kenyukung industri muzik iban kita udahnya nanti ke kita esok pagi akhirnya okay, ya.
0: Okey, terima kasih Dayan Haji. Udah tu lagi kita dah mulai ngau kami di WiFi Miri ngau program interaktif wan. Jadi anang guai mutar atau ke tukar radio station kita terus mulai kami di WiFi Miri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus mulai ngau kami di 95 Point.

Iya, Siti Langguaria, Penny McLean, nuan milih peginya. Ngadai ko ngau meneh. Anti enah milih pergi to Penny, laban Penny bisi dalam live TikTok jam kerja tu laban lagunya di nama tu tadi mujur be cata lagu jadi ngarap ke lagu terus mujur ne laban tajak lagu yang nuan milih pergi tak ngarap ke anang gue pergi Penny ya. Okey, jadi ada tu dah 41 minit limpas jam 2 ngelih hari. Jadi terima kasih dengan kita semua balap dengar. Kali bagi di TikTok, ngengau di Facebook, Kemiri FM, laban seruran begulai ngau kami di YFM Miri. Jadi udah tentu ya tumu balap dengar kita udah nganjung pesan rindu hati kelebih lagi sidak ke jauh ngawas sidak ya di tak semak jadi nane masalah kita sama bela nganjung pesan rindu hati kelebih lagi baka temuan kita tadi ne Diana O'Shea laban udah nganjung pesan ngagai aki ini ya di Kuching dia jadi ngarap ke orang Kuching gerai-gerai belama ngarap ke gaya hari kita dia mana kelebih lagi dekat atur program SSJ ke 9 ya. Okey, jadi itu pesan ke Trubah tu Adi Suzana Anggi ya Mina Anyapa mana keselamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal atau Adi dia Dara Liana mana ke selamat berjalan pengawal cuba ngasih Dara jadi ya pesan harap ke gerai-gerai selalu harap DJ bisa nebah ke lagu nebah tau ke minta DJ main ke lagu Reza Reho kenapa babas Mali kena melindang tengah hari tu. Okey, tu Ari Dara Liana ke Siti tu Ari Apai Jeff selamat tengah hari madah ke minta mutar ke lagu penguji Ari Lemam Bang Lemai dia kena melindang semua balakaban Korea. Okey, Apai Jeff tadi temuai kita berprogram roi kita tadi Aden O'Shea udah merindang lagu Ari Lemam Bang Lemai yang nak lagu penguji jadi harap ke terperindang ni. Okey, tu Hari Dayang juga mana keselamat berjalan pengawal selamat ngali hari DJ terima kasih Dayang juga ke Siti tu pesan Hari Sulansia Patrick Hari Kapit jadi nama berita orang Kapit ne nantu panas kami di tu bisi hujan pagi tadi minta putarkan lagu Meligai Pengrindu DJ tuju yang ngakai sapa ne tuju orang Kapit dia ne. Okey, tu Hari Richa Ucup mana ke Mambam kami di to Jalai Simpang Simunjan minta nebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai kena beri nang dirimpu kaban FB ngau bala petunggal jadi pesannya harap terperindang ne. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampu maru pesan ke Bukai kita dekat berinang lagu peminta tu dari Ari Sulan Sia Patrick minta lagu Meligai Pengerindu tu tadi ne. Okey, Munyi Koya tadi laban ya penatai Ari Ari Kapit jadi harap ke bala di Kapit terus merindang ne. Okey, jadi serai nanti lagu ke dekat di tebah tu kita okey udah bisa di tu ne. Okey, terus boleh kami kita terus merindang setiap lagu Ari Igu Anthony ngau lagu ya Meligai Pengrindu.

Dan Patrick tu tadi. Okey. Okey, jadi kita terus nampung baru pesan ke Siti tu hari Richa Uno. Madah keselamat tengah hari Mamba, mari kami di Toba Jalai Si Munjan minta atau dah dibaca tadi ne. Ke Siti tu hari Ibas Lebin Abadum hari Si Munjan muta ke lagu hari Ijo Antoni tuju semua kengelala. Terima kasih. Sama-sama lagu baru aja ditebah ku tadi ne. Okey, jadi ke Siti tu hari Sidon Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Adi Konti minta lagu Utai Manah Gagak Petara hari Ricky Ribut kena merinang rimbu. Pemenggak tuju dengan guys Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Kunyau Stemos Steffi Mary Uber Martin Peter Tingkau Kujam Pemegah tuju dengan gaya Ken, Jenny Edi Lina Edi Lina Bugis ngau kebukai kebisi dirintai kan itu madah ke Pemegah tuju ngagai YFM Iban Station pemerindang kita. Okey, terima kasih ya Koya juga sama-sama Sino Edi ke Siti tu hari Amoy Cumi mana keselamat berjalan ke pengawak beri salam sayau salam lelengau ngagai semua balagaban belayan di Menua Sarawak. Harap kita terus diberkat petara dalam semua pengawak. Minta DJ mutar ke lagu Reza Leho Kerap Babah Semali yang TBC DJ out ko ya. Okey, terima kasih pesan dari Amoy Cumi ke Siti tu hari Jengeng Dundum dia madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak bakal ke Sarito mua hari kami di Suai Manah tu minta mutar ke lagu Ari Riki Bungai Pinang ke Siti tu hari Lina Bugis megap hari Lina Bugis madah ke hari Johor minta nebak lagu hari Riusen Manca Ambai Asi kena berindang kumpu lalu nuju semua kapal melayan di Sarawak kami serumah di Nangga Ulin Sungai Poi Kenawit lalu nuju Nuan Koya. Terima kasih Lina Bugis ke Siti tu hari Jessica Itan siko peminat tegar tu semampai hingga atau kemening kami di YFM yang ada ke celap gaya kami di bawah tu DJ minta lagu hari Ika Jamah Lubah dikena menindang semua peringat peminat setia YFM. Okey, terima kasih Jessica laban Nuan semampai mening ke kami sebuat Nagira Dini Alain Nuan Nuan Deton eh. Jadi ke Siti tu hari Lana Lada Anak Kanggi selamat tengah hari DJ Mamba mari kami di kapit tengah hari tu minta lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu. Terima kasih DJ nadai ko ngau menti bersulu tu besi penguji nanti nanti penguji nadai kita ngelala pangan diri ne nak kita ngelala siapa pangan tu nanti nanti penguji betul nak pangan peringat. Okey, ke Siti tu sebadau aku ngelengkap kita ngau Siti lagu lagi tu hari Alice Spencer mada keselamat ngelih hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan memesi di ulu paku sepauh dia tu minta ditebah ke lagu hari Florence Lo Bingking tadi kita dengar pesan dari Landa mada ke minta lagu penguji tu hari Alice Spencer minta lagu Bingking di kena berinan kembang Facebook menyadikku apai kibin ber-IPD Miri balas staff ber-SK Nangga segenuk ulu ibau kapit ngau kami serumah ke berengkerbai paku serta semua kenala pesan salam saya salam rindu nuju kita semua. Terima kasih DJ out sama-sama Alice Spencer. Okey, jadi nak berasa kita lagi misi 6 minit dah agak udah kak datai berujung program gelar tengah hari kita bakal ke Sarito jadi ngau waktu dekat beri besar. Terima kasih guys kita semua laban semampai mening kami hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 jadi pukul 3 tu lagi kita dekat mening ke program hari pengeluar program Bahasa Kayan ngau kenyah udahnya di biar mengga kita dekat mening pengeluar program hari Kuching YFM Iban ya. Okey, ngau peluang tu dekat sekali lagi beri terima kasih ngai temuan kita Diane O'Shea laban udah ngenatai ke diri bab program arwah kita bakal ke Sarito di YFM Miri. Okey, jadi ngau tu nadai kongau kita nak kata ajak kita gulai di awak ngelah tengah hari jadi kita terus kita bertemu baru berawak minggu baru jadi Siti lagu kena melindang kita sebut ianya lagu Ari Linda Repak Pantai Panti Jalai jadi mulai baru kita
Mereka

0: minggu baru tahu awak ke bukai. Bye-bye, mu puak aku.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Okey, lagu Aria Brangka Jarob ngau meka Sylvia Jiang irai pangrindo mai jam kita pukul 3.10 minit ngali hari. Jadi terus berkulai bawa rentak ngali hari di YFM. Kalau kita berkulai ngau aku Sam ke ngali hari tu hari 4 sarito ya, hari keterubah kita dalam bulan 10. 1 bulan 10 2026. Terima kasih kawan pengelola program Brenda hari YFM Miri pa awak ngela tengah hari tadi ya. Ke baru dah pukul lain ngau kita kenyau dari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu tadi. Okey, jadi ke benar ya dia tahu kita dekat nguji ke dulu line hari studio mini YFM Sibu untuk berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menua bokah ke dekat diatur hujung minggu tau. Apalah aku kita terus ngangau ke kaban aku DJ Mar apa was mini studio YFM Sibu. Halo, selamat ngali hari Mar. Bisik Mina ke Miet ajak Mar. Au engka au asuh sida ya ingar kage atau ke apa ge volume. Au au ne.
1: Kami sebuah dito kira ke baru dah tembok. Mhm. Perengka ke dikenak kita tau konti studio mini kita dito
0: deh. Au anyawa nuan nak entu de dinga Mar. Enti break besai mimiat pelabak ku terang kage ya. Au. Nak tahu dia dengar au. Udah break full matau au. Nang awak lah kita nang sigi nguji ke line. Ya, au. Au. Au. Au. Berita cukup mana tau Mar? Puji.
2: Au.
0: Ah, tau baru ya terang.
2: Bisa didengar eh?
0: Ah, terang ah, terang kai. Au. Ya. Ni tetai yang nyawa.
2: Ya, metuju NSM ke tengoji ke berkata.
0: Ya.
2: Harapkan ada tentu penanggu meh ba ari ke
0: nyadi,
2: udah tau.
0: Ngambil ke ari kenyadi menyekau kita line kita tu nadai penanggul neh Mar.
2: Iya, amatnya saya harapkan ada penanggung.
0: Ya, engkau nuan ngelansak mimiat marne program Sarawak Ku Sayang di mukanya ngaji bala peninggal kita emeh mar.
2: Okay, Sam. Terima kasih. Lebih beri awak serta nama tu ngantai, mai ngantai kami sebuah tu. Jadi program kita itu kebenarnya dekat berengka pegila nyentuh kengaga hari Minggu tu ini 4 hari bulan 10 2026. Tentu ya kebenarnya nanti kita sudah berarti ke program Sarawak Ku Sayang selampur menua ke udah dur kita ngatur ya. Nada tentu berubah. Tang di muka di tu kira ke ngelalu ke ngang ngau ke nesau semua bala kita ke semak muka tau ke kita di kuncinya tau mendatai kita Sam. Laban ya laban ya tentu ya tajak pan sebakau munyi aku bisi pengawak pemandang tau ke Ari Raban agensi datang tajak pihak bisi ke penyelai ya tau ke atur ya bisi ke lain mimit paraya siapan bisi cukup mana tu Sam ya ke udah-udah pan udah mana tang gitu di muka ke mic kereta pula itu Sam.
0: Bakal dipetuang sarinya gini.
2: Ya, Proton Saga. Proton Saga. Proton Saga Sam.
0: Marapan ngau matau pelabak aku.
2: Kita ke gawak tu Sam. Nak dah seorang saya. Ni buah mengelak orang bukai. Nuci mata pama mengau orang baik orang tamak dalamnya pama mele Sam.
0: Aman aman. Ya, adi muka tu marap ba dini nur ya.
2: Jadi kebenaran yang ambil ke penemu bala kita di luar din program Sarawak Ku Sayang tu diatur bak dataran Pehen Setia Raja di muka di tu nah ya kita bisik Sarawak Pavilion kalai dur ngatur pengawak pemandang Hari Raban Agency atau cukup maneh mengagai bala kita ke bisik perkara ke dekat diatur ngau Raban-Raban Agency kita di menua kita tu deh ngambil ke ulih diadu ke kita menya kelimpah harinya kita bisik muka kitchen. Kalau dia kita boleh ngasai ke pemakai hari muka atau tempat lagi menyadik kita ke bangsa Melanau ni Sam. Tentu ya nemu metuang agak umai kan ya nak asai ori ya agak kok kita
0: nang asal dari muka punya kurang
2: dia kan kita nyepek susah unjur di tahu kan nyebut ngambil Sam bisa asai lapar
0: malah utai pemakai hari nama kau kita nya Mar hari
2: Lino Tepaloi utai kebakanya ingat pemakai kita bernuang siti-siti sikit sebaka na Sam
0: aman
2: ya lalu nanti ngelansak program kita pergi lah tu Sam tajapan pergi lah bisa mega kami sebuat tu my report pergi lah dia bisa konsert tu konsert malam budaya Sarawak tu malam pergi lah pukul 8 pentas utama tau ke bak panggau besar di tu kelimpah harinya mayu ke tour program ke bukai baka bidar lukut bidar lukut tu ia ke belumbak perahu ngena daun tu deh.
0: Oh, ne.
2: Ya bisa track info kau ketai. Ada ngena air mainnya bisa. Udah dulu kami sebuat meda main air di atas desem. Hanya sekedar utai ke tau narik hati pergi lah tongong ngelansak desem lalu bermaya ke bukai pergi lah lusa semuanya kami di tu meh kami sebuat dekat mic report ngenam program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di muka di tu bak dataran Pehen Setia Sri, Raja Muka
0: Bakal ni ke program carta kenyalang kita Mar pelabak aku.
2: Terima kasih Sam lepas udah ngingat ke aku tajapan nama peraya tu udah menenak bertemu tu Sam jakut tu wanya teng bulo ngai meneng jadi kita di muka halo orang muka orang Belingian ke seme-seme datai ngai studio mini kami di tu ba depan ngau pintu penama Sarawak Pavilion kita tahu datai di tu sebeda pukul 1 ngau cerita kenyala hari 6 tau
0: ngiga mayuh ke memang ke kami di tu nak dai ngampet ke kami bukai ke
2: iya madona sikit hidup ke kapan Sam
0: ila berbagi ke
2: iya hanya dia kena ke dia ingat dia Sam terang tu atau nak aku ingat dia terang
0: tau terang amat Mar terang amat ya harap ke nadai penanggul meh maya kita ke nyadi buat program Sarawak Ku Sayang berengkah repi lah ni
2: lepas tanya pan ukai kuasa tu lagi sama kuasa anginnya dari
0: kuasa petara
2: kuasa petara ya kuasa lain
0: harap ke Tuhan petara nyangkung nama tu pengawal kita meh Neymar
2: okay terima kasih Sam
0: Neymar okay,
2: sama
0: bertemu baru
2: pengawal dia bertemu baru
0: ya berengkah pergi lah nyentuh ke hari Minggu tu lah ya. Selamat berjalan ke pengawal Mar.
2: Terima kasih Sam. Selamat berjalan ke pengawal.
0: Nya tadi peninggal kita baru dah nguji ke line dari studio mini YFM Sibu untuk berserimai gaw program Sarawak Ku Sayang di pagi menua muka ke berengkah diatur pegila nyentuk ke hari Minggu tu lah. Jadi kita ke di muka hari Sibu hari Bintulu tau Karim Nua Bukai tau sama datai ngelawak program Sarawak Ku Sayang jadi bunyi ke DJ Mar tadi prais kereta baru ke bakal di betul ngesarinya ni nemu engkau di muka tuah kita kini boleh prais ke cukup say. Jadi lagi terus berkulai pa awak rentak ngali hari di YFM. Untuk merindang kita ngalaku hari Alex Wan Merampau.

Okey, lagu singkang Aria Diana sini ya, lagu ke dekat dipikir ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Ana ingat malam hari 6 tu lah yang 3 bulan 10 2026. Aba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di betul. Jadi dia tu bala finalis kita benong rehearsal. Hanya dia ke diri ngau nakak pemanah meh. Amai lagu sidak ya ke dekat di pekit ke malamnya ilah ya. Ke nyeng kaum kru YFM meka ya. Ke nyawup ngemucur ke program anugerah carta siapa juara kita ke 9. Kita sama ngarap ke anu malam anugerah tu ilah. Diatur ngemucur. Lalu malamnya lah muka kita dekat nemu ya. Ni bagi lagu ke dekat gelar champion ungkup edisi ke 9 ACSJ tu. Okey, data ya tumu mayanya ilah ya. Ngambil ke kita entadi boleh hendur ke nyamai nur kita meda bala finalis kita ke berpikir malamnya ilah. Okey, nya tadi ngelansa bakawal ngau malam anugerah carta siapa juara ke 9 3 bulan 10 hari 6 tu elok ya. Okey, terima kasih mega kita ke benar mendiang ke YFM bawa rentak ngali hari tu berkongsi bakawal ngau bantu Sarah ninting bulan deka berengkah di pasuk kengagai Maikat Sarah itu ya. Jadi pihak muka penerima STR ruang bilik deka nerima RM100 sebulan untuk perantuai RM50 sebulan. Ngamuka ungko pora bujang RM50 sebulan. Okey, lalu pihak mega penerima STR ngau ikasih ungko peruan bilik nerima RM200 sebulan. Ungko pora tuai RM150 sebulan. Ngau ungko pora bujang RM100 sebulan. Okey, hanya tadi bekawal ngau bantu Sarah ke berengkah di pasuk ke ya, ngagai Maikan ianya berengkah hari Sarito. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu mega ngelawak website sara.gov.my. Okey, nya siti hari penerang ke di keluar ke bak page upis pemadah menua Malaysia. Okey, seraya berkongsi ke penerang berperindang lagu-lagu kita ke ngali hari tau kita ke engkau lagi benung kawak jam ke dia tau lebih engkau kita ke di rumah benung belalak engkau nyuka ngulai air kena ngiru pelamai Arius Andrew sempama ngibun sawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, lagu baru hari Anthony Udit Rindang maka kena merindang kita ke Hagi mendiang kawat rentak ngali hari di YFM ke dia tahu ya. Jadi sarito tadi hari ke terubah kita dalam bulan 10. Lalu kai seminaknya ajak mega peninga ya. Sarito 1 hari bulan 10 2026. Ianya hari orang tuai antara bangsa dikena berbahasa ke bala orang tuai lebih lagi bala pandai kita yaki ini kita ikut dah berumur 60 tahun ke atas. Artinya bala ayah ibu kita ikut udah pincin. Hari orang tuai antarabangsa temega di intu ya dikenal kita yang tadi ingat ke tanggung pengawal bala apa indai bala kini ke udah ngemesai ke kita jadi seraya sidaya ke agi bisi jam ke dia tu maya tu meh kita mayar tau kemalas semua jasa tanggung pengawal sidak ke udah ngemesai nyentuk ke kita ngasai ke penyamai pengelantang jam ke dia tahu maya tahu mega kita ngibun alu pihak mega ngenatai ke semua utai ke peminta ya merik pengelantang ke bala painai aki ini kita ke udah kelalu kiruh ya ngemesai ke kita kenyari habis coba jadi sarito yang tadi 1 bulan 10 mega hari ke diungkup mengakai orang tuai ya antarabangsa. Jadi ramai jaku hari orang tuai antarabangsa atau ke warga emas antarabangsa ke sarito. Ianya warga emas disayangi negara harmoni. Hanya ramai jaku ungkup hari warga emas antarabangsa atau ke hari orang tuai antarabangsa ke sarito ya. Lalu nanti kita berhati ke meka pemayu orang ke umur 60 tahun ke atas di Malaysia nitih ke statistik ya ianya manggai 4.1 juta ikut orang atau ke 12% hari semua penyampau rakyat Malaysia lalu nitih ke statistik meka Nua Selangor ngerikut ke orang tuai ke Madu Mayu di Malaysia. Okey, hanya tadi berkongsi berkawal ngau hari orang tuai antarabangsa ke diintu 1 hari bulan 10 nintiang tahun. Okey, sekali lagi meri selamat.

kita nyentuh ke kita ngasai ke pengelantang jam ke dia tahu. Okey, itu lagu hari Niang Jeffrey Molly. Terima kasih apa indah.

ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat Ngeri

0: jaga industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung laki ya.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut ya mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilah. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

baru hari Reza Reho yang kerapa Baba Samali Mega dikena merindang kita. Ba jam kedua rentak ngali hari kita ke lemai itu peninga. Apakah selama pukul 5 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama maka pukul 5.25 minit lemai kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, tang tu berkunci berkaul dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah. Ini teh kaya penerang dari Menteri Utiliti Ngau Komunikasi Sarawak, kelalunya di Menteri Pengatur Pengerami Hari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke pengawal nyedia ke pengeraminya dia tu benung di Pejalai ke. Lalu yang madah ke sekedar hari pengawal udah di peramu dekat diatur bakal 8 hari bulan 10 2026 tila dekat diatur sembiang ba masjid Jamik Kuching ya pukul inya maya solat maghrib ngau isyak ke dekat di Golo 5000 ikut orang. Okey, lalu 9 hari bulan 10 dekat diatur sembiang Jalai Pengarap Bukai ba kompleks Unifor berengkah hari pukul 8 malam. Lalu batang pengerami maya tu ialah ianya 10 hari bulan 10 tu ialah ke dekat diatur pengawal baris ngau rapat raksasa berengkah hari pukul 8 pagi ba Padang Merdeka ya. Atau ditangkan ke pengawal nyuak ke Tanda Basa Menua Sarawak ke dekat diatur ba Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak. Okey, lalu muak ke malamnya dekat diatur konsert rakyat ba Padang Merdeka Kuching. Kalai penyanyi ke dipelabak ke dekat Merindang Mensia Mayuh maya konsert rakyat tu ialah ianya bakal Dato' Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka sekedar ri penyanyi ke Bukai ya. Okey, nyak tadi berkongsi berkawal ngau atur pengawal nyerumba pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak. Ianya Tun Pehen Sri Wan Junedi Tuanku Jaafar berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peninggal. Tu muka lagu baru hari Dexter Ngabung. Lama udah ngipak.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju atai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit ahti Bak Agrofest kesekali tu. Inkawum Agro Thread. Sarawak Kitchen. Agro Fresh. Laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bintulu Lama, Bintulu.

0: jap, jap. Gitu jap. Gitu jap. Gitu cun mai di datang gitu jap. Bidia nasib deh serai itu jap. Nama teka empat adik. Padah jap. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyua dian pihak.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Kita.
1: Nama tu. Nomor. Sepleili.
0: Sepleili. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Beradik.
1: Ni. Nama. Lai. Apa? Apa?
0: Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kah mirangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi air cap udua mua merdu. 48 butul. Ada yang tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude kude jawab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Hah, lupa ubah ke dik kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya. Empat abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, ukai nuan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Mau kaban? Hao, aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu dua kaban kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngawang ngal, begitu. Ukai kereta nuan QQ sub lay-laynya.
0: Ya, sub lay-lay. Ya, mai untung gak ku, aku mempunya nama deh.
2: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
3: Duit mardi giga, anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hey, ini tu jawab kereta aku dah kata hari kurang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu ben prebet tu nyau.
0: Nama arti ben prebet ku di Japan
1: ben merebet me tu udah tu.
4: Empat jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

lagu baru dari Jenerino Jeraki ya, Bujang Ketih Sembilang. Lagu-lagu kena merindang kita ke lemai tu, ke lagi mendiang ke YFM, bengkak mendiang ke YFM, kena RTM klik, ngau bengkak bawa channel Astro ke lemai tu. Jadi tu berkongsi ya, berkawal ngau program meli minyak makai ke udah dikenal. Angka kita bisa dekat nyual minyak makai ke udah dikenal hari ke dibuai ni. Mana lagi dijual kita. Kalau ya pengawal meli minyak makai ke udah dikenal tu, diatur ninting hari Minggu. Aku berkongsi ke dito ya, 4 hari bulan 10 2026 tu lah, hari Minggu. Dekat diatur palan ngengkah ke kereta ngimbai BS Supermart Jalai Depo berengkah pukul 8 pagi jentuk ke 12.30 hari. Lalu dahnya hari Minggu 11 hari bulan 10 diatur palan ngengkah ke kereta bak mua Zeus Bandar Baru Semeriang. Lalu 18 hari bulan 10 hari 3 hari Minggu maka bak palan ngengkah ke kereta Imad Express Taman Sukma ngam maka 25 hari bulan 10 2026 hari Minggu maka bak mua bak palan ngengkah ke kereta ngimbai Proton Metro City. Jadi semua pengawalnya diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ke 12.30 hari. Ya tadi pengawal beli minyak makai ke udah dikenal ya. Ke kita mayuh laluah minyak makai ke ndak dikenal lagi. Jadi minyaknya tahu dijual kita. Okey, ya tadi info mengkak dikongsi dengan bala peninggal kita. Atau lagu hari Jekyll P, Bergulai Agik Belalak.

ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Ya, Lady J datai ke ujung nyawa. Hanya di pukul 5 lemai itu lagi peninggal kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Bukulai abak jam ke penudi udah kita mendiang ke berita. Jadi itu hari Majestic Nuan Indaiku ditangkan hari Jos JD Dara Baji. Bedau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UITM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu baru dari Rudy Peter Mega ya, 7 bulan 7 malam. Dah tiba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai itu pening ya. Kalian bakal selama jam ke penudi itu pukul 5.25 minit lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okay, sebelum kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai untuk merindang kita ngau Siti Agi lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai.

0: Now see katrubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakut tu, arti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ketanggam tikah ketegut tan serta puh di tempat beplasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirempu bisik komunikasi ke mana berbasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih dengan guys semua bala peningat keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
2: Berita mana Pastor na?
0: Mana, mana awak ke kita senyum belama nyak jadi ubat tip bisa.
2: Ya, lebih tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke me ubat ti bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, senyum-senyum selalu.
2: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito, padah ke asu tucum dulu ne.
0: Amat amat.
2: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu tempai tucum-tucum hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sari itu tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mengga nyebut berkawal dengan pengerami tang sari itu tua berandau ke orang kudah jadi melaki bini matuk dia pastor. Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C itu 3C nama nang nyangka sekedaknya udah bisik peragam bakti dari pun nama nak 3C tu dia pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita muka deh lalu perkara tu muka diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak uliah dijangka tak ke disagam tua tua nak nemu nama dekat dekat nyadi dia pastor.
0: Betul.
2: Ya, pihak megak kita kalau ningau orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita ke empai jadi melaki bini tak pastor. Nama erti jakok tu kini pastor.
0: Aman, aman. Terima kasih atuk jakok tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebuh maya benuang nguliah kepangan diri. Semua utai manah magang na ya. Ba kerja, ba ulah, ba mua. Okey, lalu pihak megak mayu utai ti di semaya. Ba utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyada. Tang lebah udah kawin. Nyau mayu pengelemi lagi de peda. Ba siku-siku, dulu suba, semua utai badas magang de peda. udah kawin ya nyau layan lagi utai ke depan tang udah begulai nyau maayuh pengurang nyau maayuh penimpang semaya megak nak diingat bak bakih kita ingat tadi so pengerinduk penyau pudal pengerinduk penyau tabal pemajiak penyigat nyau nadai lagi depan nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai maayuh macam utai utai ti depan ianya pengelami penyalah pangan disebut nuan bekuruah mutai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tenguang mutai mayuh macam mutai nuan tu nau tu suat peniau nak bakau orang bukai kadang-kadang sebut lekah jakau tu depadah ngaga pangan diri ya tidak patut naya nak nemu ngintu diri mayuh macam mutai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat nah ya nyadi kepemuan ti kuat nyadi kepemuan ti kukuah bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja ngamik ke bak rumah tangga ti baru didiri berini bak batu pemuan Jesus Kristus ukai bak pengelmi ya nyak ti ngasuh rumah tangganya kering serta tegap lebuh ditempuh biau balai ribut kabut penguji datai ia nyatan ia nak tumbang ngapa laban pemuan ia tegap
2: mayu-mayu teh kejadi ne pastor
0: nang amat mayu andal teh kejadi
2: nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup bebungai maya baru jadi lelaki bini de pastor
0: betul
2: tucum bala peningan kita ini aku nyebut bunyi tok de pastor semua utai di pedak kita manah magang
0: yeah. Hidup
2: berbungai ko kita ini
0: betul
2: maka bungai pagi hari ini ya
0: yeah.
2: Pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kalian penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor nanti kita berarti ke dalam psikologi itu de pastor utai ke bakat itu nang bisik itu de pastor lalu dikumai kita early stage romantic love
0: betul betul
2: atau ketebak lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita
0: betul betul
2: atau ketegau hormon ketua amnya tadi ada pastor
0: betul
2: hormon kebisik yeah. Kita mensia tu nah kita megak nemu honeymoon phase tu nak kekal udah beberapa bulan nyentuk ke setahun atau ke dua tahun hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga uliah nyadi hal besar pastor lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak bakal pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini
0: betul
2: maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya nyau berubah penyanyau iya kak aku berubah penyanyau apa sanu inai sanu kak aku bukan ni deh bapak penemuan deh pastor
0: amat terima kasih amat nang amat utai ti bakato selalu nyadi nyak kebuah aku madah tadi counseling sebenar jadi melaki bini berguna amat. Ngamik ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai. Lalu keran kepangan diri aja. Tang tik nadai pemun tik kuat ya nak kuat ya nak keriang. Ruang bilik tibakannya mudah runtuh mudah megak rubuh. Ya, nyak kebuah kita mesti ngajal sida namarti niri ke rumah tangga. Nuju ngagai mahligai pengelantan. Nanti pemuannya betul. Rumah tangganya dekat tegap. Rumah tangganya dekat kering. Nanti pemuannya nak betul. Nama penyadi. Jakut semak kita dientak ke kita bak pasil. Datai biau balai. Tusul miada. Rebah miada. Teng lebuah penguji datai bak rumah tangga tik tan. Bak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus. Rumah tangganya tan. Ingat jakut Tuhan madah. Nadai mensia oleh melah, oleh mecah, seminak pemati aja. Nah ya, leka jakuk sarak, tau ke leka jakuk rugi aku jadi ngau nuan. Nadai jakuk pakainya. Anang sekali-kali nerima atau ke entertain rundi yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otak tebensana. Jakuk tibakannya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban jakuk tibakannya ukai ngeriang. Leka jakuk tebensanya ianya leka jakuk ti melah. Leka jakuk ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peningah. Dengan mana-mana tu peningah. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergede ke pengawak sarak. Tuhan bergede bala peningah. Erti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang besik. Belama kita ke laki lalu pihak megak ke bini megak mesti ngigak cara ngigak peluang nambah ke madunya anda ngasuh penyengat aja datai au anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyemayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi ya. Tuh sekedar cara ti ngasuh madu mayuh bala peningas aja syanaku au kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli metu dah ada bungainya nama na ya ngambil ke ngasuh romantik nightnya nu kekal belamaya au lalu nakak

0: Lah membeli yang kau tak bukai kini dah beli ngamik ke ngemau pengerinuk ke terubahnya au. Ya, kedua, ingat ke birthday ya. Pelabak aku bala peringat bisik nak nemu ke dak birthday-nya tadi dah. Pangan diri. Tahu ke ana hari kawinnya tadi ingat ke bapuan hari dia tu au. Ana berketil-ketil sepia au ingat ke nya. Lalu awak ke mau belama pi pengerinuk. Ketiga, nah aku nyebut tu laban minggu tiku dah. Ianya orang itu Valentine. Kingat ke maya Valentine ya namanya lah. Kita inu medak orang mayu berjual ke bungai batisi-tisi jalai. Dipedak kita aja anang pia au beli sitiknya nadainya mal. Lebih nuan pulai lagi. Lalu sebut ya koto, I love you, I sulau. Nah, nak ya. Pelabak aku tekan panduak ya. Mana lagi lemai ya pelabak aku dah. Ya. Okay. So, kena caranya pengerinuk mega uleh gawak age. Pengerinuk tu nak milih tuai biak ya, ketuai nguna pengerinuk mah nah ya. So kerja utai tu au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasau tai menghalang ya. Wai sulu uleh rapat age lebuah kitai nemu nguliah ke ati ya.
1: Kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerinduk kita ngopangan pangan diri deh pastor.
0: Betul, betul.
1: Kayak nama tua atau tadi kadang kalau lebuah umur tua atau majak nama senama perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deh kita pastor.
0: Aman.
1: Anaknya mayu yang kayaknya tadinya ngingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tua atau tadi di ignore tu aja.
0: Betul, betul.
1: Ya, ya. Jadi bukannya ni pastor.
0: Nah, jadi.
1: Ya, jadi ngaji kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa ribu bulan hari pengada laki itu ke bini kita kali yang kita persa dulu ah nanti sampai datai maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerinduk yangnya tadi semampai mayu lama.
0: Betul, betul.
1: Okey, malam peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita. Pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang kerjanya deh. Jadi nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang kerja. Ya, nak ibu ke drastik ke kita deh. Malam peningan aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama. Sebelum kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi. Bak program pelasa jurai. Berjurai ke topik. Tikah titegap. Kemerat ke perkara 3C.

0: Terima kasih kita Agi Pegolengo kami. Bapak program Plaza Jurai 635 Agi Pegolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Uchang. Hanya di tadi Pastor Agi nampu ranau tu atau babak pun tadi aku bisik nyebut aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si kau ya kepatut dikemerat ke Agi bak tikas dua ini. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebuh aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapoin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh agik berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama reti jakut tu, reti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang biliak, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban Jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay. No, si tik kedua berjakuk pasal krisis. So krisis bak ruang bilik nak uliah dikelari ke kita bala peninga nak uliah. Indah jakuk sempama orang tuai nyebut munyi itu. Indah batu tungkuk megak nemu bersengkai. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya ha tok berguna. Si tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita si keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu dekena mutal ke penanggul yang tadi utai tinggal suah bersengkik yang tadi dengar bala peningan tentu kita nadai pengerindu Jesus Kristus mimet bersengkik ada datai menjakut sumpah yang tadi salahnya. Okey, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk namun jakut melintuk kita bala peningan pernah yang melintuk ngagai pangan diri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan. Kita mensia mayuh pengurang, mayuh penimpang, tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah, si ketiga bala peninga ianya change, tau ke berubah. So cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merediang penghidup kita bak ruang bilia. Okey, dengar tu. Pernah yang kita mesti berpun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal berundi yang bak utai ti bak pengelami pengan diri kini. Runi yang ti keliak dekat nyalah pengan diri kini. Anang, dia tu ubah. Au, ubah. Ukai merenih yang ngagai pengelami pengan diri. Anang. Laban ti nuan seminak merenih yang ngagai pengelami ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelaminya. Nyak lai. Perni yang Jesus Kristus tahu change dia tu berubah nyak tik ngasuh kita oleh mutal ke utai tik pedis nyadi nyamai ya tik mal nyadi mudah nuan nak oleh berubah tang enti Jesus tik ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati tik keras nyadi lembut ati tik bingkiang nyadi mana ati tik begede ati tik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi ke peluang ngasuh nuan bertumbuh bertumbuh mansang kriang agai bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggang gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggang krisis lalu bertanya ngau orang ti mayoh macam lagi nyau tekel kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu, Christ, Crisis, and Change. Ianya Kristus, lalu bak penanggul, ngau bak perubah penghidup kita. Dinga, to utai ti cukup balat mana amat dipegai kita. Labania oleh mantau, ruang bilia, nuju ngagai pemenang, ngagai berkat, yaitu dari semaya ke Tuhan, ngagai ruang bilianya, ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita, Christ, Crisis, Ngau Change. Jadi, ya ke tengah-tengahnya tadi pastor, Crisis. Bunyi kenuannya tadi, udah mengat nuan nerang tentang, nanti kita berarti ke buat perkara tu pastor, mayu pasangan aku kita, lebuh bisi nyadi penanggul, atau ke penyarut, bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahabak perkaranya lalu anang lalu ngemana ke utainya baru pasal biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsit ke kita kau laki bini yang ke dekat bisik berubah ke aku tu tadi nyau nak bakal pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lepas nanti kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyo lama selama nyo berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari kebuah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngobini bini tu tadi nyo kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu deh. Kalau mayu kiruh ngau pengawat dirimpu. Jadi nanti utai ke bakal tu diasai ke tau ke nyadi bak tikah seduai. Bakal ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru apa mana kau seduai ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor.
1: Betul.
0: Yang kan ulih nerang ke ngau silik agi kini.
1: Mana Ahmad Jakob tanya nuan tu Puan Penny. Mana Ahmad. Ya laban mayu utai nyadi bak umul mayanya. Tu terkumai aku midlife crisis. Tahu ke penanggul ba pertengahan penghidup kita, umul kita. Bahkan di kecara mutal ke ya. Sebedau terlambat, sebedau yang lawan, minta bantu tumu bala peninga, minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya kediri beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak kaya oleh bersampi begolai ngau nuan ya. Begolai ngau nuan ngau surai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk da dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kena mantu raban ya ya. Lalu nama nyalah megak okey nanti kita ngau khusus renew marriage nya megak siti utai ti badas. Dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia. Nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi. Baka dia tu alpha marriage seminar. Ya inah aku mpu melalui alpha marriage seminar nyuka semua bala kami ba KMF ngaunya. Cukup balat badas ngemau ke baru pengerindu nya tadi okey. Udah nya bisik mega seminar siti dia siti dak kumai married for life. Okay, married for life megak berguna artinya kahwin selama-lamanya tu topik megak kami bekerja kami megak bisik ngadu ku teto kunu nando sebut ku tadi nyau kat semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kucing itu laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua teto tu dikena ngemau ke agi pengerindu kita ngagai pangandiri anang meri peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali ana ngasuh pengiruah, ana ngasuh kawal nyau celap, lalu uleh becah ke rumah tangga anang, anang megak nyebut nadayari tau ke malu, anang sekali-kali bekanya, ya, anang ngasuh utai ni udah nyadi, baru kita dekat mutal kaya, andang terlambat, gigak mah peluang, dikena nuan ngemau kage api pengerinduknya, lalu empal ke semua seliang, ya, mempal, mampul, okay, semua seliang penyerkang nyak ngawal.

0: ke pengerino kita. Awak kaya terus mau datai ketuai. Lebuh nuan kebisik belanja, bisik cuti mimet. Baik ya holiday. Okey, anda ngomain pun ada hari. Kingat ke hari bulan anniversary seruai. Beli hadiah lebuh maya birthday ya. Beli kebungai lebuh maya Valentine. Semua pengawak tu, ianya kena ngemau ke pengerino seruai. Dengar. Semua reta tingkira ti diulih ke nuan. Nadai reti, nadai guna mimet ti ruang bilik nuan pecah. Amat nak nadai reti mimet na ya. Reta nak ulih dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan. Ruang bilik nuan cukup ya berga. Berga gi ari mas, berga gi ari pirak, berga gi ari batu pemata. Ingat bini kita ianya buah hati kita. Rindu kaya sampai bungkuk kita ialah.
1: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara boleh dikenal kita namanya muta ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
0: Oh.
1: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
0: Terima kasih ya. Sampai aku ngegetiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas lalu ngujuang ke ngau badas. Ana ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyadi ke ngasuh penghidup pengerindu nyau tabal ngegai pengendiri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik mit. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita, lebuh kita medak tapi si tanda-tanda ya. Awak ke pengerindu Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengendiri. Sampai aku, awak ke yes I do nya datai ngagai garis penamatnya. Lebuh kita ninggal ke dunia tu atau ke ninggal ke pengendiri.
1: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi buat topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Hanya di kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya buat tikah nuan bala menjadi. Hanya di Pastor minta nuan angiran kita buat sampai penutup Pastor.
0: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C itu nyadi ke utai ke di pegai kami utai ke nyadi ke lalau nyadi ke tengau kami lalu nyak ti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung kami mengkangengkah ke si ti keterubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami lalu si ti kedua lebuh kami nempuh krisis Tuhan kami merenyang ngagai nuan ukai merenyang ngagai pengandiri penglemi pengandiri lalu si ketiga awak ke kami berubah lalu berubah merenyang ngagai nuan mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan tu sampai ku ngagai semua bala peninggal Tuhan awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami datai ke pengujuang ya Tuhan berkat ruang bilik semua bala peninggal itu berkat kau sidak ya laki ngobini megak Tuhan awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerindu tik datai rinuan siku aja awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rindu ke pengandiri ya hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap ikut ruang bilik di dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Nyonya bala peningat tu nak program Plaza Jurai 635 kita ukup ke minggu tu. Minggu baru kita boleh go Reverend Pastor Tony terus ke pengerindu boleh go kami di YFM. Mumpat dolaku Tuhan.

0: Radio Jati sudah tentu langgenau.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Itu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya Meri, selamat lemai, selamat bertemu. Baru kita ke lemai itu peningat. Semua hari keterubah kita berbulan 3/11/1 bulan 10/2026. Disadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisik hello Y-Bin dulu bergulai engkau DJ Perencing. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama ditangkan ke 7.30 lemai kita bisi mendengar berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Begini ke tusun program kita di segmen Sada Hari Limbang bergulai dengan aku ke lemai itu.

0: Menjadi PM ke program atau ke sadari Limbang boleh di dinga kita kelimpah hari mendiang ke radio apa perkongsi gaya kita ke dia di Limbang 104.9 MHz pia bega di Damit kita boleh mendiang ke kami ba 94.5 MHz ngau nyadi lawas lalu di Damit 101.1 MHz di lawas lalu Damit tadi 94.5 lalu boleh di pedak kita ba FB rasmi Limbang FM pasti dia di benung live jam ke dia tu kita terus dengarkan udah tahu kita dengarkan Hello Y Bintulu
1: satu suara satu jiwa.

0: Selamat lemai, peninga. Nyalai bertemu kita ba awak hilawai hari pintulu lemai tu bukulai ngau aku DJ Perencian. Ya jadi berita ke terubah tu enyak berkawal ngau pekit bowling piala yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Nyalai pengawak tu pekit tu dekat diatur pagila ngau lusa ianya 2 ngau 3 hari bulan 10. Lalu pergilah dekat berengkah ngau pengawak ngeregister sidak ke ngau pekit bowling tu pukul 2:30 lemai. Udahnya pukul 4 lemai pekit dipun ke ngau main atau ke pekit peringkat suku ngau megak ba separuh akhir. Lalu udahnya 10 tim dekat dipilih ngagai main ke penudi kena 3 hari bulan. Jadi pekit bowling tu kebenarnya diatur Exco Wanita PDP Pusat bergulai ngau Kelab Usahawan Wanita Bintulu. Jadi kedua tu ianya berkawal ngau pengerami nyuak ke cek projek tanggungjawab sosial korporat atau ke CSR. Nyalai pengawak tu dekat diatur kena pergilah 2:10 buat Dewan SK Ulu Segan lalu dekat berengkah pukul 2 lemai. Jadi sidak ke boleh atau ke kenerima cek ianya SK Ulu Segan, SK Sungai Silas ngau meka JKKK Rumah Philip Anak Bagong. Lalu pengawak tu pergilah dekat diguluk yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsil Negeri Jepak. Jadi ketiga ianya program bicara ilmu. Nyalai berita kita ketiga tu ianya program bicara ilmu. Kena 15 hari bulan 10 program tu dekat diatur. Lalu ke bagi menua Bintulu ya. Nyalai program tu diatur Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak Pampang Miri. Lalu diatur ba Siti Ari Hotel ba Bintulu itu. Jadi program tu ialah megak diatur setengah hari aja, berengkah di pukul 8 pagi, lalu dekat tembok pukul 1 ngalih hari. Jadi 7 program tu diatur, ianya luar berkongsi penemu, rundi yang ngagai bala kaban koperasi serta kena dikena sidak yang ikat peluang serta bambi ulih hari pemansang teknologi dia tu kena mansang ke ekonomi koperasi. Lalu ke penudi, berita penudi ianya Sarawak Agrofest 2026. Agi mengkang diatur nyentuk ke 4 hari bulan 10 hari Minggu tu ilak. Nyalai ngagai bala kita peninga ujung Minggu tu nya ek bisi lepa pengawak ek ulah limpang maya ujung Minggu tu dekat Mindah lalu dekat nemukin kita ngak pejalai tau datai kita musuh kami ngagai Bintulu kita nada salah tau musuh kita datai ngagai Sarawak Agrofest 2026. Sama kita berarti ke nama tai kebisi dipandang ke bak Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tinggal pergilah hari 5, hari 6, hari Minggu ya tutup toka tembok pengawak Sarawak Agrofest 2026. Nyalai ngau berita ke penudi yang tadi ngucuang ke awak hilawai hari Bintulu ke lemai tu. Sekali lagi terima kasih, selamat lemai okay, kita semua peningat.
1: Ya, terima kasih Roti udah Lucy takkan usui sekedar berita ba hello Y Bintulu. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke Terubah tu, pesan pemati datari Luciana Titi Takamun ngari ke Sida Sebilia. Dekat madah ke ngagai semua kabar belayan hari Soh, Luan tu, Batang Air, Sekayu, Limbang, Brunei, Miri, ngal semua kengelalan yang apai sida ya. Inya Titi anak ayang, ni yang Titi anak ayang tau ke lebih dikelala. Ianya disebut Bujai atau Kapai Tam udah nadai 1/10 hari itu tadi ur pukul 3 dini hari ba Hospital Limbang. Jadi nuan nyengai niang tu ianya ba nombor 11 lot 1463 Taman Sri Peti Ambon Limbang. Jadi maya nyengai ya dekat di sengai 2 malam hari itu hari 4 1/10/2026. Gau 2/10/2026 malam hari 5. Jadi ini yang tu dekat di anjung gagai pendam Christian Bakul Limbang kena 3/10/2026 ini hari 6. Jadi penerang kesilia berkawan gau pesan tu kita telefon gagai anak ya Lucy anak Titi 0143857725 atau Kemeriam anak Jingga anak yang pun megak balumur 0149948663. Jadi pesan kedua tu peningah, pesan ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi madah ke ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10/2026 nguan ulit malam 2/10 pukul 8 pagi bak terumah Ian nangga germai kenawit. Jadi pengatur dekat diatur kena cara semiang. Jadi nyadi kaban pesan tu menuju kaban melayan basmah, matau, ranan, lipus, nengah, bunut, rasan, miri, ngau kuciang, ngau semua tinggalah ni yang mitiu manggi anak nuang. Jadi penerang kesilia kita telefon ngagai Elizabeth Tokinai Dunstan 0168962 65. Ngau Antonit atau ke Mak Win 0198675365. Jadi ke Siti tu mega pesan mematin yang Sidi anak Ali Tatairi Amelia Lin anak Sidi atau ke Imi ngari ke Sida Sebilia dekat madah ke ngagai semua kabar melayan ke ngelala Sidi anak Ali atau ke Pai Imi atau ke Bibi atau ke Ki Bos udah nadai kena 30/9/2026 pukul 8 malam. Jadi pesan menuju kabar melayan Bak Sil Kanes Kuching Liuk Batang Air Surai Batang Air Rumah Dabai Merudi Sungai Arang Jalan Merudi Terumah Intai Nak Kilau San Ugul Atas Riaman Terumah Co Anak Sambau San Ugul Asal Riaman San Munggur Riaman Kelasin Riaman Entawak Riaman Engkerupa Riaman Guntung Batu Lintas Riaman Sungai Keruh Engkelili Terumah Bil, Tinting, Lalang, Lubantu, Nyembungan, Lubantu, Terumah Juliana, Anak Tarang, Sungai Mulih, Suainiah, Temenggung, Manifest, Anak Bada, Sungai Ensengak, Bataniah, Terumah Johnson, Seluai, Terumah Antau, Seluai, Terumah Wiyang, Semuruk, Terumah Usan, Rumah Malai, Suai, Sebato, Terumah Mawan, Sukung, Lambir, Terumah Henry, Lun, Semunuk, Ulu Paku, Terumah Umban, Ambu, Serudet A, Terumah Resli, Ujiah, Serudit B, ngau semua kemampuan di Batang mulia ngau ke naulia disebut itu. Jadi ni yang dekat di Sengai baru rumah Sidaya ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Yang tadi pesan ke jadi ni tu dekat di Sengai malam ayuh kena malam hari 5 malam pergilah 12/10/2026 lalu pagi hari 6 13/10/2026 ni yang dekat Danjung ke Pendam Anglican Lambir Miri. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Amelia CD tau ke Imi balu mol 0143946057. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibacaku ke sekali tau.

0: Ya, aku kena dekat Nyapa. Bala kita ke BC Nganjung sekedar pesan di Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi ke Terubah ya, mereka lama-lama yang punya peninggal kita ke Terubah. Ayahnya Maligai Kenyalang. Salam hari betul. Lama itu DJ ke minta nebak lagu hari Reza Kerapa Babas Mali. Lalu Juni Bin. Selamat lemah ini jadu, selamat berjalan ke pengawal. Mana hari kami bermiri lemah itu. Okay, terima kasih Juni Bin. Lalu Anita Nawai, selamat lemah ini jadu, berjalan ke pengawal. Gak likun, gaya riba paku sebawah. Saat itu celap bisi hujan. Lalu pihak megak peninggal kita, Richa Unup. Selamat lemah DJ ke, selamat berjalan ke pengawal. Gaya Nuan, mamba mari kami di itu, berjalan simpan simunjan. Gak pesannya tadi, ngarap ke... Lalu pihak mega lalu Amelina Amali Yana Sental, selamat berjalan ke pengawal kia minta lagu dari baru dari Reza Reho, lagu Kerapa Babas Malay Lemai Tok kia, kena merindang diri serta semua kita ke benar mendiang ke YFM. Jadi Roy Kuang, selamat lemai DJ ke semua peninggal YFM. Iban, selamat berjalan ke pengawal. Manah gaya hari kami Bapak Suriaman jam kata banyak tadi sekedar pesan ke BC. Lalu PMGA ke Siti tu Sasa Amanda IDJ ke sama lemai hari kami di Sibu Permanah lemai tu celap. Okey, terima kasih ya. Nanti kita ke BC komen atau ke ninggal ke pesan di Facebook rasmi Limbang FM maka ke lemai tu.
1: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya guys, semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Gautiun

0: Ya, okay, macam sekadar pesan ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati Niang Iliana Jala Datairi Elizabeth Datairi Albert Elizabeth Algari ke sebenarnya kemanda ke ngagi semua kawan belayang ke ngelala aki sedaya ianya Iliana Jala di udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi itu tadi. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan berserimai pendiau di kampung Sepan, Balai Ringin, menua berdengan mukah, belengian, suang, kapit, sibu, serian, kucing, gau, semua ke pembelayan, ting lala niang, aki, sedaya, tindalah dirintai ke dito. Jadi penerang ke silia tentang penusah tu kita tahu mesej atau ke telefon ngagai lumur ke disebut aku tu inya Thomas anak Ili anak anak ba lumur 0148888 1450. Jadi pemega pesan kita ke Siti tu pesan pemati Datairi pesan pemati nama dulu Labando budau ayan ba screen komputer kuah. Jadi pesan pemati ni yang tu dah tadi dah dibaca aku lalu pi mega ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit lalu muai yang terbalu Datairi Patricia anak Agum dan kemada ke pengawatan sulit ni yang inai sedaya inya Siti anak Juli tau ke inai Senah tau ke Atut tau ke menjadi tuan rumah Junis anak Juli ti udah nadai kena 17/9/2026 tu tadi jadi pengawatan sulit serta muain terbalu dekat diadu ke ngena cara semayang kena 3/10/2026 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ba rumah Danggat Sungai Kawi pemega rumah Jagan Anciah Sungai Badur Batu Lapan Bintangur rumah Bangsa Dijah Dijah Selangau rumah Agop Dijah Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi Sungai Bayon Serikai Batu Lapan Sungai Badur Bintangur pemega kampung belayan di Kelton Bintangor Sungai Lasik Bintangor rumah Jawi Sungai Ngembuan Bintangor rumah Steban Sungai Ngembuan Bintangor Sungai Kejaik Bintangor Sungai Sian Bintangor Sungai Jantian Bintangor Sungai Tulai Bintangor Sungai Awan Sungai Stuak rumah Awan Sungai Stuak. Jadi engkau kampung belayan di Jawa atau ke Semak serta tindalah disebut ke dito minta kita semua datai engkau pengawal tersulit ni yang Siti anak Juli. Jadi nanti kita dekat nombor kau silia ke pengawal tu kita telefon ke Patricia anak Agum anak Niang 011-250-203-375 atau Kagum anak Awi laki Niang 013-771-717-655. Jadinya tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus sebab perindang kau lagu ke udah ditusun aku ke Nangkan Ketuk.
1: Radio RTM. Satu suara,
2: satu jiwa.

0: nyako sempat moto ne. Ni ni menang ke tak pula pak ko. Mana nyako sempat moto? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bertemu program Jaku Sempama untuk kita ke Sari itu satu hari bulan 10 2026, nyari empat. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga, ianya anang berpilih antah berpilih kubah. Erti Sempama itu semak ngagai kita nyadi tuai orang berpengawak. Nanti orang kena pegai kita bisi kabar melayan kita impu dia kita mana ngau ya, lalu ngau orang bukai kita nak mana. Artinya tadi kita bisi bimbing arti bercipi yang rundi yang minat kasih ke kabar diri impu aja. Jalan kena Jakut Sempama tu, kati ku ya nak berpilih kasih ngagai igatnya, laban ya kabar semak amat. Tang aku minta tuai kita nya anak berpilih antah berpilih kubah ngai ke kita nak uliah begulai lama ila hanya tadi Jaku Sempama kita ke terubah lalu bertemu baru kita ba tu suntik kedua ba Jaku Sempama kita nangkan ketuk lagi.

0: Ya kau sempat mato ne. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana ya kau sempat mato. Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ringindikan tak kena bay.
1: Nama pengawak nuan dom.
0: Eh, nuan ke flo. Ana eh, menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

je ko sampama kita batu suanti kedua ianya tuai pucua upa. Reti sampama to dibanding agai mensia ti tuai umur di pelabak ke kita yang ada utai tindak ditemuian ti diti ya. Tang tuai tu ko kita nya tak tuai ngapa nade penemu semakin tuai makin nade guna. Reti sampama to tak ke cara ngena sampama to kati ko ayaknya tak tuai ngapa nade utai ketemu. Makin tuai makin nade guna. Kita anda nganal kia uleh ngadu ke semua utai meda ya tuai umur. Nemunya ya tuai pucua upa nya tadi peninga. Jaku sempama kita kedua program jaku sempama kita ke minggu tu bertemu baru kita minggu baru ba jaku sempama ke Bukai.

Ya, jam kita di atau pukul 7.19. Ini lemai, agak menggang mulai ngaku desa dari Limbang. Lalu 7.30 lemai bunyi ke kuali pun tu tadi. Kita ada kemudian ke berita lemai ke ditampu terus dari YFM di Kuching. Jadi pesan Siti tu, ini pesan ngetas sulit datang dari counselor atau ke rumah Selena Judy. Mada ke pesan ngetas sulitnya bini ya, Juliana Nuyang atau ke anak Tatul atau ke Mega Indai Empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan nuju ke pembelian hari Nanga Singat rumah Willy Francis pemanjai Batamupuang semanjai Sungai Lengan Sibu Bawa Asan termas Sudah Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau Nanga Lasak Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Bakabung, Bakakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melunggan, Sungai Apuang, Sungai Setebelian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Culau, Nanga Asap Laga, Terumah Langan, Ulu Sebetan, Terumah Spencer Biju, Ulu Sebetan. Semua dipesan tu, tau datai ba terumah tau ke Konselor Selena Judi Sungai Mupuang. Jadi pesan kita sulit Niang Julia Nak Nuyang atau ke anak Tatul atau ke Mega Ina Impiang dekat diketah sulit Balam Ayuh kena malam 3 bulan 10 2026. Wan Uliat serta Uliat dekat diketah kena pagi 4 bulan 10 2026. Terus disambung ke ngau pengawak ngupah sentabalu atau ke nyuak kentabalu. Jadi semua kapal pelayan dipinta datai ngau mantuk penusah atau ke pengawak ke disebut tu tadi. Jadi ke situ tu pesan pemati datang dari Nuyang Anak Anji atau ke Pai Usin ngari ke sedar sebiliak dekat madah ke pemati menantu ya ianya Jornes Kevin atau ke Laki Yud atau ke sampai agi di Kangau semampai agi di Kangau Apai Mila. Jadi ni tu dah nadai kena 29/9/2026 lalu dekat di Singai Balamayuh Barumah Alidam nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026. Lalu di Anjung ke Pendam Tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Enggak basah hati cukup besar minta kabar melayan kengelala ni yang tu datai milih datai milih dinin dua dial sama bela sampal datai ngai rumah Lidam nanga Empit Wak Pakan. Jadi kita tahu telefon ngagai Yud Anak Nuyang Bini Niang Balumur 017-803-7944 Kak Nemu Penerang ke Sili Agi. Jadi ke Siti terpesan ianya pesan pemati datai dari Camung Anak Gadum dekat madah ke pemati ni apai sidaya ianya Gadum Anak Jimbu atau ke Jimbau atau kaki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2026. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena 2 bulan 10 2026 ianya pergilah ba rumah Tungan Nanga Senuang Batang Raja Kapit. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu. Jadi ke pembelian kelala niang gaduh mana Jimbu atau ke Jimbau atau kaki ingkung dipinta datai ya ke pembelian hari nanga Peraran nanga Pelagus Pasar Nai Pasir Nai nanga Merit nanga Kemali nanga Kain nanga Serangil nanga Encermin nanga Dia nanga Kota nanga Beluru nanga Dayu Sungai Rusak Kelutun di Mutuk Layar Sungai Ipuh Rumah Jitap nanga Belabut Rumah Sekang serta ke pembelian tenda oleh disebut di tahun jadi penerang kesilia. Kita tak telefon ke Inariti atau ke Bini Camuang 01427-26520 atau ke Inai Malau 01457-58344. Jadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau. Limbang FM pasti di hati.

Sama lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 1 Hari Bulan 10 Tahun 2026. Industri hiliran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uliah ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

0: Pengawal tinggal mansang ke industri hiliran gas mengenak pokok $1 bilion Amerika boleh muka peluang agai penumbuh industri baru di Sarawak. Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk dekat mungkur company ke asal Arim Naji pun Sakura Ngau Hai Chem di dekat muka operasi sidak di Bintulu. Industrinya boleh mantai ke penaut Sarawak ngemansang ke industri baru ti lebih maju. Ia mengkapsi madah ke pemesai guna pemansang teknologi di kena nentu ke industri ulia bersemekiah lalu atur kengguna teknologi pemintar tiru AI ulia nyaup numbuh ke industri ke lebih kompetitif. Tajapan ungkus pemungkalnya di pelabak ke pesai dan ungkusnya disadang ulia dikurangkan kena teknologi kesemampai mansang. Datuk Pengi Abang Johari mansut ke Cakut Obat Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 ke diatur di Kuching Sari itu tadi. Berbangnya pemansang teknologi oleh nyawa mengurang ke ungkus kena ngeluar ke hidrogen serta ngerembai kaki palan pelanggan industrinya. Premier Datuk Menteri Tan Sri Abang Johari marah ke pemansang teknologi baru endang tetap bisik penyaruk pasal guna teknologinya tang risiko nak ulih ndak ditentukan sebedau sebarang penetap ulih diputuskan. Ia mereka belanja dikena ngeluar ke hidrogen jam kediatu endang berpanggai bak ungkus tenaga tebesai kelebih lagi bak proses elektrolisis. Ia beri contoh di teknologi komputer kalau alai ungkus teknologinya keterubahaya endang cukup besar tang pemansang teknologi udahnya ngujung ke ungkus pengawaknya nyadi macak murah. Ubah bahawa orang tinya diketuai dalam polis diraja Malaysia PDRM nya endang perkara kecukup guna dikena nampung agenda pengelikun menua. Nyalai Sapit Inspektor General Polis Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Majid beri terima kasih ngagai Komisioner Polis Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Zainal Abdullah tiudah angkun ngerja pengawak. Ia mengapsi benar pengarap ke pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak dekat terus ngulia ke pemujur serta ngangkat ke pemanah pengawak PDRM. Ia mansut ke Jakut untuk lebih yating mata ke pengerami ke alai Datuk Muhammad Zainal Abdullah menyerah ke pengawak Komisioner Polis ngangkai DCP Saifulizan Ishak bak induk upis polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah sudah dipadu kenyadi Direktur UPIS bagi perkara pengurusan Bukit Aman berlabuh hari 15 hari bulan 9 tok kemari. Sarawak Ngau Johor dekat pesawat ngelati ke agenda transformation digital ngenak randau strategik tikat diatur di Kuching. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee pada ketuk dekat muka peluang kerjasama beratur tik ngemansang ke perintah digital pemansang ekonomi digital ngau pemintar tiru AI. Ia mereka Sarawak endang dekat mekuh ke transformation digital ti komprehensif nyengkau mbak pengawak tingada ke servis cara digital. Berbaknya Chairman Komiti Perkara Pelajar ngau pemadah Johor Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali mereka penemuai raban pemesai hari Johornya diatur alih sidak belajar ke cara Sarawak berjalai ke agendanya. Ia mara ketua oleh nyop Johor berarti keatur di oleh nipak keguna ngau tuju transformation digital bak menuanya. Kita ada tu menemui yang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Projek angkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom serta bungkus RM95 juta boleh ngelati kaki rantaian jalai tip sambung ke 9 genturung peniau di Tebedok. Genturung peniau tu inya Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senah Rayang, Padu Stubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, Engkau Rudah. Menteri Pelajar Innovation Enggak Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, pada ketua sebagai hari pengawal pemansang tidak dipercayai ke Nengah Agensi Pengatur Pemansang Greater Kuching, GKCDA, ungkup Sita Tarat. Ia madah ke projeknya patut diagak ngocam 4 lagi, ngocara tindak ngelengkak ke pemanah hasil pengawal, ngambil ke buah pemansang uli dihasil ke rakyat dalam timpuh keudah ditetapkan. Dato' Sri Roland Sagah mansut ke Jakut Bak Dewan Kampung Semeru, bak pengawak nasi tanah ke projek ngagak ngangkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom Tebeduk Serian. Pekin Maca Al-Quran Renggat bagi Menasibu 2026 sudah tembuk pengudah kedua hari diatur bak Dewan Laki Sibu. 12 ikut kari ngau kari ah sama bisi mantai ke pengelandik sida, bas pemanjai 2 malam pekitnya ke diatur. 10 ikut orang mantai ke pengelandik sida bak malam ke terubah, lalu 2 ikut lagi bak malam tik kedua. Pengawak tinutu pekit temegak sama diisi ngau komen dari Tuai Hakim, seberapa mutus pekitnya kekak dipadah ke. Persakanya perkara ti boleh dipandang ke ngenak muzik. Sapin Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni pemerindang, Dato' Snowden lawan, pada perkara tu boleh dikemujur ke ngenak leka lagu, tiun, muzik ke dipantai, muzik kontemporari, video muzik dengan konten digital. Perkara tu mungkin patut dikerja ngenak cara ti nak ngelengkak ke pemanah identiti pesaka asal, lalu rebak orang kebaru mereka boleh mendiang, medak serta belum mati ke pesaka menua hari muzik ke dikerinduk ke sidak. Harinya sidak temukat dekat mudah lagi merti serta berbahasa ke budaya sidak po. Dato' Snowden mansut ke Jakarta, lebih yang menjadi kurs Music Balancing and Creative Music Composition di Betong. Teks Jakarta yang dibaca Sekretari Politik Premier Sarawak, Rosaline Neging. Tuai Raban Bansa dan Tuai Komiti KMKK di Jepak patut cakap lagi nuku ke isu ketetapi orang mayuh ngambil ke penanggulnya oleh jampat lagi dibaik dengan upis di berkuasa. Kapan Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki pada ketub guna kebenar di kena mutar ke isu bekas kes salah guna dadah, jenayah, ngerencah tanah, ngau penusah bencana. Bala Tuai Raban Bansa dan Tuai Komuniti Megak patut jadi orang tengah antara perintah dan rakyat kalau sidak patut nentu ke penderang pasal polisi, program ngebantu dipadah ke engkau engkeman. Penanggul ngejulu hati rakyat Megak patut dibaik ngagai upis ke berkuasa ngau ndak disarap, tau ke dilancar ke. Iskandar Turki Mansur ke Jakarta buat penguat nyerah ke setiwikit KMKK sitak konsul negeri Jepak di Bintulo. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Industri hidaran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uling orang keungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani. Salam mai pinga, Datuk kami mai kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bawa Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Datuk kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Jap-jap,

Ya, terima kasih. Kita akan lagi mengganggulai ngawaku di Sadari Limbang Sari Tuari Keterubah. Malam Keterubah kita babulan 3/10/2026. Ya, kita ke bisik nyamu hari pengada. Kini ke bisik, sikit bisik. Selamat hari pengada. Kita ke baru aja mulai kita dari Indo kerja harap ke berjima di rantau jalan bunyi kakori pun program tu tadi pukul 8 malam tu lagi kita bisi program nadai ke lama nadai ke baru gaga kita ke rindu ninga lagu-lagu lama iban terus ke bergulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi kita ninga ke siti lagu sebentar kita mendiang ke program nadai ke lama nadai ke baru.

0: nama non ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua. Bapak program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kitanya bergulai ngakoba awak ke dia tu laban aku dekat nebah ke kita. Lagu-lagu ke dikerindu ke maya hari tu. Lagu lama kita iban. Okey, lagu kita ke terubah dekat mungkal awak kita di... Lagu-lagu lama, nadai ke lama, nadai ke baru. Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 malam, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

Ya, kita lagi mendiang ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Ujung ke jam kita pukul 8.23 minit malam. Jadi, pemegat terus bergulai dengan aku bahawa program Nadai Kelama Nadai ke Baru ke. Nggak lagu ke, udah ditusun aku ke sekali tau.

0: Nama ngingat ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Hanya tadi pendengar semua, lagu ke penuh di dengan nutup program Nadai Kelama Nadai Kemar Kebaru Mimpi Tengah Hari Zamri Amira ya. Jadi terima kasih Mama ya. Kita ke Agi Mengkang, Agi Meruan Begulai Ngaku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi pemegang aku terus nebang kita lagu-lagu ke BC di Tusun Aku buat playlist kami di YFM Limbang.

Jadi berita kadang-kadang diperkongsi aku ke sekali tu peningkat semua yang pergi Amator Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat di atut 16 hari bulan yang tahun 18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Lalu pemega berita mana yang kita ke dekat beli barang-barang ke dekat dijual berserimai ngau Agro Tamu Menami 2026 ke diatur Komite Pengatur Tamu Menami Limbang atau ke Jawatan Kuasa Tamu Menami Limbang ngau sahab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 atau dekat diadu ke kena 3 hari bulan 10/2026 berlabuh hari pukul 7 pagi bah Dewan Terbuka Nangga Medamit. Jadi pihak megak berserimbai ngau hari Bukit Mas ke dekat diatur bulan 10 tu ianya BC diadu ke Pekit atau ke Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 9/10/2026 pukul 8 malam ba MP Teater Limbang. Jadi BC 3 kategori ke BC di Pekit ke ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang ngelawas. Lalu kedua Mr. Wonderful terbuka, lalu ketiga Mr. Bodybuilder hanya dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawahnya. Tadi berkaul ngau pengurami hari Bukit Mas Siti pengawak Pekit ke bisi diatur Mr. Bukit Mas 2026 nya pengawak mantai ke atau kemandang ke gumpal isi. Okey, jadi nya tadi sekedar pengawal ke bisi diatur di Limbang hari Bukit Emas. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

Jadi pemaga Siti lagi peket ke BC di adu ke Seremban hingga Ari Bukit Mas. Inya pengawal ke disebut Limbang Mini 4-wheel drive stock race 2026 ke dekat diatur 10 hingga 11 bulan 10 2026 ba MP Theater di Limbang. Jadi pihak mega pekit nyumai atau ke pengawal ke disebut pertandingan masakan kreatif berserimbang hingga Hari Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke 10 bulan 10 2026 lalu hari bulan ke penudi nganyo nama atau ke tarikh tutup penyertaan 2 bulan 10 2026 nya pergila. Jadi bisi dua kategori di peket kayaknya peket sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi kita ke Rindu Nyumai kita tahu datai maya tu ila berserimbai ngau Hari Bukit Mas. Jadi nak tahu berita ke boleh diperkunsi ke aku sadari Limbang. Jadi kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali itu di YFM Limbang.

Okey, lagu hari You Sandro ya. Terbuka pengingat lama. Lagu dia kena ngepon ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi bergurau baru ngau aku Sam ke malam tu. Malam hari 4.1 hari bulan 10.2026. Terima kasih kita ke Agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Sekali kami yang ke YFM ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Yang muka kita ke ulih mendiang ke YFM ya. Ngena RTM klik. Ngau muka dari channel ISRO. Harap ke kita sama lantang likun ke malam tu. Jadi bah tusun program pemerindang ke malam tu. Bakal selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Kita bergulai bah program lagu peminta. Kita ke engka bisik dekat merindang hati diri tahu ke merindang bala kaban ngau lagu-lagu pemerindang atau kena tai ke peminta kita apa Facebook YFM padau kita begulai buat program ke penudi pukul 11 malam tu lagi nintiang malam hari 4 kita bisik program romantika wai akhirnya ke tusun tahu ke rintai program pemerintah malam ke malam tau. Okey, nanti tadi kita mendiang ke lagu hari You Sandro. Dia tu merindah kita dengan lagu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru. Dah tu lagi aku kena tai ke peminta bala peninggal apa Facebook YFM.

0: Sapa dekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Dibuka hari 8 dan bulan 9 Ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Ngau finalis ACSJ ke-9 Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke Indah.

Helena. Ya, lagu ke dekat di Pekit Kabar Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Malam pergila ya, Abah Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betong. Hanya diharap ke kita datai berpala mayu sama-sama nyukung bala finalis kita ke Berpekit Malam Rinam tu ilah ya. Okey, selamat malam ngagai Abah Dom Mari Semuncan. Terima kasih mendiang ke YPM. Dekat berperindang kau laku hari Iku Anthony ku ya, meligai pengrindu menuju semua peninggal YFM. Biar meka bundau babih Y. Dekat berperindang kau laku hari Desmond GP, Nagih pengrindu menuju bala kaban lama ya, ba Holiday in Miri tahun 2000 subak ku ya. Bala ex safety and security officer, harap ke sidak ya terperindang bisi mendiang ke YFM. See you Lian ke malam tu. Dekat berperindang kau sebarang lagu hari Winnie Albert, Nucu Agustin Kinting, ba DJ Tamin. Ngau bala kaban buka iku ya. Okey, Bikara Erna dekat berperindang ngau lagu hari Alun Lopeng, lagu Mukun-Mukun. Pihak muka Sulan Ci Patrick hari Kapir. Dekat berperindang ngau lagu hari Linda Kemayang pengerindu Nucu Sida Indaya apa Lubuk Baya Sungai Seranau Din ku ya. Paling manan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku. Arena Mami dekat berperindang ngau lagu hari Reza Reho, lagu baru ku ya, Kerapak Babas Mali. Selamat malam Syai Men Chin, Ima Smo, selamat malam Syasha Manda, muka bisi ngenatai ke peminta dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi merindang bala kaban Facebook grup PWI ngau semua peninga YFM hari Sibu. Okey, lalu pihak muka Alex Delta Binawata Barau minta tebah ke lagu hari Hard Rock ku ya, kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan nang lama tau ku ya. Juni Ben ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Bon Jovi Kunci Hati, kena merindang dirimpu ngau peninga YFM. Okey, hanya sekedar hari peminta bala kaban peninga kita ke basic diterima ba Facebook YFM atau kena merindang Arida Mami. Minta tebah ke lagu baru hari Reza Reho ku ya, Kerapak Babas Mali.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: kampung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

hari Winnie Albert Bisik Antinuan kena merenang kita ke benar mendiang ke lagu peminta jauh malam di YFM ke malam tu. Ya, merenang kita ke benar gawa shift malam. Pihak muka kita ke berjalan ke pengawal dagang di Rimpu Business. Engkanya nyual burger, nyual air, ngau macam-macam eh. Pengawal dagang kita seraya kita ke ngintu orang ke datai meli barang. Beri tucu ngambil kurang meli barang kita meli ngau ati ke lantang. Okey, hanya dia kik ngatai ke la ke pesan atau ke peminta ke bokai. Ian Will ke malam tu minta tebah ke lagu hari Haley ngau Melissa Francis I Love You Penghabis Hati. Pihak muka BBF Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang pala menyadi ngau semua bala kaban. Pihak muka Stamus Stabby Stella dekat berperindang ngau lagu hari Alex Wan lagu Merampau ku ya nuju bala kaban Kang Lala. Pihak muka Mick Jagat ke malam tu minta tebah ke lagu hari Niang Christopher Kirilandong. Mulai ke pengingat penyanyi lama ku ya dekena berindang bala peningat YFM ke malam tu. Catherine Ropin hari Tebuan dekat berperindah dengan lagu hari What Rock Kapan Sampai Mati Hanuju Indai Tuni di Serato pihak muka bala kapan meh nak ngira di Nindor Koya pihak muka Sindon ID ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari Niang Jeffrey Molly Anang lebu aku kena yang merindang bala kaban lebih lagi sidak kenang suah dituju pesan ya. Pihak muka Ros Liau ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Utai Urang ku ya lagu nuju bala kaban ke nang suah dituju pesan ya. Pihak muka nuju bala anak menantu Isan ya ba bayan ulu bala menyadi ngau semua peninga YFM. Okey lalu pihak muka Sujar Somorino hari tuba ulu Sebuyau dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju Isan ya di Liga Indah ya di Sibu ngau muka bala kaban ke nang suah muka dituju pesan ya. Pihak muka Andrew Jai Masing Ari Miri dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu nuju semua bala kaban nak ngira dini Nur Diau ke malam tu. Okey, jadi mayuh kita minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Jadi lagu tu digalah aku ya buat program Romantika Y lagi pukul 11 malam. Kita ke dekat mendiang ke lagu hari Igu Anthony nang dak bergulai ngau aku buat program Romantika Y kita pukul 11 malam tu lagi. Kayaknya buat jam ke penuri awak pemerintah malam. Okey, habis ini peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Ya, sudah mendiang ke lagu hari Linda tu lagi. Kita ngetuk dah lama mendiang ke berita malam. Sudahnya nampung program lagu peminta kita buat jam kedua.

malam peninggal di atau menabur ke berita malam. Langgur nubuh ke opis Sarawak Ba Abu Dhabi, agik Ba Renggat di Perambu. Premier Dato' Pahat Tinggi Abang Johari Tun Openg madah ke Perambunya berindi hari kerja sama Sarawak ngau Abu Dhabi Ba Perkara Tenaga Solar ngau Industri Gas. Upisnya dekat diatur berkulai ngau Sarawak Energy Berhad ACB ngau Petroleum Sarawak.

Berhad Petros. Yang madah ke peramu numbuh ke upisnya seminat dekat di perunding ke semudah projek tenaga solar ngau industri gas ti di pelabak ke di pejalai dalam tempoh lebih setahun. Tajak pihak projeknya dia tu agi di pansiak nur nentu ke pemanah ngau pengulih ya. Ia mansut ke jakunya ngakai pemberita Maya Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Berkena ke data ngau pengelandi geoscience patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih ke Maya Gayari ekstrim ti suah benar nyadi. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau perbandaran kena nentu ngau tumu aki bakal tanah runtuh ampuh bah ngau tusur tebing tasir. Cara nentu ke bencana patut ngalih ari atur sepengudah penusah nyadi ngagai cara dikena ngurang ke risiko ngau cara ti proaktif nyeng kaum ngena kar geologi ngau meresa tikas penanggul. Yang maksud ke jakunya maya berjadi ke awam kebangsaan geosains ke 39 di Miri. Yang mengkak ngansak perintah institusi akademik ngau industri bergempung berkongsi ke data geologi ngau likun ke pemansang semua orang. Arus penyambung ti terjanggal bak rumah panjai penum ngau nanga bayur kenyau hari 24 hari bulan 9 tu tadi nyak berpun hari pengawal orang ti ngerusak kedua tiang pemancar bak kandang durnya. Sapit Premier Kemekak Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah kasil ari pengawak mersa upis komunikasi ngau multimedia Malaysia MCMC nemu dua itik tiang pemancar jahit sepengudah kabel kuasa diputung serta dicuri. Report polis sudah digagak kena 25 hari bulan 9 tu tadi lalu kabel kuasa ganti di sadang datai di Kuching sebedau dianjung ngakai dua bengkah palanya. Pengawak ngadu ke tiang pemancarnya berengkah dipercalai ke Saritau entiknya ma ari mana lalu di sadang tembuk dalam minggu tu. Seraya ngantik pengawaknya tembuk peranak menuanya oleh ngena internet bak palan pengerembai penerang nasional Nadi Penum kena berjalan ke pengawak bersari-sari belajar komunikasi ngau emergency. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuan Ku Jafar minta bala sejarawan ngau pemansi cakah berjalan ke pengawak ngumpul ngadu digital serta ngeluar ke bahan sejarah ti bekawal ngau Sarawak. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madah ke sejarah patut belalau ke penerang kaman serta undang-undang lalu ukai ari reti jako ti dikeruga pemerat politik. Pansiak sejarah patut digagak ngau berjimat dengan cara meresa ari mayuh macam hasil nyeng kaum hasil ari peranak menua nyampu. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi mansut ke jakunya bak pengerami syarahan negarawan di Kuching. Yang mengka minta universiti, museum, arkib, library, sekolah, gerempung sejarah ngau peranak menua bergempung nyaka setangetan ke hasil sejarah yang kaum dokumen, gambar, surat ngau manuskrip lama. Kak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Alinda Suil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Sungai Kesembilan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Okey, lagu hari LX1, lagu baru Merampau, lagu KBC dipinta kawan peninggal kita ya, Stamus, program lagu peminta jawah malam kita ke malam tu. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Bak jam kedua lagi ngatai ke peminta hari bala peninggal kita. Bedau kita mendiang ke program tau ke pukul lain program Romantika Y pukul 11 malam tau lagi. Okey, tang sebenar terus macam lagu peminta ke malam tau. Atau berkongsi berkawal ngau Sarah Nintiang Bulan. Udah berengkah dipasuk ke dalam MyCard. Berengkah hari Sarah itu ya. Jadi penerima STR untuk ruang bilik nerima RM100 sebulan. Untuk orang tuai RM50 sebulan, ngau ungkup orang bujang RM50 sebulan. Lalu penerima STR I Kasih ungkup ruang bilik nerima RM200 sebulan. Orang tuai RM150 sebulan. Lalu ungkup orang bujang RM100 sebulan. Jadi ngau bantu saran tadi oleh mantuk kita nyawab kita berbeli ke barang ke diguna kita bersari-sari. Okeynya tadi berkawal ngau bantuk Sarah ke udah berengkah dipasuk ke dalam MyCard hari Sari tau ya. Jadi semalam akai Iva Vincent ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson koyang Bungai Pinang. Nuju bala anak bala ucuk ngau menantu ya. Pihak muka nuju Syasha Manda di Sibu Bungai Cempaka Abad Hospital Limbang. Ngau muka bala Isan ya di Miri. Ngau bala kaban ke buka ya ke nak boleh disebut di Temagang. Pihak muka Lily Anthony ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lucy M Rarah Bulu Pala. Pihak muka Lada Anak Angin Jop dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu. Merindang bala anak, bala menantu, cuk, nuju indai nyawai mega kuya. Selamat malam. David Ikum, selamat malam. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Jessica Itan ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Dominic Christie. Siti Sumpah, Siti Janji. Merindang peninggal setia YFM di Selampur Menua kuya. Ngarap ke kita boleh mimpi ke mana ke malam tau. Okey, lalu pihak muka Anita Nawai, selamat malam ku ya, dekat berperindang ngau lagu hari Duna, kena merindang dirimpu, nuju bala kaban meh ku ya, bala menyadi nak ngira dini nur ke malam tau. Aha, okey, lalu pihak muka Clarence Samidan, hari Pakan, dekat berperindang ngau lagu hari Veronica Natasha, Ukai Selatan, kena ya merindang hati dirimpu. Ngau meka nuju bala kaban ke Nang Suah dipesan lama tau. Nita Kapit Sanau hari Seloi Sebuti dekat berperindang walaku hari Walter Bana minta nuan pulai baru. Merindang bala ke Ngelala nangira jauh tau ke Semak kuya pesan harap ke terperindang. Mak Teh, selamat Mak Teh, selamat berjalan ke pengawal kuya. Okey, hanya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tau. Bising minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Terus segulai sejarah dengan YFM nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Ini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak, isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan, dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu, hari kami Bak YFM.

Lagu ke basic dipilih pada peninggal kita ikan malam tau hari Walta Bana minta nuan polai baru harap ke tak perindang ya. Lebih lagi kita ke nang rindu ke lagu tau. Okey, jadi peminta kita ikan bukai selamat malam ngagai mami abah dekat berperindang ngau lagu hari What Rock kuya kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan ke malam tau. Lalu pihak meka Mas Diana hari Limbang dekat berperindang ngau lagu hari Nelson Nehru kuya berai ke luar negeri merindang di rempoh meh kuya ngau sida Indaya ngau jang di Sabah pihak meka nuju kaban ngelamak tau meh kuya. Lalu pihak meka Serini Cedan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu merindang hati dirimpu malam tu DJ ku ya. Pihak meka nuju grup PWI ngau meka semua peninggal YFM harap ke terperindang ya. Okay, lalu pihak meka Merdan Syadi minta tebah ke lagu Martina Kuyari Louis Bennett merindang hati dirimpu malam tu. Okay, lalu pihak meka Dawa Tengguling terima kasih mendiang ke YFM. Lalu pihak meka kaban kita ke Bukai ke Bisik nanti ke peminta Anita Nawai dekat berperindang ngau lagu Ari Duna merindang hati dirimpu ku ya. Pihak meka Winter Wanita Richard ke malam tau baru dah makai pizza kami sebuat ngintu birthday ke 59 tahun. Oh okey, meri selamat hari pengada ya ngagai nuan Winter Richard ke malam tau harap ke semampai gerai semampai likun semampai lantang hati begulai ngau diri sebili ya. Minta tebah ke lagu ditunik nuan hari Jennifer Lenya ke malam tau. Okey, lalu pihak meka Diana Mami Jackson selamat malam. Richa Unup minta tebah ke lagu hari Linda Repak Pantai Jalai merindang di rimpul meh kuya. Okey, lalu pihak meka Mary Nanta ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Ita Medin Kelancur Sayau Kenuan merindang orang keempat tindu DJ kuya. Okey, nguyang ngakai peminta ke sekali tau ianya hari James Pengiran dekat berperindang ngau lagu hari Jeffrey Lawrence Takat Penghidup merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan. Alice Spencer dekat minta tebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Milih Pergi merindang dirimpu ngau meka peningau YFM. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Ika Nadai Agi Pengerindu nuju orang kempai tino meh kuya. Dara Liana dekat peperindang ngau lagu hari Reza Reho Kerapak Babas Mali kuya. Okey, Imas Mo selamat malam. Juni Ben udah tadi ya. Konisen Nis ke malam tu minta tebah ke lagu hari Koni David nuju peninga YFM. Okey, Seman Analiki ke malam tu. Okey, Rini Sabai selamat malam kuya Bia. Selamat malam Roy Kuang, selamat malam. Mana hari di Sri Aman kuya? Benung Gawak kuya sambil mendiang ke YFM. Selamat berjalan ke pengawak Roy Kuang. Gary Mead ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Anthony Usan sebarang lagu hari Anthony Usan merindang orang ke ngelalam eh kuya. Margaret Uncing dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju orang kempai tindu. Retna Channel Mangat ke malam tau minta tebah ke lagu Simpan Nak Bertampung hari Veronica Natasha. Okey, ya tadi sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita tau merindang kita ngau lagu hari Ricky Ribut penguji bersuluh meka ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ni cabana cu.
1: Ni cabana cu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: YFM.

Okey, aria Iku Anthony ya, Malikai Pengerindu, lagu dikenang pun ke program Romantika Wai kita Ninti Malam Mari Empat ya. Jadi lagu Malikai Pengerindu Temuka Mayu dipinta bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke merindang kita ke Agi Meriang ke YFM ke mata bedau ke tindu malam tu. Seraya ke belalak garing-garing nyulik telefon sambil pendiang ninggal ke radio. Okey, jadi bawa program Romantika Y tu kita berperindang lagu-lagu ke berentak atau ke lagu-lagu romantik nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi ya. Okey, jadi lagu ke sekali tu ianya lagu dari Donny Lang, Hidup Sama Sekunci. Nangkan kenyal lagi lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kau maka lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Maka lagu ke Bisik Dipinta Bala Peninggal kita ke malam tu. Terus bergulai program Romantika Y.

Terima kasih Agiba program Romantika Wai kita ini tiang malam hari 4. Nak berasai jam kita 11.22 minit malam. Ya Agiba program Romantika Wai kita akan ke Benung dalam kereta Benung Deriba jam kedua tahu. Terima kasih Mega Arab ke lagu ke ditebah merindang kita sepemanjai rantu jalai ke malam tahu. Okey, terus ngau lagu-lagu kita ba Romantika Wai. Tu lagu Ari Stewart ngau Florence Law sanggup. Nangkan kenyal lagi kita bisi lagu Ari Zamani Islam. Ngau muka Ari Richard Jones tinggal bungai setangkai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Buah lagu ke penudi dekat untuk program kita ke malam tu. Harap ke kita terperindang lebih lagi dengan lagu-lagu romantik. Ke bisik sekedar lagu mangsa anak hati kita. Ngasuh kita sino. Ngasuh kita lelengau. Ngasuh rindu hati. Macam-macam utai ke dia say kita. Jam ke dia tu. Tajak pihak aku ngarap ke kita belak lantang hati, nyamai hati. Lalu terperindang lagu-lagu kita ke malam tu. Okey, jadi ngaunya aku ninggal ke kita ngau tiga buah lagu. Kena nutup program Romantika Y. Ngau segmen Pemerina Malam. Lagu ke sekali tu, merindang kita ngau lagu hari Richard Lee. Nuan Berga di Mataku. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis Rindu Sampai Mati. Ngau lagu hari Brian Adams. Everything I do it for you. Okey, ngaunya bertemu baru kita peninggal bawa ke bukai. Selamat malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa. Uleng angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati ti sino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang ti ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring ianya di urang ti mujur, lalu ngemuan pengarap pedirimpu du di hari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kitai bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak pendengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita tidak boleh mengubah hati manusia, seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita juga nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu kau orang tersama balak depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung pula Bruit Ari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Lutu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bertahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek ngaka jembatan Tumega dikaut ngaka air payip ke baru ngakai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Baka Muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penuh berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: cabanacu. Mi cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, hadang irau. Kami isi berita kita.
2: Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajale Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: setakat tu tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung agai berkemiri kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semesti darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh. Cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepenan kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, lupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umum.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity limpeh hari tau kena penyakit dia nak berampit baka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tang enti nadai sekali nya mana hagi.

0: penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda kerga lima ringgit na ame dua ring na ame nangkap apa i kure ngok to to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida getuai ke ngkan wal ni ke basana ngai jadi kayen to penganta kami suba nya kami tu suba nadaya no semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah delua udah lu benumpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nampak tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian Tower, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta mega Balat Rakyat Papua tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, mbak. Tengah hidup tu.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nencuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sini ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jahit kini ini. Buat ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, bye. Bekening lalu aku tahu.
1: Kena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh. Tau kena jana sekero. Seteronya 871. Baru dek nemu tanya moden ini. Nyak baru moden. Okey. Antu alo dek nemu tay.
0: Tuk. Kau telefon aku, aku tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio yang parta.
1: Dia tu, YFM, boleh tinggal kita. Ngenak cara mudan nemu di ini. Nemu di cara temudan, kena kurang.
2: Dua, pagi.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hadang Irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ujang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyok me kemuan asi kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapa.

0: tanaw ba telepon lebo mai kereta kita tau menakai ke perusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: 101.3 MHz.
1: YFM, gulai sejenak.
2: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Sejalai. 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2010. Keterbatu aku duduk di kamri. Selamat pagi, okay, semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson, juga sembulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamai itu. Waktu kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengawak patut beri terima kasih ke semua berkat ya. Kuda sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kuda terima kami dalam hidup kami, kenyadini biak nuan. Kami muji nuan Tuhan ke semua pemandah nuan ngau kami dalam hari kiudah. Nyalis bedau kami ngerejob ngau bukai pagi itu kami sampi sebejaku ngau nuan dulu. Minta nuan ngiriang kami Tuhan. Lah semua pengawal terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita mujur pelai ke pemandah kami serta mengau tau dekena kami ngemesai ke nama nuan. Sampai itu dipinta kami lama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 10 berengkah dibaca buku ayat 13. Tulah menuan Kurasin, tulah menuan Betsaida, lebanti kerja ajih tidak kerja dalam seduai dan kerja di taya ngau Sidon. Sidok tentu lama dan salati, lalu ngerasuk kain guni, lalu ngerabu pala diri ngau mau. Tang lebuh hari pecara elok, taya ngau Sidon dekat nyamai lagi hari kita. Dunuan Kapanium. Katin wan dekat diangkat ke hari serga, ndak nuan dekat dibuai ngagi neraka. Barang siapa mendiang ke kita, mendiang ke aku. Lebaran siapa nulak kita, nulak aku. Lebaran siapa nulak aku, nulak ia kengirum ke aku. Sidok 70, ikut pulai ngawati tiga go, ku sidok Tuhan, inilah hantu dia ngasih ke kami dalam nama nuan. Kau Jesus berjakuk ngagai sidok, aku medak sitan labuh hari langit, bakal kilat. Dingo kita. Aku dah meri kita.

kuasa ngindik ular ngau kalau serta ngalah ke kuasa musuh unadai utai oleh kemedis ke kita tanang kita gagau hati kita galantu nunduk ngagi kita tawak kati kita gagau laban nama kita ditulis di surga. Lalu ya lu gagau hati dalam ruah lu bejaku aku meri terima kasih ngagi nuan apai Tuhan te berkuasa di surga ngau di dunia laban nuan udah ngelalai kutainya ari orang ke berpenemu dalam serta berpelajar lalu madah lalu mandang ke ulahnya ngagai balo anamit sigi aman apai lebanyo nang penekon wan semua tai udah diserah apai aku ngagai aku ngadai orang nemu sapo anak semino apai ajo tau ke nemu sapo apai tang semino anak ajo ngau sebarang orang ke dipilih anak alaya mandang ke apai Yesus selalu nguyang ngagai sidok murid yo lu bejaku ngagai sidok ke diri pemberkat memato kemedok utai tir pedok kita. Lemaku madah ngai kita, mayuh nabi ngau rajo ngau kran dekat medok utai tir pedok kita. Tanadai medok utai nyo. Kran dekat ningo utai tir ningo kita. Tanadai ningo utai nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tala. Sampai kita. Kalah tala ti pemadub kuasa. Nuan kengagok kami mensio serta ngau semua tai dalam dunia tu. Nuan ngai medok kami ni biak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi dengan nuan apai di madu kuasa minta nang lepas kami di dosa. Di tahun ngerusak tubuh ngau semangat kami. Kami bersampi dengan nuan apai ke semua mensio dalam dunia tu. Kerbiagi mensio kebenaran susah laban perang ngau semua penusah bukai megok. Kami bersampi minta nengiri yang semua tuai-tuai ke megai menua dalam dunia tu. Kami kesida tau mutar ke penyarut, ngak penusah ke bisi nuntua menua sida. Bersampi mga ke menua kami Malaysia, ngak negeri kami Sarawak. Bersampi ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke megai negeri di menua kami Malaysia. Ngeri ngambil ke sida tau bisi penemu, ke tau mai pemansang, mai pemayak ngagai menua kami. Kami megok sampai ke semua menua tibisi penusah. Ketegal para perkara bukai kebisi nyadi dalam dunia tau. Kami minta nuan Tuhan munas ke macam penyakit kebisi nyadi. Jamaya tu megok. Terlebih lagi jamaya ke jerbu jamaya tu. Kami sampai minta nuan Tuhan mutar ke penusah tu. Ngau jampat ngambil ke misi amayuh tau hidup ngau lantang. Kami moga bersampi ke semua bala lutur, ngah bala misi ke kerja di hospital. Berik sedap pengerai, ngah melihat dalam hati, lebih sedap ngerja pengawak. Sampai itu, pinta kami, nama anak Nua Yesus Kristus, Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan. Jadi memenekok Nuan. Bekal dalam surga, bekunyak dalam kau dalam bumi. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bekal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti empu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, orang itu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita. Kemayang tu, datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bergulai ngabala kuaya di Central Masses Cathedral di Kuching.

0: www.rti.my.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
2: Nyari pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Ah, okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Amir, salam ngau pesan aku. Lagu ke Dibai Deli Amira Peningah, lagu dikenak kita mungkau awak pengerak pagi-pagi tu ya. Bak pagi hari lima sehari tu, hari tik kedua kita bak dalam bulan 10 tahun 2026. Pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi bela peningah, selamat kita bertemu baru ke pagi tu ya. Ba pagi hari lima, jadi ngarap ke semua kita sama bela Dani ngau isi tergas pagi tu peningah au tajak pensar itu hari ke peludi kita ba minggu tu, ngarap ke semua bela regas ransang hati dalam kerja semua pengawak kita ke Sarito Peningah ya. Pemagang agai kita nyangkanya udah barantau jalai kini jang kedia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung nembiak sekolah kini tau ke agi mengkang barantau jalai bayak kenya kita nurun ke reja tau ke bisi appointment ba klinik kini pagi tu udah tumu nurun pagi ya. Ngarap ke sama belap jimat maya kita ke berbaik ke kereta tu tadi neh. Egi jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah bak jam kedua tu lagi pukul 7 pagi dia doaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 7:30 pagi dia doa kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching bak jam kita ke penudi terlegit peningah mai kita ngenang topik bak dua pagi Y kenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi kini pagi tu peningah tau ke kita baru tumbuh manik kini. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ngarap ke terus perenang mendiang ke lagu-lagu ke ditebahku pagi tu peningah. Jadi lagu ti kedua dipilih aku pagi tu tu lagu ke Dibai Stella Philip mulut ketawa hati merinsa. Dan lepasnya lagi kita bisik lagu ke Dibai Lukas Kasidi sulu dirampas orang YFM segulai sejalan.

0: nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau mulai baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat aja meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima inah nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Lukas Kasidi Sulu di Rampas Urang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.40 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat mendiang ke kami YFM berawak pengerak pagi. Pagi hari 5 ya, hari tu 2010-2026 peninga ya. Okey, jadi tu peninga pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak kedekat diatur penglama 4 hari berengkah hari 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu ilak di Kuching ya. Jadi kira 5,000 ikut orang disadang datai ngau medak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu ba Padang Merdeka ya. Jadi muat ke malam peninga bisi konsert rakyat ngau mandang ke bungai api mega bisi dia tu ba ndua ke sebaka ya. Besri mai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi manusia mayuah diperansang sama ngau ngericah kaki pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Kuching. Okey. Ya tadi Siti pengerami kedekat dia tu di bagi menua Kuching peninga. Jadi kita berperinang dulu peninga ngau lagu ke Dibai Margaret Jalang Anang Nuan Nyindir YFM Segulai Sejalai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9 Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ini bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjo ngayu danya. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email, YFMI.

Itu peningan jadi pesan berat kita ke Trubah, pesan pemati itu datai Ari Wong Ane Radin, madah ke menyadi apa ya, umai ane tugang, umai ane tugang, tau ke ini ni yang terumah Faizal ane Edeman, udah nadai kena satu hari bulan 10 2026, jadi pesan tu madah ke umai ane tugang, tau ke ini ni yang terumah Faizal ane Edeman, udah nadai kena satu hari bulan 10 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai nyelam poai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kebemblayan ni kebukai ia kenglala umai anak tugang, umai anak tugang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlane Garai Kampung Keramut Seri Aman, lalu dekat jadi atau dekat lalu dekat Dianjung kena 3 bulan 10 2026, ba pendam Kristian Keramut ya, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 bulan 10 2026. Aku nanduk pesan tu baru peninga, jadi pesan pemati tu datai Ari Wong Ane Radin, madah ke menyadi apa ya, umai ane tugang, umai ane tugang, tau ke ini ni yang terumah Faizal Ane Edeman, udah nadai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Banyelam Poai Kelawah Selepung Gua Ran Lacau Panggil Melugu Sebemban Bayit Kubau Batu Besai Entuleng Pakit Undup ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke dito ia kenglala umai anak tugang, jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah McFarlane Garang Kampung Keramut Seri Aman, jadi umai anak tugang tu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 bulan 10 2026, ianya kena Sarito hari 5, lalu dekat Dianjung ke pendam kena 3 bulan 10 2026, ba pendam Christian Keramut ya. Okey, lalu pesan tinangkan ketua peninga, pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram, madah ke menyadik sidak ya, William anak Jiram, William anak Jiram, tau ke boy, tau ke boy, tau ke atau anak Indai, okay, ku macam baru pesan tu, jadi pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram, jadi pesan tu madah ke William anak Jiram, William anak Jiram, tau ke boy, tau ke inai San Juliana anak Abang, udah nadai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entisan Beratung Ruban Rumah Mawat Dayat Serikai Nanga Dindang Rumah Sara Gudang Marudi Stapeng Melikat Marudi Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Tanggap Nia Pidia Inai Unau Gudang Tengah Bekenu serta maga kapal melayan yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke dituk magang, jadi maya nganjung William anak Jiram tak keboy itu bedau di padah kaki kemaya berito laban lagi ganti postmortem hari hospital, jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joanna anak Jiram, Joanna anak Jiram banu mukusung 14889 8301, tau ke Juliana anak Abang 01 0807 2947 ya. Ike jadi ku nanduk baru pesan tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Joanna anak Jiram, madah ke William anak Jiram, William anak Jiram, tau ke boy, tau ke boy, udah nadai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Tisan
Longan Entasan, Beratung Ruban Rumah Mawat, Dayat Serikai, Nanga Dindeng, Rumah Sara, Gudeng Marudi, Stapeng Malikat Marudi, Teraja Baram, Seruas Bakung, Lutung Bakung, Kelabit Bakung, Tanggap Nieh, Pidi Inai

Unau, Gudang Tengah Bekenu, ngau semua kepembelian dia kebuka. Jadi maya nganjung William anak jiram tak kebo itu bedau temu lagi lapan lagi nganti postmortem mari spita. Jadi nanti kita kau nemu ngau sile lagi pasal penusah rabatu peninga kita tahu bertanya terus ngagai Juana anak jiram bernomor 0148889 8301 tau ke Juliana anak abang 0108072947 ya. Lalu pesan semayang ngintu 100 hari itu peninggal. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan bayak kenya jauh tau ke semak semua kita dipinta datang magang ngangulu pengawal pesan semayang 100 hari ungkup ni yang bangau batuh kedekat di intu kena 3 bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C ya. Okey, jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan di kediaman Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawir, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau kepembelayan yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Leo bernomor 0198916039 tau ke Janah 011251516 25 ya kunanduk baru. Jadi pesan semayang ngintu 100 hari niang bangau batu ah ngintu semayang 100 hari niang bangau batu kena 3 bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C. Okey, jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan di kediaman Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Baliah, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga. Ngau semua kepembelayan di kebuka ya kena uliah dirintai ke Dito Magang. Ya, penerang ke Silia, kita tahu bertanya terus ngagai Leo, bernomor 0198916039 tau ke Janah 0112515165. Okey, lalu ke Siti tu peninggal jakut gerah hau jakut gerah tu datai hari Upis Rawa Energi madah ke Kuasa Karan dekat Terjanggau kena 3 bulan 10 berengkah di pukul 8.30 pagi nyentuk ke 12.30 hari berkelili marup baruah marup hosing marup hosing pemegang merbuang rumah kulil bukung Kandis Danau nanga awap pauh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampuk Kelampuk marup atas pemanjai jalan nuju ngagai Merio Tambak Kampung Langgir Rumah Nawin Kelampuk Seramat Empelam Kampung Pengaseh ngau kanendo ti semak ngau menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu peninggal ketega pengawal nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawal tu megak nyangka dekat ditangguh bamaya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuk ilak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai nombor 1300 88311.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ini nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan pemati itu datai Ari Lucy anak Titi. Jadi pesan pemati itu datai Ari Lucy anak Titi tau ke Moon. Tau ke Moon ngari ke sedar sebilik. Madah ke semua kabang belayan Arisuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri ngau semua kabang belayan dia kebukai. Ia kenglala apai sidaya Titi anak ayang, Titi anak ayang tau ke Bujai, tau ke Apai Tam ya. Tau ke Bujai, tau ke Apai Tam udah nadai kena 1 bulan 10 2026 bawa Spital Limbang. Jadi pesan tu madah ke Titi anak ayang tau ke Bujai tau ke Apai Tam tu udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai ba rumah anak ya, ianya ba nombor 11 lot 1463 Taman Seri Patiambun Limbang ya. Jadi Titi anak ayang tu dekat di Sengai kena 2 bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena 3 bulan 10 2026, ianya kena hari 6 bapendam Kristin Baku Limbang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagal Lucy anak Titi bernomor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663 ya. Nanduk baru peningah pesan pemati tu datang Ari Lucy anak Titi tau ke Moon ngari ke sedar sebilik madah ke apai sidaya ianya Titi anak ayang, Titi anak ayang tau ke Bujai, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam, tau ke Apai Tam udah nadai kena 1 bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meh anak Yempu bernumur 11 lot 1436 Taman Seri Patiambun Limbang, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena 2 bulan 10 2026 malam hari 5 serta dekat di kubur kena 3 bulan 10 2026 ba pendam Kristian Baku Limbang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan kedia Basuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri ngau semua kebelayan di kebuka ya kena uliah dirintai ke di Tumagang ya. Jadi penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi ba nombor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai ari te rumah sebi anak Pawa dekat madah ke ngetas ulit niang Ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi 4 bulan 10 2026 ngetas ulit ngau cara semayang. Jadi semua kebelayan dipinta datai ngagai rumah nomor 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kebelayan kedia Barantau Limau, Rayeh Ulu Ngau Ili, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayeng, Pasar Kenawit Lipus, Naman Mawang Pedai, Batu 6 Sibu ngau semua kebelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke di Tumagang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 014-605-3315 atau ke Lincoln Bunya 012-565 3315 ya. Nanti baru pesan tu peninga. Pesan kita sulit tu datai hari tu rumah sebi ane power. Madah ke kita sulit ni yang ucuk ya. Ni yang Pretty and Power anak Charles Gerina. Kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit. Lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 kita sulit ngena cara semayang ya. Jadi semua kepembelian dipinta datai ngagai rumah nomor 2E Lorong 10 Batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian di Kedia Barantau Limau Raya Ulu Ngau Ili, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Aju, Lesiah Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayang, Pasar Kenawit, Lipus Naman, Mawong Pidai, Batu 6 Sibu ngau semua kepembelian ni kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 atau ke Lincoln Bunya anak Anthony Janting 0125653315 ya. Lu pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan semayang 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedar sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7.30 lemai bar nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia kenglala niang Florence anak Thomas Nyandau. Okey, niang Florence anak Thomas Nyandau ya. Kunanduk baru pesan semayang ngintu 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datang hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedar sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau ngena jalan semayang ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 jam 7.30 lemai bar nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia ke ngelala. Jadi pesan kita ke sekali itu peninggal sebab kita mendiang ke berita 7.30 pagi itu lagi. Jadi pesan tu datai hari Patricia anak Agum madah ke pengawal ngetah sulit niang Inai Sedaya yang niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik terumah Junis anak Juli ya kudah nadai kena 17.9.2026 tu tadi ya. Jadi pengawal ngetah sulit serta muai entebalu tu dekat diatur ngena cara semayang ianya kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7 lemai barumah Junis Sungai Kelumpuk Bintango ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai semua kepembelian di Kedia Barumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, Rumah Bansa di Jias Langau, Rumah Agub di Jias, Rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Semukau, Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keton Bintango Sungai Lasik Bintango, Rumah Jawi Sungai Gemuan Bintango, Rumah Steven Sungai Gemuan, Tembaga Sungai Kejai, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai, semua tu di Bintango Magang. Tembaga Rumah Awan, Sungai Stuak, Rumah Cerida, Batu Lapan, KJ di Bintango serta kepembelian yang kebukai. Ia kena uliah dirintai ke di Tumagang ya. Ia kengelalan yang Siti anak Juli. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus dengan Patricia anak Agum, Banumo Kusung 11-25-20-375 atau ke Agum Anak Awi 013-771-7 0855 6655 ya nanduk baru. Jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Patricia anak Agum madah ke ngetas ulit niang Inai Sidaya yangnya niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik ter rumah Junis anak Juli ya niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik ter rumah Junis anak Juli ya ku dan andai kena 17/9/2026 tu tadi ya jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu dekat di atu ngena cara semayang kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai baru majunis Sungai Kelumpuk Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia baru rumah Danggat Sungai Kawi rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jeslangau, rumah Agup di Jeslangau, rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Bersemukau, Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keotong Bintango, Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan, Piambaga rumah Steven Sungai Gemuan, Sungai Kejai Bintango, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai semua tu di Bintango Magang serta rumah Awan Sungai Stuk, rumah Cerida Batu Lapan KJ di Bintango serta mega kabar melayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Dito Magang yang kengelalan yang Siti anak Juli. Penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia anak Agung bernomor 011-2502-375 tau ke Agum anak Awi bernomor 013-771-7655 ya nanduk baru 013-771-7655 kenyamai pesan berat ia kesempat dibacaku berawak kita ke sekali itu peningah jadi dah lepas tu lagi 7:30 pagi mai kita mending ke berita pagi ia ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5, 2 bulan 10 2026 lalu keterubah tu batang berita. Sarawak negap ke pengeriang bergulai sama nyungkak pemansang. Saiful Lizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendengke isi berita. Tiap organisasi, institusi ngau siko-siko orang megai tangkup pengawak ngemujur ke julu ati pemansang Sarawak. Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ubah pemansang menua udah uliah dipejalai perintah haja tang berguna ke bantu ari semua orang endo nuju ngagai siti tungak kuyang ke sama. Sarawak bisi mayo macam pengeriang yang kaum asil pengraja asal kuasa titau dikenak baru biodiversity penuduk ti strategik serta penguliah belanja. Tajak pihak pengeriangnya patut disukung ngau julu ati penguliah, disiplin serta bersedia berjalai ke atur. Yang maksud ke Jakut tu, lebuh berjadi ke Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Premier madah ke langgur numbuh ke upis Sarawak di Abu Dhabi agi bak peringkat perambu. Perambunya asyik ari kerjasama Sarawak ngau Abu Dhabi bak bidang tenaga solar ngau industri gas. Ia madah upisnya dekat dipejalai ke begulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tajak pihak perambu numbuh ke upisnya semina dekat diperundiang pengudah projek tenaga solar ngau industri gas di sadang dipejalai ke dalam tempoh lebih setahun. Lalu dia tu projek kerjasamanya agi dipansir endur nentu ke pemanah ngau penguliah ya. Yang maksud ke Jako tu ngagai pemberita di Kuching. Sapit Komisioner Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak kemari nerima serah pengawak nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak Ari Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengawaknya diatur bak mes pegawai kanan Induk Upis Polis Kontijen Sarawak serta dikemata Sapit Kepala Polis Menua Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saiful Lizan TBC penerlebak lebih 30 tahun nyadi polis di Raja Malaysia. Sebelum itu mangkuk pengawak nyadi Sapit Komisioner Polis Sarawak kenyau hari tahun 2025. Berbangunnya Dato' Muhammad Zainal Abdullah diatuk mangku pengawak nyadi pengarah upis pengurusan Bukit Aman. Berkena ke data ngau pengelandia geoscience patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih agi maya gaya ari ti suah endak menuku. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Mada penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau pen bandaran. Tuk dikena ngurang ke risiko bakar tanah runtuh ampu bah ngau tusur tebing tasik oleh ditemu ngau tumu agi ngena kar geologi ngau meresah tikas titau mai penanggul. Atur ngagai bencana megak patut ngalih ari atur pengudah penusah ngagai ngurang ke risiko ngau caroti proaktif. Ia maksud ke Jakut tu maya berjadi ke Aum Kebangsaan Geoscience kali ke-39 di Miri. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur penglama 4 hari berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi kemegak menteri ti bertanggungjawab ngagai pengrami tu Datuk Seri Julahi Narawi Mada mensia mayu diperansang sama ngau ngericah pengrami tu. Kira 5,000 ikut orang di sadang datai mendak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu bak padang merdeka. Muak ke malam, 10,000 ke orang di sadang datai medak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api tediatur bandur ke sama. Berserimbai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu. Yang maksud ke Jako tu, ba'awum media pengudah awum komiti besai nyambut pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy dekat nguji ngau ngada ke sistem tangkan ampuh bah FWS Bakloji Hydro Batang Air Sarito berlabuh hari pukul 8.30 minit pagi nyentuk pukul 4.30 minit lemai dikena bersedia napik latihan nyikap diri maya penusah ngenyit Bakloji. Bas pemanjai tempohnya siren tangkan ampuh bah dekat suah memunyi pengelamak kira seminit nyentuk ke 2 minit. Tegalnya, mensia mayuh ngau sidak ke diau semak kandang endur tu, dilalau ngambil ndak berasai kesal lebuh ninga siren memunyi. Sarawak Energy madah pengawak nguji tu di pejalai, kena nentu ke sistem tangkan ampuh bah ngau perengka ia meruan mana, serta sedia dikena lebuh napik penusah tindak disadang nyadi bak loji. Asia orang berikan bak sekedak kadang tasik di Sarawak nyau majak bertambah. Brain di arah pengawak ngengkah ketukun bak dalam tasik ngambil bisi alai baru tak hidup dalam tasik. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, madah ke Asia berikan di Belawai, Pulau Bruyat, Lunduk, Kabung, Sebuyau, Ngau Mukah, majak bertambah. Semak 17,000 itik tukun diengkah bas pemanjai 740 km kanang tasik Sarawak berengkah hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Inisiatif tu mungkur agih belanja semak 100 juta ringgit. Tu dikena negap kepalan alai utai hidup dalam tasik serta muka peluang sektor pengawak berikan. Tajak pihak ia nyemetak madah ke pengawak berikan patut dikerja ngau cara tik meruan ngambil asia dalam tasik majak dijaga. Yang maksud ke Jakut tu di Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum ngau nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut dikemerat nyadi pugu kena ngada ke raba nembiak TBC disiplin serta sedia nangkup peminta pengerja pengawak jemahila. Adun Telang Usan, Datuk Danis Ngau Madah, Raban Nebiak tinggal masuk badan beruniform, sukan, kelab ngau gerempuang oleh numbuh ke disiplin, nyadi ketuai, kerja beraban serta bisik tanggungjawab. Yang megak merangsang bala Nebiak ngambil numpu ngagai STEM, setipak ngau perans pemansang teknologi, digitalisasi, automasi ngau peminta tiru tau ke AI. Ya madah, nguasa STEM muka maya peluang bak bidang baru yang kaum kuasa titau dikena baru, teknologi gadung, kejuruteraan, data ngau teknologi digital. Ya maksud ke Jakarta bak pengerami anugerah kecemerlangan co-curriculum dan hal ewa murid Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri. Kira 400 ikorang di sadang ngau masuk Lambir Eco Amazing Race 2026 di dekat diatur bak Taman Negara Bukit Lambir di Miri kena 28 hari bulan 11 tu ila. Diatur Upis Menteri Nembiak Lombak Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak bergulai ngau Kertin Malaysia programnya ngempung pelandak nersak ngau pemerhati pasal rampak menua. Dua kategori dipeket ke ianya kategori terbuka 9.6 km ungkup sidak ke umur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 km ungkup sidak ke umur 45 tahun ke atas. Pengawak register ngena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tu. Sama bisik diatur buat program tu ialah ianya pengawak mandang ke rampak menua ngau pasar komuniti ke dipasuk orang dagang mit hari menua tu empu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak negap ke pengeriang bergulai sama nyungka pemansang. Saifulizan Isyak diatuknya di pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 nyadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk hari YFM.
7: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilon Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilon Lama, Bintulu.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakar aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Antik bakar dah tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Ya?
2: Antik bakar di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ku bakarnya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakar pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti ya pun mana ya? Ya standard kualiti ya.
2: Antik bakar aku dia nanya aku deh. Antik bakar pertama kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena dia nanti aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bah kemilahnya lapan aku tu Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumbai umi nyampu milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2